Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Selamat pagi Sedulur Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Pagi kali ini jam 7 di hari Kamis bertepatan di tanggal 16 Juli 2026 bersama dengan saya Intan Anggraini yang menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Kira-kira update-nya seperti apa untuk di pagi kali ini kondisi jalanan ya? Biasanya jam-jam crowded untuk di jam 7 lebih 6 menit. Tentunya pagi kali ini saya bertugas tidak sendirian. Saya ditemani ada Rika dan Ima yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya dipanggil Bu Swakut, nama aslinya Baturia. Alamat Kukum Kerajaan nomor RT 25 RW 08, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang. Saya dulu pernah sakit lambung karena saya disuruh nama saya nggak mau. Saya sakitnya lambung itu ada 2 tahunan, tapi nyeri hilang gitu. Yang kambuh kemarin itu sampai parah weh, sampai katanya nama saya nggak mau. Waktu sakitnya perut tetok, makan itu nggak bisa. Makan sedikit itu mual. Terus ada yang nyarankan disuruh beli Naria. Terus saya beli, ternyata kok ada hasilnya. Alhamdulillah sampai sekarang saya ngonsumsi DA dan Gester. Awalnya 3 tetes 2 hari. Terus kok agak mendingan. Terus saya tambah lagi 5 tetes. Terus lama-lama saya kan bekerja keras. Kok gak bisa enteng, saya kasih 7. Akhirnya enak, makan enak, kerja enak gitu. Sekarang alhamdulillah emang sembuh. Herbal Naria obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda sedulur Cakra yang berada di wilayah Pare Kediri untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Nariah Pare. Lokasi berada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Terte, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi ke timur, kurang lebih 200 meter. Lokasi berada di utara jalan.

0: Pagi hari ini sudah melintas di jalur mana saja sedulur cakrang untuk di jam 7 lebih 8 menit. Apakah kondisi jalanan jalur utama ataupun jalur dalam kota ini masih aman saja ya? Jadi Anda bisa kabarkan update perkembangannya seperti apa. Kira-kira ini nanti di hari Kamis pagi, aktivitas apa yang Anda lakukan? Apakah Anda aktivitas di luar atau di dalam ruangan? Ini tentunya sangat cocok ya, karena tidak terkendala oleh cuaca. Pagi kali ini saya cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Ima, silakan.
1: Dari Bapak Roni selaku Kepala Dinas Pertanian di Kabupaten Jombang, ini menyampaikan bahwa memasuki musim kemarau tahun ini, Intan, luas tanaman jagung di Kabupaten Jombang ini akan diperkirakan mengalami penurunan nih, karena potensi maksimal luas tanam jagung pada tahun 2025 itu mencapai 27.763 hektar. Maka di musim kemarau tahun ini diproyeksikan hanya sekitar 25.000 hektar saja. Karena menurut beliau, kondisi tersebut bukan disebabkan oleh menurunnya minat petani terhadap komoditas jagung di tahun ini, melainkan karena pada musim tanam kali ini sebagian besar petani itu masih memilih tanaman padi. Pergeseran pola tanaman tersebut ini membuat luasan jagung sementara waktu menjadi lebih kecil dibandingkan potensi di maksimalnya. Dan Bapak Roni ini juga menjelaskan ya bahwa kondisi tersebut masih bersifat dinamis. Karena puncak musim tanam jagung di Kabupaten Jombang ini diperkirakan berlangsung di bulan Agustus mendatang. Sedangkan masa panen diperkirakan terjadi pada bulan Oktober. Maka dari itu, Intan, masih terdapat peluang peningkatan luas tanam jagung pada beberapa hari ke depan. Dan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang pun juga terus melakukan pemantauan perkembangan di musim tanam, serta memberikan pendampingan kepada para petani agar pola tanam ini dapat disesuaikan dengan kondisi cuaca dan juga ketersediaan air. Lalu untuk informasi selanjutnya, ini dari Ibu Asri yang melakukan perjalanan dari Trenggalek menuju ke Kediri. Sudah sampai di pertigaan Kauman Tulungagung, di sana seperti biasa arusnya ramai namun tetap lancar. Untuk cuacanya pun juga cerah, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Ima di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Sementara itu, warga Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk, kemarin ya, pada hari Rabu 15 Juli 2026, itu digegerkan dengan ditemukannya jasad laki-laki. Jenazah tersebut ditemukan terkubur dalam gundukan tanah yang berada di halaman belakang sebuah rumah. Perangkat desa setempat atas nama Joko Hari Karyono mengatakan, jasad yang ditemukan diduga kuat itu merupakan G yang berumur 53 tahun, yaitu penghuni rumah yang menjadi lokasi penemuan jasad tersebut. Pihaknya mengatakan awal mulanya itu mendapatkan informasi dari warga bahwa korban telah hilang sejak 3 hari yang lalu. Namun, Joko sebagai saksi dengan adanya informasi tersebut dan mencoba mencari keberadaan korban di sekitar rumah korban. Kecurigaan Joko semakin menguat saat dirinya menemukan berkas bercak darah di sekitar kamar mandi rumah korban. Namun, untuk kecurigaan warga belum mengarah pada dugaan pembunuhan, mengingat kondisi korban yang sebelumnya diketahui menderita sakit paru-paru. Saat memeriksa sekitar pekarangan rumah korban, yaitu warga melihat ada gundukan yang mencurigakan di halaman belakang rumah korban. Dan warga yang mengetahui gundukan tersebut tidak berani untuk membongkarnya dan langsung menghubungi Polsek Ngeronggot setempat. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan pun segera mendatangi tempat kejadian perkara guna dilakukan investigasi lebih lanjutnya. Cek informasi ke ruang gatekeeper Erika, silakan.
1: Tadi saya sempat terima pesan dari Kang Zen ya.
0: Oke. Okay.
1: Ini dingin-dingin sudah nyuci. Cucian 3 hari lagi ya.
0: Waduh, sudah aktivitas ya.
1: Sudah
0: okay.
1: Aktivitas.
0: Cari kegiatan ya biar enggak terlalu dingin.
1: Biar
0: enggak ya, kan?
1: Terlalu dingin. Jadi ini tadi nyuci karena cucian sudah 3 hari belum dicuci.
0: Oke.
1: Okay. Kondisi arus lalu lintas di depan rumah ini juga ramai banget. Mm-hmm. Banyak kendaraan yang melintas ya. Mungkin karena pada berangkat ke tempat aktivitas atau sekolah tadi ya, Kang Zen ya. Jadi cukup ramai sekali. Kemudian saya juga terima informasi disampaikan oleh Bapak Ahmad. Ini tadi melintas di depan SMPN 2 Kota Kediri ya, arah ke Mojoroto, padat merayap pagi hari ini. Dikirimkan videonya juga, terlihat banyak kendaraan pribadi yang melintas di jalur tersebut.
0: Okay.
1: Kemudian absen pakai ID card. Oh, sekarang absennya pakai ID card.
0: Oh, gitu.
1: Itu anaknya ya yang saat ini SD. Canggih ya ini ya.
0: Canggih sekarang ya, sudah pakai ada barcode-nya gitu ya.
1: Ada barcode-nya seperti itu, lebih mudah lah, nanti tinggal scan saja ya.
0: Waduh, ini susahnya nanti kalau pas ketinggalan.
1: Pas ketinggalan orang tuanya yang bingung ya. Jadi
0: bingung,
1: orang tua
0: pasti
1: harus ngabsen dulu. ID card-nya ketinggalan apa enggak gitu ya.
0: Betul. Kayaknya harus duplikat enggak sih, harus punya lebih dari satu ya.
1: Lebih dari satu. Tapi kan pasti jatahnya satu-satu ya.
0: Iya, betul.
1: Setiap anak. Kemudian saya terima informasi juga, ini tadi disampaikan oleh Bapak Sutrisno melintas di jembatan Jombiru Kediri arah ke Kediri Kota dari wilayah Ngeronggot. Kondisi arus lalu lintas ya tadi juga lancar saja, masih banyak berpapasan dengan kendaraan roda 2. Cuacanya pun cerah, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Erika. Saya lanjut ke Ima, silakan.
2: Kali ini kita dapat informasi ya Intan terkait dengan jalan Mastrip yang sedang diaspal di wilayah Kota Madiun. Gak okay. hanya jalan Mastrip, di sini ada jalan Tawang Bakti dan juga Tawang Sakti. Dan dimana untuk jalan ini kan jalan crowded ya, banyak
0: jalan
2: yang
0: jalan ramai.
2: Jadi di sini kita masih menghubungi dari pihak Kanit Kamsel, yakni Ibda Ardian Sari, untuk menanyakan bagaimana untuk arusnya di sana, apakah diberlakukan satu lajur atau mengalami penutupan. Karena biasanya kalau kalau ada pengaspalan seperti itu biasanya diberlakukan satu lajur, karena yang sebelahnya diaspal, sebelahnya enggak, seperti itu. Nah, nanti kita akan gali informasi terlebih dahulu terkait dengan arus lalu lintasnya seperti apa, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih, Ima. Sebelumnya ada Erika di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Jam 7 lebih 23 menit ya. Kira-kira apakah Anda sudah sampai di tempat tujuan atau mungkin sudah memulai aktivitas ataupun rutinitas di pagi kali ini ya. Anda juga bisa kabarkan kira-kira aktivitasnya apa sedulur cakra untuk di Kamis pagi kali ini. Kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami menyampaikan langsung untuk informasinya seperti apa di 0852-9001061. Tentunya pagi kali ini masih bersama dengan saya Intan Anggraini, dibantu tugas gatekeeper ada Ima dan Erika.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krisna. Pagi kali ini jam 7 lebih 27 menit ya. Beberapa titik tentunya juga masih ada kepadatan karena imbas mobilitas masyarakat yang melakukan perjalanan juga cukup tinggi ya untuk di hari Kamis pagi kali ini. Kira-kira untuk perkembangannya seperti apa, titik mana saja yang sudah mulai dipadati oleh pengguna jalan, Anda bisa kabarkan untuk perkembangannya seperti apa. Kirimkan foto beserta video Anda, atau mungkin Anda tidak mengetahui lokasi tersebut, itu bisa share lokasi saja melalui 0852 9001061.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krisna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krisna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krisna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Informasi kami sampaikan bahwasanya 5 orang itu meninggal dunia setelah mobil Honda CR-V yang ditumpangi itu menabrak truk di kilometer 72 Tol Singosari Surabaya. Kecelakaan itu diduga dipicu pengemudi mobil kehilangan konsentrasi. Panit BJR Jatim 4 ruas tol Pasuruan Probolinggo, Ibda Firman mengatakan, kecelakaan tersebut terjadi pada kemarin Rabu, yaitu hari Rabu 15 Juli 2026, itu sekitar jam 7:30 malam. Ia mengatakan dari keterangan saksi, mobil awalnya melaju dengan 2 kendaraan lainnya. Kemudian, namun tiba-tiba mobil CR-V oleng dan keluar bahu jalan dan sempat menabrak guardrail. Kemudian mobil berpenumpang 9 orang itu selanjutnya menghantam truk bagian belakang pojok kanan truk tersebut. Akibatnya rombongan mobil yang melaju bersama sempat menepi dan berhenti untuk menolong para korban. Kecelakaan itu kemudian ditangani langsung oleh unit laka Polres Pasuruan. Akibatnya 4 orang dilaporkan meninggal dunia di tempat, sedangkan 1 orang lainnya meninggal di Rumah Sakit Mitra Sehat Medika Pandaan. 5 korban meninggal itu kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Sabarang Porong, Sidoarjo untuk dilakukan otopsi lebih lanjutnya. 5 korban yang meninggal dunia yaitu atas nama Ishak yang berumur 37 tahun, pengemudi, dan istrinya yaitu atas nama Musdaliwa yang berumur 27 tahun. Lalu kakak perempuan atas nama Hanifa yang berumur 40 tahun serta adiknya atas nama Hindun yang berumur 34 tahun. Sementara 1 korban yang meninggal yaitu atas nama WPP yang berumur 2 tahun yang meninggal di rumah sakit.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Kunyit yang juga dikenal sebagai nama ilmiah kurkuma longa adalah rempah-rempah yang sering digunakan sebagai ramuan obat dan pewarna makanan. Kunyit biasanya digunakan dalam masakan di negara-negara Asia, seperti bumbu dalam masakan sejenis gulai, dan juga digunakan untuk memberi warna kuning pada masakan atau sebagai pengawet. Banyak orang juga memanfaatkan kunyit sebagai bahan obat tradisional. Produk farmasi berbahan baku kunyit ternyata diketahui mampu bersaing dengan berbagai obat paten, misalnya untuk peradangan sendi dan suplemen makanan vitamin plus. Daripada Anda ribet harus mengolah kunyit, manfaat kandungan kunyit bisa didapatkan dengan mudah dalam sebotol herbal Nariah CA dan Gester. Herbal Nariah sudah memiliki izin edar BPOM dan sertifikasi halal MUI.

0: Sudah melintas di jalur mana saja seluruh cakra untuk di pagi kali ini? Apakah Anda sudah mulai rutinitas ya? Kira-kira apa yang Anda lakukan? Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Erika, silakan.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan. Oh ini, Kang Zen ya, menanggapi lagunya Intan tadi.
0: Oke,
1: ya.
0: Gimana?
1: Yang di menit ke 25 dari Europe ya. Mm-mm. Itu pagi-pagi lagunya bikin semangat.
0: Iya
1: gitu
0: dong,
1: ya.
0: Harus semangat setiap pagi itu.
1: Harus semangat, lagunya itu harus semangat. Karena kita juga butuh semangat lebih
0: ya. Iya betul, kita butuh penyemangat di pagi hari ya.
1: Betul, karena kadang kan ini mager-magernya ya.
0: Iya betul.
1: Kalau pagi seperti ini, kemudian cuacanya, suhunya dingin, pengennya tarik selimut lagi, tapi harus berangkat aktivitas seperti
0: iya,
1: itu
0: betul.
1: Ya. Jadi semoga saja lagu yang dihadirkan ini bisa menambah semangat seluruh cakra. Kemudian saya terima informasi ini disampaikan oleh Bapak Widodo, melintas di jalur Saradan Madiun dari arah Nganjuk Kota ya menuju ke Madiun Kota. Sepanjang perjalanan tadi melintas di wilayah Bagor ya, Guyangan, Bagor, Wilangan sampai dengan wilayah Saradan Madiun. Ini tadi terpantau arus lalu lintas cukup ramai, ramainya masih dengan kendaraan pribadi. Kemudian untuk cuaca juga cerah sekali. Lalu saya terima informasi juga tersampaikan oleh Bapak Trisno ya, ini tadi melintas di depan Stadion Nganjuk Ladang dari wilayah Brebek akan menuju ke wilayah Rejoso. Kondisi arus lalu lintas sepanjang perjalanan juga tidak ada hambatan. Tadi sempat melintas di Bundaran Adipura Locarat Nganjuk juga masih lancar, banyak kendaraan roda 2 yang melintas. Cuacanya pun juga cerah, Intan.
0: Baik, terima kasih Erika. Dari Erika saya geser ke Ima, silakan.
2: Dari manajer Humas KAI Daup 7 Madiun, yakni Bapak Tohari, ini mengingatkan kepada seluruh masyarakat khususnya para petani nih Intan, untuk tidak membakar jerami atau sampah di dekat jalur rel kereta api selama musim kemarau. Soalnya nih ya, cuaca yang panas dan juga angin yang kencang bikin api itu lebih gampang untuk menyebar dan juga memicu kebakaran di sekitar rel. Dan juga menurut Tohari, asap dari pembakaran ini juga bisa mengganggu jarak pandang si masinis saat kereta ini melintas. Kalau asap terlalu tebal atau api dianggap membahayakan, kereta ini bisa untuk mengurangi kecepatan dan bahkan berhenti sementara demi menjaga keselamatan perjalanan. Beliau juga menyampaikan beberapa waktu lalu itu ternyata sempat ada kejadian api dari pembakaran jerami yang merembet hingga mendekati jalur rel. Untungnya untuk situasi tersebut bisa segera ditangani, namun kejadian itu menjadi pengingat kita semua ya bahwa membakar jerami di dekat rel itu sangat beresiko. Karena itu KAI Daup 7 Madiun terus melakukan patroli nih dan sosialisasi kepada seluruh masyarakat yang tinggal di sekitar jalur rel kereta api. Dan Tohari juga berharap seluruh warga ini bisa ikut menjaga keselamatan perjalanan kereta api dengan tidak melakukan pembakaran di area sekitar rel, terutama di saat musim kemarau seperti sekarang ini, Intan.
0: Baik, terima kasih Ima. Sebelumnya ada Erika di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Joni, mau kemana?
6: Mau beli herbal Naria nih.
5: Emang siapa yang sakit?
6: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit.
5: Oh.
6: Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita.
5: Hmm.
6: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
5: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
6: Bisa banget.
5: Oh.
6: Ya udah, aku duluan ya.
5: Nitip sekalian.

0: Pagi ini tadi kita dapat informasi adanya truk trailer yang mengalami trouble yang berada di wilayah Paron Bagor Nganjuk Sulucakra. Tadi sekitar jam 5 pagi ya, salah satu pendengar Ade Cakra Krisna juga menyampaikan untuk posisi truk trailer tersebut itu berada di sisi selatan jalan dan memakan badan jalan. Sehingga ketika Anda melintas di jalur tersebut itu hanya satu jalur saja yang bisa dilalui, yaitu di sisi utara. Sehingga arus lalu lintas di sana diatur bergantian. Dan apakah pagi kali ini jam 7 lebih 45 menit untuk truk trailer tersebut sudah dilakukan proses evakuasi atau masih berada di sana? Anda yang melintas di jalur tersebut, sedulur Cakra, ini bisa memberikan updatean ya, perkembangannya seperti apa, apakah untuk truk tersebut sudah dievakuasi atau belum. Karena apabila untuk truk tersebut belum dilakukan evakuasi, sehingga arus lalu lintas di sana juga sedikit terhambat. Anda bisa kabarkan melalui 0852-9000-1061 atau Anda juga bisa kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami ya, menyampaikan langsung untuk informasinya kepada sedulur Cakra.
1: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Sementara itu di ujung telepon kita juga berhasil tersambung dengan Kanit Kamsel Polres Madiun Kota, Ibda Ardiansari, ini terkait dengan pengaspalan jalan di Kota Madiun. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ardian.
2: Selamat pagi Mbak Intan.
0: Nggih, gimana Pak kabarnya pagi kali ini, sehat nggih?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Infonya untuk di wilayah Kota Madiun, ini ada beberapa titik yang dilakukan pengaspalan jalan, Pak. Mungkin bisa disampaikan untuk titik-titiknya ini di mana saja?
2: Terima kasih, Mbak Intan. Ini dapat kami sampaikan untuk di wilayah Kota Madiun, ini dilakukan pengaspalan jalan. Yang pertama di Jalan Mastrip, nanti selanjutnya di Jalan Tawang Bakti. Ya, okay. Untuk di Jalan Mastrip ini sudah berlangsung mulai Senin kemarin. Untuk pengaspalannya separuh jalan dulu di sisi utara dan sisi selatan. Terus sampai saat ini untuk arus lalu lintas di Jalan Mastrip lancar, terkendali, dan diberlakukan tetap seperti biasa normal. Satu sisi untuk pengaspalannya, satu sisi untuk aktivitas masyarakat. Sampai saat ini sudah dilaksanakan pengaspalan seluruhnya, mulai dari sisi barat Jalan Mastrip, okay. Ini baru separuh ya, sampai dengan stasiun. Nanti kemungkinan nanti siang dilanjutkan kembali. Demikian Mbak Intan.
0: Oke, baik. Kemudian kalau

0: bisa dilewati untuk masyarakat. Demikian, Mbak Intan.
1: Oke, baik. Nah, terkait dengan pengaspalan di beberapa titik Kota Madiun, apakah ada mungkin pengalian arus lalu lintas atau mungkin jalur alternatif, Pak, yang bisa dilalui oleh pengguna jalan, terutamanya truk berdimensi besar? Ini monggo bisa disampaikan.
0: Ini untuk pengalian sementara belum dilakukan. Okay. Nanti bisa untuk satu arah buka tutup seperti itu. Mengingat untuk di Jalan Masrib kan jalan kota, masih bisa dilalui untuk kendaraan umum. Okay. Untuk di Jalan Tawak Bakti, untuk jalan di pemukiman seperti itu, masih bisa dilakukan aktivitas berlalu lintas untuk pengendara kendaraan. Demikian, Pak Intan.
1: Oke, baik. Yang terakhir ini, Pak, mungkin ada tambahan atau himbauan yang akan disampaikan kepada pengguna jalan, khususnya monggo?
0: Untuk pengguna jalan di Kota Madiun, mengingat ada pengaspalan, untuk tetap berhati-hati dalam berkendara, patuhi rambu-rambu lalu lintas, jaga keselamatan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas. Demikian.
1: Oke, baik, Pak Ardian, terima kasih sebelumnya telah menyempatkan waktunya di pagi kali ini, ya.
0: Oke, siap-siap, Mbak Intan.
1: Oke, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sehat selalu, nggih, Pak?
0: Oke, sehat-sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja kita berhasil tersambung dengan Kanit Kamsel Polres Madiun Kota, Ibda Ardiansari. Ini terkait dengan pengaspalan di sejumlah titik di Kota Madiun, itu seperti di Jalan Mastrip dan Jalan Tawang Bakti Madiun.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

Terkait dengan dugaan pembunuhan di Kalorang Rogot Nganjuk, Sulcakra, untuk pagi kali ini ya, lokasi tersebut juga masih banyak sekali masyarakat yang berada di sana. Karena pagi ini nanti rencananya pihak kepolisian sedang mencari barang bukti untuk proses selanjutnya. Anda, warga setempat, warga lokal yang mengetahui informasi tersebut kemarin ya, ini juga bisa menyampaikan juga pada saat untuk proses evakuasinya, apakah Anda menyaksikan secara langsung mungkin pada saat kemarin Anda juga sempat mendokumentasikan. Nah, ini juga bisa kirimkan video beserta fotonya langsung saja melalui 0852 9001061.

101 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.

0: memang dimulai awal Maret kemarin. Jadi awal Maret sampai dengan Agustus tahun 2026, PLN bersama dengan BPS ya, Badan Pusat Statistik, kebetulan kita masuk wilayah Nganjuk, jadi di situ ada kegiatan namanya survei data statistik bidang kelistrikan. Di situ memang kegiatannya survei terkait identitas, kecocokan identitas kelistrikan. Di situ memang kegiatan survei itu meliputi ada beberapa nanti yang akan ditanyakan oleh petugas kami, petugas PLN, yaitu yang pertama terkait permintaan data KTP, kemudian yang kedua NIK-nya, terus kemudian yang berikutnya terkait kondisi rumah ya, foto rumah tampak samping atau pojok belakang, yang terakhir terkait kecocokan dengan ID pelanggan. Itu memang kita lakukan periodenya sampai dengan bulan Agustus. Nah, okay. mungkin yang akan jadi pertanyaan masyarakat itu nanti khawatir ya, itu di apa disalahgunakan ya, itu tidak, itu memang dari program dari BPS, dan ini dilaksanakan tidak hanya di Nganjuk tapi juga seluruh Indonesia untuk meminimalisir adanya ini ya penyalahgunaan atau juga pertanyaan. Petugas kami itu nanti dibekali dengan surat tugas. Surat tugas itu dari Badan Pusat Statistik. Selain surat tugas pasti seragam ya, seragam lengkap dan juga identitas. Kalau memang ditemui di lapangan sekiranya ada petugas, ya mohon maaf kalau memang itu mencurigakan ya Mbak Is ya, ataupun juga tanpa identitas yang sudah saya sebutkan tadi, itu bisa ini ya, bisa lapor. Yang pertama itu lewat PL Mobile, silakan laporkan PL Mobile ataupun juga ke call center. Jadi call center PL itu 123 ataupun juga kita juga ada grup sahabat PLN, jadi masing-masing desa itu ada grup masing-masing. Jadi total di Warujayang itu ada kisaran 50 grup sahabat PLN. Itu bisa diinfokan di grup sahabat atau memang kalau memang ini bisa diinfokan lewat Cakrakisna juga bisa konfirmasi ke kami. Jadi kalau memang sekiranya ada petugas yang mencurigakan bisa diinfokan saja. Pasti nanti kita akan konfirmasi bahwa itu petugas PLN atau tidak, nanti akan kita konfirmasi. Yang pasti terkait survei, pelaksanaan survei ini tidak ada pungutan biaya sepeser.
1: Bapak Tandi Saputro, Manajer ULP PLN Warujeng, terkait dengan imbauan terhadap modus penipuan sensus yang mengatasnamakan PLN.

0852-9000-1061 tentunya untuk di pagi kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami, kira-kira untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa, kondisi jalanan, jalur utama ataupun jalur dalam kota pagi kali ini apakah masih aman dan lancar saja. Kabarkan melalui 0852-9001-061 pagi kali ini masih bersama dengan saya Intan Anggraini yang menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda, dibantu tugas gatekeeper ada Erika dan Ima.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna jam 8 lebih 7 menit. Bagaimana untuk update cuaca di daerah Anda? Pagi kali ini apakah masih terik dan panas atau mungkin sudah mulai sedikit cerah berawan begitu ya? Karena beda daerah tentunya juga beda cuacanya. Kabarkan melalui 0852-9001. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat, atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9001-061. Dan untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Ngoro Jombang untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Naria Ngoro. Lokasi berada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Radio Semoga pagi hari ini perjalanan Anda berjalan dengan aman dan lancar sedulur cakra, mengingat beberapa titik dikabarkan ini tadi ada pengaspalan jalan ya yang ada di wilayah Madiun Kota. Tentunya tadi disampaikan untuk perbaikan jalan atau pengaspalan jalan itu di Jalan Mastrip ya. Itu sudah sedari hari Senin sedulur cakra untuk pengaspalan jalannya. Hanya satu jalur saja yang dilakukan perbaikan sehingga Anda yang melintas di sana juga masih bisa, namun harus hati-hati ya, harus pelan-pelan karena diatur bergantian. 0852-9001-061. Kita beralih ke berita nasional sebentar seluruh cakra, bahwasanya Kementerian Koperasi memastikan kehadiran Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih tidak akan tumpang tindih dengan badan usaha milik desa atau penyebutannya BUMDes. Sebaliknya, kedua lembaga tersebut akan saling berkolaborasi untuk mengembangkan potensi ekonomi desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Yandri Susanto mengatakan, pemerintah telah berkoordinasi dengan berbagai asosiasi desa guna memastikan implementasi program Kopdes Merah Putih berjalan selaras dengan kelembagaan desa yang telah ada, termasuk BUMDes tersebut. Menurutnya, kolaborasi tersebut akan dilakukan dengan memanfaatkan potensi unggulan masing-masing desa. Ia menyebutkan, pemerintah telah mengembangkan berbagai konsep desa tematik seperti desa jagung, desa padi, desa ikan nila, kemudian desa ikan lele hingga desa kakao. Dalam skema tersebut, Kopdes Merah Putih akan berperan sebagai off-taker hasil produksi desa dengan bekerja sama bersama BUMDes. Dengan begitu, hasil produksi masyarakat diharapkan memiliki kepastian pasar sekaligus memberikan nilai tambah bagi perekonomian desa. Lebih lanjutnya, pemerintah masih mempersiapkan operasionalisasi Kopdes Merah Putih termasuk pembangunan gerai, gudang, serta penyediaan armada operasional seperti truk, pick-up, dan kendaraan roda 3. Ia pun berharap setelah seluruh fasilitas tersebut siap, kolaborasi antara Kopdes dan BUMDes ini dapat dioptimalkan untuk memperkuat kegiatan ekonomi di desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia juga menambahkan, pihaknya terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan desa dalam menyiapkan operasionalisasi Kopdes Merah Putih. Salah satunya melalui koordinasi dengan 10 asosiasi desa yang disebut akan menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawal pelaksanaan program tersebut. Dan tentunya pertemuan tersebut akan diadakan di Taman Mini pada hari ini 16 Juli 2026. Pagi hari ini, menit ke-14 lepas dari jam 8 pagi, saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Erika, silakan.
4: Untuk di wilayah Kediri, ternyata ini tadi saya terima informasi dari Bapak Karib Untung Satrio Wicaksono ya. Beliau merupakan PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri. Ada kebakaran di dua lokasi. Lokasi yang pertama itu berada di pelosok Klaten Kediri. Sementara untuk lokasi yang kedua itu ada di wilayah Tarokan Kediri. Nah, untuk yang di wilayah pelosok Klaten itu terjadi jam 2 dini hari. Nah, kalau yang di wilayah Tarokan jam 6 pagi tadi. Gitu ya. Nah, untuk informasi lengkapnya terkait dengan kronologi kemudian proses pemadaman dan lain sebagainya, ini masih saya terus komunikasikan dengan Bapak Untung. Beliau juga berkenan on air ya Intan untuk menyampaikan langsung peristiwa kebakaran yang terjadi di dua lokasi tersebut ya, di wilayah Tarokan dan juga Pelosok Klaten. Nanti sekitar jam 9 pagi ya akan kami sambungkan dengan Bapak Kalib Untung Satrio Wicaksono, karena untuk saat ini masih ada giat ya yang dilakukan oleh rekan-rekan damkar. Kemudian Patris Bianto, ini tadi masih ada acara Posyandu.
0: Waduh, Posyandu. Siapa yang Posyandu? Pak Tri.
4: Ini lansia juga ada.
0: Oke, iya. Posyandu lansia ya.
4: Iya, Posyandu integrasi layanan primer Desa Brangkal, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto. Kan Posyandu ada yang lansia juga ya, intinya. Jadi kumpul sama orang-orang tua.
0: Oh gitu.
4: Semoga ketularan sampai tua gitu loh, Pak Tri ya. Umur panjang. Ini bisa nunggu anak cucu.
0: Anak cucu sampai cicit kan, kalau bisa ya kan.
4: Ketularan tuanya.
0: Umur kalo adalah angka ya kan.
4: Umur adalah angka, betul sekali. Kemudian beralih ke informasi lain ya. Ini tadi ada Ibu Sari melintas di simpang 4 Loceret Nganjuk, lancar arus lalu lintas di sana. Traffic light juga normal. Kemudian cuacanya cerah, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Erika di Gatekeeper.
5: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Sedudo Nganjuk. Keindahan alamnya bukan hanya menarik untuk dikunjungi. Objek wisata Nganjuk ini berada di lereng Gunung Wilis, berada di ketinggian kurang lebih 1440 meter dari permukaan laut, dengan ketinggian mencapai 105 meter dari atas permukaan tanah, sehingga jatuhan air terjun ini membuat kawasan wisata membentuk kabut putih, bahkan sampai membasahi pakaian. Lokasi air terjun ini berada di sekeliling tebing curam, sehingga membuat air terjun membentuk sebuah kolam. Nah, di dalam kolam inilah biasanya banyak pengunjung menghabiskan waktu mandi, berendam. Saya berada di Air Terjun Sedudo Nganjuk. Air Terjun Sedudo berada di Sedudo, Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Jarak yang harus ditempuh dari pusat kota Nganjuk sekitar 30 km, dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam. Dari alun-alun Nganjuk, arahkan kendaraan menuju ke Jalan Raya Kediri Nganjuk. Kemudian belok menuju ke Jalan Raya Sawahan Berbek dan Jalan Sedudo. Ikuti papan petunjuk jalan hingga mencapai lokasi pintu gerbang air terjun Sedudo Nganjuk. Setelah itu, kita harus berjalan lagi kurang lebih 1 km. Jalanan yang dipenuhi dengan pepohonan hijau ini mampu mengalihkan lelah kita. Apalagi air terjun Sedudo ini bukanlah air terjun musiman, di mana hanya akan ada di musim penghujan saja. Melainkan di semua musim, air terjun Sedudo ini tetap memancarkan keindahannya. Mau berenang? Kawasan Air Terjun Sedudo ini telah menghadirkan fasilitas berupa kolam berenang bagi yang ingin menikmati Air Terjun Sedudo ini dengan cara yang lain. Berendam dan menikmati suasana sejuk dan teduh adalah idaman bagi setiap wisatawan yang berkunjung ke sini. Bagi yang ingin berendam di Air Terjun Sedudo Nganjuk, wajib berhati-hati sebab bebatuan di sini cukup licin. Sangat disarankan menggunakan sendal gunung saat menapaki area bebatuan untuk menikmati pemandangan air terjun ataupun hanya sekedar jalan-jalan. Air terjun Sedudo Nganjuk tidak hanya terkenal dengan keindahan alam saja. Air terjun Sedudo Nganjuk juga berbalut mitos yang menarik untuk diketahui. Cerita bermula dari kerajaan Majapahit yang memiliki anggapan di tempat ini merupakan air suci. Sering digunakan untuk memandikan barang-barang suci dari kerajaan. Bahkan sampai sekarang pihak Pemkab Nganjuk masih menjalankan budaya ini, sehingga menjadi tontonan menarik bagi pengunjung ketika menyaksikan salah satu warisan budaya di lokasi air terjun Sedudo Nganjuk ini. Air terjun Sedudo Nganjuk dipercaya memberikan khasiat untuk tubuh, seperti membuat kulit wajah dan kulit lainnya nampak awet muda. Hal tersebut terbukti banyak pengunjung dan warga sekitar berenang atau hanya sekedar mandi di air terjun. Bahkan, hanya sekedar mencelupkan kaki, banyak percaya kalau khasiat dari air terjun sudah dapat dirasakan. Di kawasan Air Terjun Sedudo Nganjuk, kita tidak perlu takut yang namanya kelaparan atau kehausan, karena di sini sudah tersedia banyak warung. Uniknya, jajanan yang ditawarkan adalah jajanan tradisional yang menggoda lidah, seperti nasi jagung, getuk, klepon, dan cenil. Bagi yang suka dengan camilan ini, wajib untuk berkunjung ke Air Terjun Sedudo Nganjuk. Oh, Selain itu, ada beberapa cindera mata dan oleh-oleh yang bisa dibeli untuk dibawa pulang. Hampir semua yang kita butuhkan tersedia di kawasan ini. Jadi, kurang apa lagi? Ayo dolan ke Air Terjun Sedudo, Nganjuk. Jangan lupa, bahagia!

Sejauh ini informasi yang masuk di ruang gatekeeper juga kondisi jalanan masih aman dan lancar saja untuk jalur utama ataupun jalur dalam kota ya. Cuaca juga cukup cerah, cukup bersahabat untuk di pagi kali ini jam 8 lebih 27 menit. Tentunya apakah perjalanan Anda di pagi kali ini cukup lancar dan aman? Anda bisa kabarkan ya informasi-informasi di sekitar Anda. Sementara itu pagi tadi informasi yang masuk bahwasanya ada dua titik lokasi kebakaran ya kita dapati. Lokasi pertama itu berada di wilayah Dusun Mangunrejo, Desa Pranggang, Kecamatan Plosok, Klaten, Kabupaten Kediri. Yaitu yang terbakar adalah kebakaran rumah. Kemudian untuk lokasi kedua itu berada di Dusun Bulusari Utara, Desa Bulusari, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri. Yang terbakar adalah kandang ternak milik BUMDES begitu. Informasi data lengkapnya masih kami gali terlebih dahulu. Seluruh cakra nanti PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri Bapak Kaleb Untung Satrio Wicaksono juga berkenan untuk on air, namun juga mohon waktunya. Tentunya informasi-informasi di sekitar Anda di pagi kali ini seperti apa, Anda bisa kabarkan melalui 0852 9001061.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Pagi hari ini jam 8 lebih 30 menit ya, Anda warga setempat yang mungkin berada di lokasi Kaloran Ronggot Nganjuk ya, bahwasanya kemarin ada dugaan pembunuhan di sana. Anda yang berada di sana tentunya juga bisa menambahkan ya, kira-kira perkembangannya seperti apa. Karena pagi ini tadi pihak kepolisian juga masih mencari barang bukti untuk proses selanjutnya. Anda yang berada di sana juga bisa menambahkan kira-kira untuk suasananya di sana seperti apa. Kirimkan foto atau video atau bergabung via telepon kami.

0: Pagi hari ini sudah melintas di jalur mana saja seluruh cakra? Tadi kita dapatkan informasi adanya truk trailer yang mengalami trouble. Itu lokasi berada di wilayah Paron Bagor Nganjuk, berada di sisi selatan jalan ya. Apakah untuk truk trailer tersebut ini sudah berhasil dievakuasi atau mungkin masih berada di sana? Anda yang melintas di jalur tersebut tentunya juga bisa memberikan informasi ya, karena hanya satu jalur saja yang bisa digunakan, yaitu berada di sisi utara jalan. Lalu lintas tentunya diatur buka tutup bergantian, karena untuk truk trailer yang mengalami trouble itu memakan badan jalan ya di sisi selatan. Anda yang melintas di jalur tersebut, jalur utama Paron Bagor Nganjuk, ini juga bisa menambahkan untuk perkembangannya seperti apa. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper Erika, silakan.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Kabianto ya, beliau Humas Unit Donor Darah PMI Kota Blitar. Terkait dengan stok darah hari ini 16 Juli 2026,
0: okay,
1: hari Kamis ya, untuk stok darah golongan A 15 kantong darah, kemudian B 13 kantong darah,
0: okay,
1: O 14, AB 12. Jadi jumlahnya ada 54 kantong darah. Nah, stok tersebut dapat berubah setiap saat. Jadi untuk seluruh cakra yang membutuhkan layanan permintaan darah, ini bisa langsung saja ke PMI Kota Blitar. Lokasinya ada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 28 Blitar.
0: Oke.
1: Lalu untuk stok darah dari wilayah lain, ini tadi juga saya terima wilayah Nganjuk ya, UDD PMI Kabupaten Nganjuk, untuk stok darah hari ini golongan darah A 27 kantong, B 61 kantong, kemudian AB 15, dan juga untuk O 83 kantong darah. Sementara untuk jadwal unit donor darah itu berada di Desa Kepel, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Untuk seluruh cakra yang berada di wilayah tersebut bisa langsung saja ini merapat ya untuk melakukan donor darah. Biasanya kan donor darah ini juga rutin ya,
0: iya,
1: harus
0: betul,
1: rutin dilakukan agar di badan pun enak ya. Kemudian masih terkait dengan stok darah, kali ini dari wilayah Kabupaten Kediri. Saya juga sudah terima. Ini tadi untuk stok darah golongan A 10 kantong darah, B 43 kantong darah, O 28 kantong darah, dan juga AB ada 7 kantong darah. Sementara jumlahnya untuk hari ini sementara ada 88 kantong darah. Yang ingin mengikuti donor darah itu bisa langsung saja ke SMPN 1 Pare Kediri. Beralih ke informasi lain, ini tadi juga kami terima disampaikan oleh Bapak Hadi, ini tadi melintas di sekitar Pasar Sukomoro Nganjuk ya, Pasar Bawang Merah. Untuk aktivitas pasar di sana masih ramai sekali di menit ke 30 lepas dari jam 8 pagi. Cuacanya pun disampaikan cerah, Intan.
0: Baik, terima kasih Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sedulur Cakra, tetap tingkatkan kewaspadaan ya dimanapun Anda berada ya, tentunya pada saat dalam perjalanan ataupun aktivitas di luar ruangan ya. Tentunya namun untuk pagi kali ini cuaca cukup cerah ya, cukup bersahabat untuk melakukan perjalanan ataupun aktivitas. Kira-kira perkembangannya seperti apa untuk sepanjang jalur yang Anda lalui, atau mungkin saat ini Anda sedang beristirahat sejenak ya, menepi, karena setelah perjalanan yang cukup lama, ini juga bisa menambahkan pada saat perjalanan tadi apakah menjumpai kewaspadaan-kewaspadaan. Lokasinya berada di mana? Anda bisa kabarkan untuk informasinya. Pemerintah tengah menyiapkan skema penyaluran bantuan sosial atau bansos melalui koperasi Desa Merah Putih. Dalam skema tersebut, gerai bank himpunan bank milik negara yang akan beroperasi di Kopdes Merah Putih akan dimanfaatkan sebagai saluran penyaluran bantuan kepada masyarakat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf yaitu mengatakan, saat ini pemerintah masih mengordinasikan rencana tersebut. Adapun bantuan yang disiapkan untuk disalurkan melalui koperasi Desa Merah Putih antara lain yaitu bantuan pangan non tunai dan program keluarga harapan atau biasanya disebut PKH. Menurutnya kedepannya nanti penyaluran kedua program bantuan tersebut akan diupayakan dapat dilakukan melalui Kopdes Merah Putih. Hal itu dimungkinkan karena di setiap koperasi nantinya akan tersedia sejumlah gerai layanan termasuk gerai milik Bank Himbara. Pihaknya juga menjelaskan implementasi skema tersebut masih dalam tahap koordinasi dan uji coba di sejumlah daerah. Pemerintah menargetkan uji coba dapat dimulai pada Agustus 2026 apabila seluruh persiapan telah selesai. Dan pihaknya juga menambahkan pada prinsipnya seluruh program bantuan sosial berpeluang disalurkan melalui Kopdes Merah Putih apabila kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, serta sistem pendukung lainnya telah terpenuhi. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Erika silakan.
1: Saya terima informasi, ini tadi disampaikan oleh Bapak Astiaris ya, beliau Pranata Meteorologi dan Geofisika, PMG Madya BMKG Nganjuk terkait dengan kondisi cuaca. Ini 3 hari ke depan, ternyata didominasi dengan cerah hingga cerah berawan. Untuk pagi hari, itu diperkirakan cerah hingga cerah berawan, sehingga suasananya itu cukup nyaman ya untuk kita memulai aktivitas. Sejuk juga untuk suhu udaranya di angka 17 sampai 29 derajat Celcius. Kemudian siang hari diperkirakan akan cerah ya, tapi panasnya lumayan terik dengan tutupan awan yang sangat minim sehingga intensitas penyinaran matahari berlangsung secara maksimal. Nah, untuk suhunya ini juga akan meningkat cukup signifikan dan mencapai kisaran 32 hingga 34 derajat Celcius. Kemudian di malam hari, ini cuacanya diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan potensi munculnya udara kabur di beberapa wilayah akibat kondisi atmosfer yang relatif stabil. Nah, suhu udara di malam hari ini menurun kembali setelah tadi siang naik ya. Nah, malamnya turun jadi terasa lebih sejuk hingga dingin, kisaran antara 21 hingga 25 derajat Celcius. Seperti itu. Jadi masyarakat diimbau untuk menjaga kecukupan cairan tubuh dan memakai sunscreen ya saat aktivitas siang hari, gunakan jaket pada malam hari untuk mengantisipasi fenomena bediding ya. Nah, selain itu juga masyarakat sangat dilarang membakar sampah dan membuang puntung rokok sembarangan di area terbuka karena kombinasi anginnya itu kencang dan kondisi lingkungannya kering, ini dapat memicu kebakaran lahan dengan sangat cepat. Seperti informasi yang sudah kami terima beberapa hari terakhir kan memang dilaporkan ada banyak kejadian kebakaran yang disebabkan karena pembakaran sampah ya. Pembakaran sampah, kemudian juga ada karena puntung rokok yang dibuang sembarangan. Nah, ini harap jadi kewaspadaan ya, Seru Cakra, pengingat juga untuk Anda agar tidak terjadi hal serupa di wilayah Anda. Intan.
0: Oke, baik. Dari Erika.

0: Dan untuk layanan donor darah di PMI Kota Blitar ini Intan buka setiap hari. Hari Minggu dan juga tanggal merah tetap buka dari jam 8 hingga jam 8 malam. Jam 8 pagi hingga jam 8 malam. Untuk tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman nomor 28 Kota Blitar. Untuk layanan permintaan darah ini juga buka setiap hari selama 24 jam. Intan.
1: Oke, baik. Terima kasih Ima. Sebelumnya ada Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Saya sapa dulu yang sudah bergabung, Pak Adam. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
4: Halo, selamat pagi Mbak.
1: Iya, gimana kabarnya Pak Adam? Pagi hari ini jenengan sehat ya?
4: Iya, sehat.
1: Alhamdulillah. Ini aktivitasnya apa Pak? Perjalanan mau ke mana?
4: Ini mau ke Kediri.
1: Oh, mau ke Kediri. Dari mana ini, Pak, jenengan?
4: Ini sampai di bypass Nganjuk.
1: Oke, bypass Nganjuk mau ke Kediri. Nanti lewatnya mana, Pak, jenengan?
4: Ini Kertosono.
1: Oh, lewatnya Kertosono.
4: Beran, ya.
1: Oke, baik. Ini moga bisa disampaikan, Pak.
4: Ini Mbak Intan. Mau memberitahukan, kemarin sore saya lewat setelah dari Prambuan itu kan. Saya lewat yang tembusnya Semengko itu loh Mbak. Nah itu ternyata itu mobil nggak bisa lewat. Jadi dari Kepanjen, Kepanjen itu kan jalannya diperbaiki.
1: Iya,
4: ternyata itu nggak ada pemberitahuan. Itu nggak ada pemberitahuan, nggak ada tanda, nggak ada orang. Jadi saya sudah masuk, sudah ke utara, berapa kilo itu ya. Nah itu nggak ada, terus saya mundur, ternyata masuk Putorejo, kata lewat muter-muter lagi Putorejo. Nah itu gak ada imbauan, gak ada tanda.
1: Iya, mohon maaf Pak Adam, jenengan lewatnya itu yang simpang itu ya, simpang 4 ke Cubung Menceng itu ke utara.
4: Iya, benar.
1: Oke. Itu tidak ada petandanya ya Pak ya, kalau adanya pengecoran.
4: Itu juga ini apa ada kayak apa namanya yang bantu di pertigaan itu orang juga diem aja nggak beritahu.
1: Oke. Jadi jenengan istilahnya sudah keblasuk sampai hampir itu Pak di pengecoran itu ya?
4: Sudah. Sudah nyampe situ ternyata nggak bisa dilewati.
1: Terus jenengan akhirnya mundur lewat jalur alternatif atau putar balik?
4: Saya mundur sedikit, ternyata itu ada jalan Putorejo ke arah barat.
1: Iya, betul.
4: Arah barat itu, nah.
1: Jadi dengan lewat
4: nah,
1: situ?
4: Itu, lewat situ, muter-muter, tembusnya Keramat itu.
1: Oh iya, benar, tembusnya Keramat. Ya ampun, iya, betul itu pengecoran sudah sedari lama, Pak. Sudah beberapa bulan yang lalu.
4: Oh, nggak ada tanda ya, Mbak, ya?
1: Nah, kalau setahu saya, Pak, yang dari utaranya, Sukomoronya itu ada petanda. Tapi kalau dari selatan itu nggak ada ya, Pak, ya, ternyata ya?
4: Nggak ada sama sekali. Petugasnya yang bantuin di pertigaan itu pun juga.
1: Enggak ada.
4: Ini diem aja.
1: Diem aja ya, tanpa ada konfirmasi. Iya, coba nanti kita bantu komunikasi. Yang kecil
4: ada
1: juga.
4: Ada dua mobil saya sama depan saya itu.
1: Ya Allah. Terus akhirnya mundur ya Pak, terlihat ya langsungan.
4: Iya, mundur juga. Mundur juga, terus akhirnya saya kan di belakangnya ternyata terus mereka ikutin saya di belakangnya.
1: Oh, gitu. Baik, siap nanti kita bantu komunikasi ya Pak ya, biar ada dikasih petanda kan juga membuat resah juga kalau gitu. Baik.
4: Sama ini info yang di Kaloran kemarin kok nggak di anu sama Caka Krishna. Biasanya
1: itu,
4: yang
1: Pak,
4: di Kaloran yang Ronggot.
1: Oh iya, kemarin dugaan pembunuhan itu. Iya, sudah. Saat ini masih itu, Pak, pencarian barang bukti. Jurnalis masih berada di lokasi. Iya.
4: Makasih Mbak Intan.
1: Ada tambahan lagi Pak Adam mungkin yang mau disampaikan?
4: Ada Mbak Intan, terima kasih, semangat, selamat bertugas.
1: Nggih, terima kasih Pak Adam, hati-hati di jalan nggih. Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja bergabung Pak Adam ya. Ini beliau berjalannya dari Nganjuk arah ke Kediri, tadi lewatnya nanti Braan ya, jalur Mengkreng. Disampaikan tadi sudah sampai di bypass Nganjuk juga masih aman dan lancar saja. Perlu Anda waspadai seluruh cakra ketika Anda melintas di jalur itu ya. ke Panjen atau Cubung, itu yang kalau kita dari arah Simpang 4 Menceng ke utara biasanya itu tembus Sukomoro. Biasanya masyarakat yang dari arah Kediri itu gampangnya pengen cepatnya kalau lewat

Jalur lewat jalur dalam itu lewatnya ke Panjen, tapi saat ini masih ada perbaikan jalan atau pengecoran jalan ya, sehingga di sana tidak bisa dilalui. Tadi Pak Adam sempat kecelik Selu Cakra ya kemarin itu karena tidak ada papan petanda atau minimnya informasi. Jadi perlu Anda ketahui saat ini adanya perbaikan atau pengecoran jalan yang ada di sepanjang jalur setelahnya ke Panjen ke utara. Anda bisa kabarkan melalui 0852 9000 1061.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Tentunya untuk di pagi kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami, kira-kira untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa, apakah kondisi jalur arteri atau jalur utama masih aman dan lancar saja. Pagi hari ini sudah hampir memasuki jam 9 pagi, saya Intan Anggraini, waktunya bergeser. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dan Al-Bazar radhiyallahu anhuma.

0: Ya, selamat pagi Seru Cakra. Tetap semangat pagi hari ini untuk aktivitas ya. Sudah hari Kamis, besok Jumat, ya akhir pekan. Yang ditunggu-tunggu pasti akhir pekannya ya Seru Cakra. Sehingga pastikan Anda tetap semangat aktivitas di hari Kamis ini agar semua aktivitas, semua kegiatan yang Anda lakukan bisa berjalan dengan lancar. Kali ini bersama dengan saya ya, Erika Dwi, ditemani gatekeeper Intan serta Imalana. Anda bisa kabarkan Seru Cakra bagaimana kondisi di wilayah Anda. Kirim foto videonya di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Ibu Hajah Sri Suherlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, udah deh kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang gini sampai di rumah sakit gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, gak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Dester. Sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket, baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Tembelang, Jombang. Ini juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Tembelang, Jombang. Lokasinya ada di Jalan Raya Baba Jombang, Dusun Melik, Desa Bedalawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasarannya dari Jembatan Ploso, Anda bisa ke timur kurang lebih 50 meter.

Ya, Seru Jakra, untuk informasi yang kami terima dari jam 6 pagi sudah kami unggah ya melalui akun Facebook Radio Jakra Krishna, jadi bisa dicek ulang. Kemudian jangan lupa dimanapun Anda berada, Anda tetap bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi Radio Jakra Krishna yang bisa Anda download di Google Play Store atau juga di App Store. Harga daging sapi ya, Seru Jakra. Kabarnya terus naik hingga hari ini dari wilayah Lamongan untuk wilayah Nganjuk, Kediri, Jombang. Bagaimana untuk daging sapi? Apakah semuanya masih cukup stabil atau seperti di wilayah Lamongan yang untuk saat ini harganya cukup tinggi seperti itu. Bahkan pedagang daging sapi di Lamongan memilih untuk menghentikan sementara aktivitas berjualan. Langkah itu diambil sebagai respon atas kenaikan harga daging sapi yang kembali terjadi dan dinilai semakin membebani pedagang maupun juga konsumen. Ketua Paguyuban Pedagang Daging Sapi Lamongan, Bagus Budi Raharjo, menyampaikan bahwa keputusan itu diambil setelah para pedagang menggelar pertemuan menyusul pengumuman kenaikan harga dari pengepul sapi hidup pada hari Minggu 12 Juli 2026. Libur jualan sapi ini, Seru Jakra, libur jualan daging sapi ini akan digelar selama 3 hari untuk meredam kenaikan harga di pasaran. Jadi sejak hari Senin, Seru Jakra, para pedagang kumpul atas nama paguyuban untuk berdiskusi mencari jalan keluar. Di tengah

kekhawatiran karena banyak pelanggan yang belum siap dan komplain, akhirnya sepakat libur 3 hari supaya ada keterangan secara psikologis. Keputusan meliburkan aktivitas perjualan bukan semata-mata karena pasokan berkurang, tetapi juga untuk meredam gejolak di pasar. Selama ini setiap kali harga daging dinaikkan mengikuti harga dari jagal, banyak pelanggan yang mengeluhkan kenaikan tersebut, bahkan membatalkan pembelian. Untuk kenaikan sampai 5 kali dalam setengah tahun ini, dan baru pertama kali ini mengalami hal tersebut selama 10 tahun terakhir. Harga daging sapi terus mengalami kenaikan sejak awal tahun. Pada awal 2026, harga karkas di tingkat jagal itu masih berada di Rp110 per kilogram. Namun saat ini telah mencapai Rp130.000 per kilogram. Sehingga harga daging di tingkat eceran menembus Rp140.000 per kilogram hingga Rp150.000 per kilogramnya. Aksi libur berjualan tersebut diikuti oleh sekitar 18 hingga 19 pedagang yang berasal dari 3 pasar di Kecamatan Lamongan, yakni Pasar Sidoharjo, Pasar Ikan Lamongan, dan Pasar Made. Lonjakan harga daging berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat. Pada musim hajatan, pernikahan hingga Idul Adha, yang biasanya menjadi periode penjualan tinggi, banyak konsumen yang justru mengurangi pembelian daging sapi. Akibat menurunnya permintaan, omset pedagang pun ikut turun. Paguyuban mencatat penurunan pendapatan pedagang berkisar 30 hingga 40% dibanding saat harga daging masih stabil. Para pedagang berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah untuk menjaga ketersediaan pasokan sapi dan menstabilkan harga di pasaran.

0: Ya, jadi untuk harga daging sapi terus naik seru cakra hingga hari ini. Dan kalau saya baca-baca di beberapa portal, ternyata tidak hanya daging sapi saja yang naik, tapi juga ada harga minyak goreng, kemudian cabai rawit, ini pun naik seru cakra ya. Jadi setiap hari mengalami perubahan harga. Nah, kebetulan beberapa hari terakhir ini perubahannya itu selalu diikuti dengan kenaikan harga, bukan penurunan ya. Semoga rezeki kita pun juga dilancarkan ya, agar tetap bisa beli bahan-bahan makanan sembako seperti daging sapi, daging ayam, telur ayam, kemudian bawang merah, bawang putih, beli gas LPG maupun juga minyak. Ini kan ada banyak ya kebutuhan pokok yang harus dipenuhi seperti itu. Untuk Anda yang tadi sempat belanja seru cakra, juga bisa disampaikan ya harga sembako maupun juga kebutuhan lainnya yang Anda beli hari ini harganya seperti apa. Bagikan pengalaman Anda kepada kami di 0852 9001061. Ke Gatkeeper Intan.
1: Nah, ini kalau harga daging naik, kira-kira bakso naik gak ya harganya?
0: Nah, itu
1: ya?
0: Kayaknya enggak deh.
1: Iya,
0: tapi
1: semoga
0: mungkin ukurannya
1: saja
0: yang dikurangin,
1: diperkecil gitu ya. Wah, ini iya, yang biasanya semulanya jumbo sekarang jadi dikurangi ya. Mm-mm. Untuk porsinya dan untuk size-nya begitu. Mm-mm. Karena untuk harga daging cukup tinggi ya Rika ya.
0: Betul.
1: Untuk per hari ini.
0: Iya, 130 sampai 150.
1: Nah, itu lagi kalau belum yang premium ya Rika ya. Mm-mm. Kan tergantung kualitas juga.
0: Betul, tergantung kualitasnya. Mm-mm. Juga.
1: Nah, ini ya, semoga saja cepat membaik dan stabil ya. Tentunya nanti kasihan ini para penjual bakso nanti gimana gitu kan.
0: Penjual bakso, kemudian penjual apalagi rawon.
1: Rawon ya, itu yang pakai daging sapi ya. Jadinya kan bingung kira-kira pakai daging apa nanti ya. Kan biasanya kan bakso memang daging sapi begitu. Kemudian kita juga masih coba komunikasi dengan PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri Bapak Kaleb Untung Satrio Wicaksono. Ini masih terkait dengan insiden kebakaran yang terjadi di Kediri ya. Ada dua lokasi. Beliau juga berkenan untuk on air menyampaikan untuk kronologi dan kerugiannya, namun juga mohon waktunya. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Andika, ini juga menginformasikan sudah sampai di simpang 4 Kertosono arah ke Jombang, lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal. Cuaca juga cukup bersahabat. Tambahan informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Pak Hermawan, perjalanan sudah sampai di jalur Papar, ini yang akan mengarah ke Kediri Kota. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, cuaca dikabarkan cukup cerah Erika.
0: Baik, lanjut ke Imam.
2: Dari Mas Ajib, ini melakukan perjalanan dari Nganjuk menuju ke Trenggalek, saat ini sudah sampai di pertigaan Kenayan Tulungagung. Menginformasikan untuk arusnya di sana ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga roda 2. Untuk cuaca di sana juga cerah bersahabat. Lalu ada Mas Krisna. Saat ini melintas di Jalan Raya Jarakan Trenggalek menuju ke Ponorogo, menginformasikan untuk arusnya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Untuk cuaca di sana juga sangat cerah. Ada Mbak Kristi, perjalanan dari Malang menuju ke Kediri, saat ini melintas di kawasan Sanan Wetan Blitar, menginformasikan untuk arusnya di sana juga ramai, didominasi oleh kendaraan roda 2. Lalu ada Mbak Afi, perjalanan dari Blitar menuju ke Kediri Kota, telah sampai di kawasan Kandat Kediri, menginformasikan di sana untuk arusnya sedikit padat karena untuk meningkatnya volume kendaraan roda 2 di sana. Untuk cuaca juga cerah bersahabat. Erika.
0: Terima kasih Ma, dan juga ada Intan Anggraini, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu, seru cakra terkait dengan kebakaran di wilayah Kediri ya, sudah berhasil tersambung dengan Bapak Kaleb Untung Satrio Wicaksono. Beliau merupakan PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri. Langsung kita sapa, selamat pagi Bapak.
5: Selamat pagi Mbak Erika. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk waktu yang sudah disempatkan nggih, Bapak Kaleb. Tadi saya sempat terima informasi ada dua kebakaran yang terjadi di wilayah Kabupaten Kediri nggih, Bapak?
5: Iya, Mbak. Betul nggih.
0: Untuk lokasi pertama, ini di mana, Pak?
5: Jadi untuk lokasi pertama itu kebakaran sebuah rumah. Ini berada di Dusun Mangunrejo, Desa Pranggang, Kecamatan Pelosok Laden, Mbak. Kabupaten Kediri. Itu kemudian yang kedua pagi tadi juga. Kalau yang pertama itu dini hari tadi, yang ini yang kedua kebakaran kandang kambing, ya, ini di Desa Mulusari, Kecamatan Tarokan. Dan kedua-duanya faktor human error.
0: Iya. Untuk lokasi yang pertama ini rumah atau juga kandang ternak, Pak?
5: Bukan, Mbak. Jadi yang pertama ini sebuah rumah disinyalir dan nanti mungkin akan di tindak lanjut oleh aparat penegak hukum karena memang ada unsur kriminalitasnya. Jadi kesengajaan dari mantan anggota keluarga, dalam hal ini mantan suami, yang mendatangi istrinya, kemudian membakar sepeda motornya begitu, sehingga mengakibatkan kebakaran rumah yang cukup besar dengan kerugian yang cukup banyak juga. Nah, atas dasar itu pemilik itu menghubungi perangkat dan menghubungi pos kami, dilanjutkan menghubungi pos kami yang ada di Pare, dan segera kami kirimkan satu regu pemadam kebakaran dari pos Pare.
0: Jadi kalau di wilayah Pelosok Laten itu berawal dari pelaku yang membakar sepeda motor kemudian merembet ke bangunan rumah. Ini kasusnya masih diselidiki petugas kepolisian ya, karena ada unsur kriminal.
5: Iya, karena kejadian dini hari, Pak.
0: Kejadiannya dini hari. Kerugian sampai berapa ini, Bapak?
5: Kerugian ditaksir sementara itu sekitar 1 miliar begitu, Pak.
0: Apakah ini tidak hanya satu kendaraan sepeda motor saja yang terbakar, ada kendaraan lain juga kah, Pak?
5: Belum terkonfirmasi secara ini. Yang jelas material, barang-barang perabotan yang ada di dalam rumah yang
0: terbakar ya. Terbakar. Tidak ada korban ya, Pak, di lokasi yang pertama ini?
5: Alhamdulillah tidak ada. Kemudian yang kedua ini tadi pagi jam 6. Itu kebakaran kandang kambing. Yang diakibatkan pembakaran tiang. Tiang bahasa Indonesia-nya, semacam perapian begitu. Kemudian belum sampai padam itu ditinggal. Apalagi di musim-musim kemarau seperti ini kan anginnya
0: kencang ya, Pak.
5: Kencang ya, sehingga mempercepat api itu merembet dan membuat kebakaran.
0: Jadi pediang yang belum benar-benar padam ini membuat kebakaran terjadi di kandang kambing wilayah Tarokan ya, Pak ya.
5: Iya, betul.
0: Ini akhirnya ternaknya bisa diselamatkan atau mungkin ada ternak yang ikut terbakar juga, Pak?
5: Nah, kalau melihat dari kerugian ada beberapa yang mungkin tidak bisa terselamatkan. Kerugian mencapai sekitar 170-an juta begitu, Pak.
0: Cukup banyak juga ya, Pak ya, 100 juta lebih ya. Karena kandangnya ini kandang besar nggih, Pak. Kok saya lihat ini hanya puluhan ekor.
5: Iya, betul.
0: Waduh. Iya, saya kira kan hanya kandang kambing yang isinya mungkin 3 sampai 5 ekor gitu loh. Pak Kaleb, ternyata sampai puluhan ekor ya.
5: Betul, iya.
0: Memang sengaja, memang mungkin pemilik berprofesi sebagai pedagang kambing mungkin ya Pak ya.
5: Iya, yang jelas peternak itu.
0: Peternak lah ya, ini peternak banyak kambing. Sekali loh. Dari data saya lihat tadi 50 ekor nih Pak.
5: Iya, betul. Jadi memang harapan kami, imbuan kami kepada masyarakat.
0: Iya.
5: Di khususnya di Kabupaten Kediri dan umumnya pendengar radio Cakra Kresna ini, di musim-musim kemarau semacam ini sebaiknya tidak melakukan aktivitas pembakaran sampah maupun sisa-sisa yang menjadi sampah, kemudian ditinggal sebelum api betul-betul padam. Itu sebaiknya dihindari karena sangat riskan dan sangat riskan dan risikonya untuk untuk terjadi kebakaran. Apalagi kalau biasanya pada malam hari itu.
0: Itu seringkali
5: ditinggal. Demikian juga ketika memasak menggunakan kompor, baik itu berbahan bakar kayu, gas LPG ataupun minyak tanah, ini juga jangan ditinggalkan sebelum api di atau kompor itu dimatikan.
0: Enggak.
5: Ini seringkali kejadian.
0: Ini seperti itu ya.
5: Betul. Bakalan. Kemudian untuk masyarakat yang bertani bercocok tanam, sebaiknya tidak membuka lahan dengan membakar. Ya, biasanya ada itu membuka lahan dengan membakar, ini sebaiknya juga hindari karena ya ini harus kerjasama kita semua di menghadapi musim kemarau yang cukup panjang dan panas ini, terik ini, dengan angin yang cukup berembus cukup kencang ini, memang harus kerjasama semua pihak, itu baik dari masyarakat, kemudian aparat dan petugas, semuanya kita harus bahu-membahu.
0: Baik, terima kasih Bapak Kaleb untuk informasinya pagi hari ini serta himbauan sudah disampaikan. Semoga tidak ada kejadian serupa, nggih Bapak.
5: Iya, mudah-mudahan.
0: Sangat merugikan. Iya, betul.
5: Oke, oke.
0: Iya, selamat pagi Bapak, selamat pagi,
5: selamat beraktivitas juga. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Seru Cakra tersambung dengan Bapak Kaleb Untung Satrio Wijaksono. Beliau merupakan PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri.

0: Ya, seru Cakra. Jadi di wilayah Kabupaten Kediri hari ini ada dua kebakaran ya yang terjadi pada dini hari kemudian juga pagi sekitar jam 6. Sempat on air tadi Bapak Kaleb ya selaku PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri. Kebakaran yang pertama itu terjadi di wilayah pelosok Klaten Kediri, tepatnya di Dusun Mangunrejo, Desa Pranggang, pelosok Klaten Kediri sekitar jam 2 dini hari. Yang terbakar adalah sebuah rumah, seru Cakra. Diduga kebakaran tersebut dilakukan dengan sengaja oleh mantan suami pemilik rumah yang datang ke lokasi sebelum kebakaran terjadi. Nah, sebelum kejadian, yang bersangkutan dengan sengaja menyiram BBM ke motor dan dengan cepat api membesar hingga membakar sebagian bangunan rumah tersebut. Meskipun tidak keseluruhan terbakar ya, hanya sebagian bangunan rumah saja, namun kerugian ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Kalau untuk kebakaran di wilayah Tarokan Kediri, tadi informasi yang kami terima melanda sebuah kandang kambing. Untuk kejadian sekitar jam 6 pagi, lokasinya berada tepat di Dusun Bulusari Utara, Desa Bulusari, Tarokan Kediri. Akibat dari kebakaran tersebut, seru Cakra, sekitar 50 ekor kambing ini terbakar dan tidak dapat terselamatkan. Jadi kerugian mengingat banyaknya kambing yang terbakar itu ditaksir mencapai 170 juta rupiah. Semalam, maksudnya pagi tadi, ini pemadam kebakaran menggunakan satu unit armada pos grogol kapasitas 5.000 liter dengan jumlah anggota 5 orang. Api berhasil dipadamkan di tadi sekitar jam 8 pagi. Itu sudah dilakukan pembasahan juga ya, seru Cakra. Pemadaman, pembasahan, dan hingga dinyatakan semuanya aman, selesai. Seperti itu. Dan dari dua kebakaran tersebut, ini berarti kan penyebabnya human error, seru Cakra ya. Jadi harap hati-hati untuk Anda apabila beraktivitas yang mungkin berkaitan dengan pembakaran, penggunaan api, dan lain sebagainya. Saat ini anginnya lumayan kencang, jadi membuat api ini cepat membesar, kemudian juga merembet ke bagian yang lainnya seperti itu. Takutnya kan mengenai tempat tetangga atau gimana ya. Selain itu juga karena pembakaran tersebut kadang juga membuat pemilik mengalami kerugian yang cukup besar.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Ya, seru Cakra, untuk pagi hari ini Anda melintas di mana, kondisinya seperti apa, jangan lupa untuk terus Anda tambahkan informasinya ya, sambil saya cek informasi ke gatekeeper dulu, Ima.
1: BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Ndoho Kediri, Erika menyampaikan bahwa kondisi cuaca di wilayah Kediri, Nganjuk, Blitar, dan sekitarnya di hari ini, Kamis per 16 Juli 2026, diperkirakan relatif aman tanpa adanya potensi cuaca yang ekstrim. Dan hingga saat ini tidak ada peringatan dini untuk hujan lebat, angin kencang, maupun petir di wilayah tersebut. Meski begitu, BMKG ini juga mengingatkan untuk masyarakat bahwa suhu udara pada malam hingga dini hari ini masih terasa cukup dingin ya. Akibat situasi bediding begitu. Untuk kondisi ini dipengaruhi oleh fenomena bediding yang umum terjadi saat musim kemarau. BMKG pun juga mengajak masyarakat untuk tetap memantau informasi cuaca terbaru melalui kanal resmi BMKG. Meskipun cuaca diperkirakan cerah dan stabil, perubahan kondisi atmosfer tetap bisa terjadi sehingga masyarakat pun diharapkan untuk selalu mengikuti pembaruan informasi sebelum beraktivitas di luar ruangan. Lalu informasi selanjutnya datang dari Mbak Avi yang melakukan perjalanan dari Blitar menuju ke Kediri Kota, saat ini berada di kawasan Mojo. Di sana diinformasikan untuk arusnya lumayan ramai karena untuk volume kendaraan roda 2 juga sudah mulai meningkat. Tapi untuk cuaca di sana aman, cerah, bersahabat. Lalu ada Mas Kurnia menginformasikan di lintasan Ploso Kediri, perjalanan dari Trenggalek menuju ke Kediri untuk arusnya juga cukup ramai, didominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Erika.
0: Terima kasih, Himalana, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya, seru Cakra, kami terima update ya dari jurnalis Radio Cakra Krisna terkait dengan kasus dugaan pembunuhan yang terjadi di wilayah Kaloran Ronggot Nganjuk. Kabarnya Seru Cakra terduga pelaku pembunuhan warga desa Kaloran Kecamatan Ronggot Kabupaten Nganjuk telah diamankan polisi. Berdasarkan informasi yang beredar, kedua terduga pelaku diamankan di wilayah Kabupaten Sidoarjo pada Kamis 16 Juli 2026 dini hari sekitar jam 2. Saat ini tim Radio Cakra Krisna masih mencoba konfirmasi informasi tersebut ke pihak Polres Nganjuk. Apakah betul terduga pelaku pembunuhan di wilayah Kaloran Ronggot Nganjuk telah diamankan oleh petugas kepolisian? Ada dua terduga pelaku ya, Seru Cakra, yang kabar yang beredar juga pelaku ini merupakan anak dari korban sendiri. Cek informasi ke Intan.
1: Informasi kita terima yang disampaikan oleh Mas Taufik ya. Ini tadi juga masih pantau 106,1. Ini mengabarkan seperti biasa kalau untuk di wilayah Ngawi pagi kali ini juga masih aman ya, untuk cuacanya cukup terik. Lalu lintas kalau untuk di sekitar rumahnya Mas Taufik juga masih aman saja. Lalu kita juga dapat informasi yang disampaikan oleh Bapak Hermawan, memberikan informasi perjalanan sudah sampai di jalur utama di wilayah Perak Jombang. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun juga cukup cerah, ini tujuan akhir akan mengarah ke Mojokerto. Pak Udin mengabarkan lalu lintas simpang 4 Jongbiru Kediri arah ke Blitar, lalu lintasnya sejauh ini juga masih aman saja. Cuaca dikabarkan untuk siang kali ini juga cukup bersahabat. Kemudian tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bu Rina, melintas di jalur Guyangan Nganjuk, lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja. Cuaca dikabarkan cukup terik dan panas, Erika.
0: Baik, saya lanjut ke Ima.
2: Dari Mas Inun yang melakukan perjalanan dari Trenggalek menuju ke Jombang, saat ini sudah melintas di jalan kawasan Merjoyo, Purwasri, Kediri. Menginformasikan untuk arusnya di sana juga cukup ramai, didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga roda 4 dan juga roda 2. Untuk cuaca di sana cerah bersahabat. Lalu ada Mas Birul mengabarkan untuk arusnya di sana di simpang 5 Gumul Kediri ya, ini lumayan lenggang karena di jam-jam seperti ini masih belum terlalu meningkat untuk volume kendaraannya. Lalu untuk cuaca di sana juga lumayan cerah bersahabat. Lalu ada Mbak Rahma ini menginformasikan untuk arus di wilayah Warujaya Nganjuk menuju ke Tulung Agung, melintas di jalan Mojoroto Kediri, untuk arusnya di sana cukup padat dan ramai, didominasi oleh kendaraan roda 2. Cukup berhati-hati untuk para pengendara yang akan melintas di kawasan Mojoroto ya, karena volume kendaraan di sana juga sudah mulai meningkat. Perjalanan dari Nganjuk Kota menuju ke Tanjung Ano melintas di kawasan Kedungbo Nganjuk disampaikan oleh Mas Bambang. Untuk arusnya di sana juga ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk cuacanya sangat cerah, Erika.
0: Baik, terima kasih Ima dan juga Intan Anggraini, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.

Tari Mungde merupakan salah satu dari berbagai kesenian khas Nganjuk. Tari Mungde menggambarkan gerakan perjuangan. Sejarah kelahiran kesenian Mungde tidak dapat dilepaskan dari kejadian di Jawa Tengah pada awal abad ke-9, yaitu terjadinya perangan Diponegoro pada tahun 1825 sampai tahun 1830. Kegagalan perjuangan Diponegoro di Jawa Tengah mengakibatkan pengikutnya tersebar ke seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di tempat yang baru ini, ada di antara mereka yang sekedar mengungsi untuk menyelamatkan diri. Ada juga yang terus melanjutkan perjuangan, walau dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang melalui dakwah keagamaan, lewat kesenian tertentu, dan ada juga yang terang-terangan.

0: yang halus atau sebagai alat penghubung antar jiwa manusia.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Seru Jakra, tiga surat perintah penyidikan atau sprindik baru terkait dengan pengusutan tiga kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah telah diterbitkan Kejaksaan Agung. Dan Kejaksaan Agung menegaskan bahwa Febri dalam tiga sprindik itu berstatus tersangka. Kabus Penkum Anang Supriyatna dalam jumpa pers di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan menjelaskan bahwa ketiga sprindik tersebut mencakup klaster perkara yang berbeda. Tiga sprindik itu yakni kasus dugaan korupsi batubara, Asabri, dan Krakatau Steel. Hal itu sebagaimana pelimpahan dari Kortas Tipikor Polri. Anang menyatakan bahwa dengan terbitnya sprindik tersebut, seluruh kewenangan penyidikan saat ini

berada di bawah kendali penyidik Kejaksaan Agung. Meskipun begitu, dalam proses penyidikan ini, Anang memastikan pihaknya akan tetap mengedepankan kolaborasi antar lembaga, termasuk supervisi dari KPK dan juga pengawasan dari legislatif. Anang Supriyatna menjelaskan bahwa sprindik tersebut menegaskan status Febri tetap tersangka. Hal itu didasari oleh penetapan tersangka yang dilakukan sebelumnya oleh tim penyidik Kortas Tipikor Polri. Sejak diterbitkannya sprindik oleh Kejaksaan Agung, Anang menegaskan bahwa kegiatan ataupun tindakan yang bersifat pro justitia sudah beralih kepada penyidik Kejaksaan Agung. Untuk selengkapnya, Anda bisa kunjungi website kami di cakrakrisna.com.

0: Saya cek informasi dulu ke gatekeeper Intan.
1: Pesan masuk kita terima yang disampaikan oleh Pak Budi Widodo, dikirimkan satu dokumentasi berupa video Erika ya. Ini untuk perjalanannya beliau dari Rejoso arah ke Nganjuk Kota ya. Ini didokumentasikan kondisi lalu lintasnya untuk di pagi menjelang siang ya. Kali ini juga masih aman dan normal. Terlihat ini juga kendaraan sepeda motor yang mendominasi. Cuaca pun juga saat ini cukup terik dan panas untuk di jalur utama Rejoso Nganjuk. Lalu informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Bu Sela yang saat ini juga sudah melintas di wilayah Gambeng Rejo Kediri arah ke Pare. Lalu lintasnya saat ini juga cukup ramai dengan pengendara roda 4 maupun roda 2. Cuaca juga cukup bersahabat. Lalu informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Lukman, ini juga mengabarkan aktivitas perjalanan beliau dari wilayah Kediri arah ke Tulungagung lewat jalur Keras Kediri. Disampaikan lalu lintasnya saat ini juga masih aman dan normal, cuaca juga cukup terik dan panas. Kemudian Mas Priyo mengabarkan untuk lalu lintas di wilayah Mojokerto arah ke Sidoarjo, lalu lintasnya juga masih aman saja. Tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun dikabarkan untuk di pagi menjelang siang kali ini cukup cerah, Erika.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seru cakra. Jadi untuk cuaca di beberapa wilayah hingga hampir masuk jam 8, jam 10 pagi ini ya, seru cakra, cukup cerah bahkan sudah cenderung panas. Harap diperhatikan ya untuk Anda yang ada aktivitas di luar rumah, jangan lupa pakai sunscreen. Kemudian yang berkendara menggunakan kendaraan roda 2, pakai helm yang lengkap, kemudian kacamata atau mungkin kalau diperlukan sarung tangan hingga kaos kaki agar tidak terkena cahaya sinar matahari langsung.

0: coup.
1: Tetapi orang yang sabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
2: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya, Erika Dwi, dibantu gatekeeper Intan dan Imalana. Sampaikan kepada kami ya, Seru Cakra, kondisi di wilayah Anda lepas dari jam 10 pagi ini seperti apa? 0852 9000 1061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001-061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Ngoro Jombang, ini juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Ngoro Jombang. Lokasinya ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Harap hati-hati dan juga waspada ya Seru Cakra. Ini tadi kami terima informasi ada pengaspalan jalan di sejumlah titik yang ada di Kota Madiun. Tepatnya di Jalan Mastrip, Jalan Tawang Bakti dan juga Tawang Sakti. Tidak ada penutupan ya imbas dari pengaspalan tersebut, jadi arus lalu lintas masih normal saja. Yang harus diperhatikan oleh pengguna jalan mungkin kondisi jalan yang lebih sempit saja. Jadi harus dikurangi kecepatannya saat melintas di titik tersebut. Jalan Mastrip, Jalan Tawang Bakti, dan juga di Jalan Tawang Sakti. Anda melintas di sana, Seru Cakra, kondisinya seperti apa? Bisa Anda sampaikan kepada kami. Atau mungkin Anda menjumpai adanya pengaspalan di jalur yang Anda lalui saat ini juga, namun di luar wilayah Madiun Kota, masih di wilayah Nganjuk, Kediri, maupun Jombang, juga bisa Anda kabarkan. Saya cek informasi dulu ke Intan.
1: Nah ini ya Pak Aribowo yang ada di wilayah Mojokerto, Erika ya. Mm-hmm. Lokasinya di Desa Belo, Trowulan, Mojokerto. Ini menyampaikan bahwasanya ada kunjungan Bupati Mojokerto ke desanya beliau.
0: Ada dalam rangka apa ini?
1: Nah ini belum ditambahkan, jadi hanya saja hari ini Mbak Erika ada kunjungan Bupati Mojokerto ke desanya beliau.
0: Okay.
1: Tadi itu pada saat melintas juga cukup banyak sekali ya mobil-mobil yang berjajar di sana. Hmm. Kemudian yang berada di dalam desa itu juga ramai. Tadi tidak sempat untuk mendokumentasikan pas di depan balai desanya, tapi ini Pak Ribowo memberikan foto itu pas di timurnya balai desa. Mm-hmm. Itu kira-kira kurang lebih ya 300 meteran begitu Erika. Kemudian informasinya juga bahwasannya untuk di sana juga sudah ada petugas ya. Mm-hmm. Yang mengatur jalan karena kan mengingat cukup ramai padat di sana, sehingga ada petugasnya untuk mengatur lalu lintas di jalur desa tersebut. Cuaca untuk di pagi menjelang siang kali ini juga cukup cerah untuk di wilayah Trowulan Mojokerto. Bu Septi mengabarkan ini untuk aktivitasnya di rumah saja yang ada di wilayah Laban Loceret. Lalu lintas jalur pedesaan juga masih aman, cuaca juga cukup terik dan panas. Kemudian Mbak Aulia, perjalanan dari Caruban arah ke Madiun, lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja untuk jalur arteri, cuaca juga cukup terik. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Pak Didi, yang saat ini juga aktivitas perjalanan beliau sudah sampai di wilayah Gampeng Rejo Kediri arah ke Jongbiru. Lalu lintasnya ini juga masih aman dan normal, cukup ramai padat dengan kendaraan roda 4, cuaca juga cukup terik dan panas. Lalu satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Pak Haryanto, sudah sampai di jalur Kelutan Kediri, lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, cuaca cukup cerah Erika.
0: Oke, saya lanjut ke Ima.
2: Dari Mas Nuri yang melakukan perjalanan dari Trenggalek menuju ke Ponorogo, saat ini melintas di kawasan Tugu Trenggalek. Di sana diinformasikan untuk arusnya saat ini tidak terlalu ramai, didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk cuaca di sana juga sangat cerah. Ada Mas kami menginformasikan untuk arus kendaraan ramai lancar di kawasan Sendang Bumen, Berbek Nganjuk. Di sana juga didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan juga roda 2. Untuk perjalanan dari Nganjuk menuju ke kota ini sangat cerah untuk cuacanya. Ada Mbak Ida ini yang melakukan perjalanan dari Baron menuju ke Berbek, melintas di Jalan Payaman Nganjuk, menginformasikan untuk arusnya di sana juga cukup ramai, didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan juga roda 2. Cuaca di sana juga sangat cerah bersahabat. Arus lalu lintas juga disampaikan oleh Budian yang di kawasan Tanjung Tani Prambon. Saat ini untuk arus lalu lintas di sana sangat lenggang, hanya didominasi oleh beberapa kendaraan roda 2 saja. Untuk cuaca di sana juga sangat panas. Erika.
0: Terima kasih Ima dan juga Intan Anggraini, gatekeeper.
3: yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Melintas di mana Seru Cakra untuk pagi hari ini kondisinya seperti apa ya? Jangan lupa untuk terus Anda kabarkan dengan kami di 0852 9001061.

0: Ya, Seru Jakra, kami terima informasi ya terkait dengan kondisi arus lalu lintas di beberapa ruas jalur terpantau masih cukup aman dan lancar saja, tidak ada hambatan ya. Kemudian untuk cuaca kabarnya juga cerah saja, tidak ada tanda-tanda hujan di musim kemarau saat ini. Kemudian saya sampaikan informasi terkait dengan harga telur ya dan juga ayam broiler. Setelah tadi saya sempat menginformasikan bahwa harga daging sapi cenderung naik di hari ini. Harga telur dan ayam pun di tingkat peternak pun juga berangsur pulih ya. Dan dari Bappanas, Badan Pangan Nasional menyampaikan untuk berangsur membaiknya harga tersebut karena juga adanya program MBG, Makan Bergizi Gratis, yang membawa implikasi positif bagi produsen pangan dalam negeri. Sekarang harga telur di wilayah Anda berapa, Seru Cakra? Bisa Anda tambahkan informasinya dengan kami ya. Saya ke penelpon, sudah ada Pak Suwarno. Selamat pagi, Pak Suwarno.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Bagaimana kabarnya Pak Suwarno?
1: Alhamdulillah, baru bisa on air ini.
0: Ah iya, baru bisa on air. Ini posisi di mana Pak Anjenengan?
1: Umam Pak.
0: Bagaimana Pak? Posisi perjalanan dari mana ke mana?
1: Dari Bogor ke Papar.
0: Ke dari Bogor ke Papar. Sampai mana? Sampai mana sekarang?
1: Ini udah nyampe Maduretno.
0: Oh.
1: Udah sampai Maduretno.
0: Maduretno, Mojoroto, Kediri ya.
1: Mojoroto anu. Bogor Pleman.
0: Oh, Bogor Plemahan. Iya. Sepanjang perjalanan aman ya ini? Ada kewaspadaan apa?
1: Alhamdulillah aman Mbak Erika. Ini mau izin melaporkan untuk lampu merah perempatan Bogor itu padam.
0: Oh, sempat difoto atau tidak?
1: Belum sempat foto, udah bingung lalu lintas.
0: Ramai ya di sana ya?
1: Ya ramai, tapi alhamdulillah terkendali untuk dari tukang beca atau pengamen itu.
0: Masih relatif lancar ya, meskipun ramai. Baru tahu padam hari ini atau sebelumnya sudah padam ini Pak?
1: Baru tadi pagi ini Pak.
0: Oh, baru tadi pagi ini ya, melintas di sana kemudian padam. Oke, siap. Ini yang sebelah mana Pak? Detailnya?
1: Perempatan Bogor.
0: Di sebelah mana?
1: Utaranya Polsek Bogor itu Pak.
0: Oh utaranya.
1: Baratnya
0: Polsek Bogor. Oke siap. Ini cuacanya bagaimana Pak Suwarno?
1: Panas.
0: Panas sekali, baru jam 10 loh Pak. Ini belum jam 12 loh.
1: Iya Pak. Udah drama sih.
0: Sudah panas sekali. Amunisi perjalanan aman ya ini?
1: Aman, terkendali Mbak, lancar.
0: Aman, siap. Dilanjut Pak Suwarno, hati-hati, ditunggu update-nya enggak?
1: Oke,
0: sami-sami.
1: Enggak.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, Seru Cakra, Anda menjumpai PJU atau mungkin juga traffic light yang padam di sekitar wilayah Anda, bisa Anda sampaikan kepada kami agar kami bantu teruskan ke dinas terkait ya, agar segera tertangani. Karena kalau dibiarkan begitu saja kan bahaya ya, Seru Cakra. Bahaya bisa menyebabkan insiden lalu lintas di wilayah tersebut. Anda melintas di mana, Sriwijaya? Bisa Anda sampaikan kepada kami ya, kondisi arus lalu lintas untuk saat ini apakah masih cukup aman saja atau mungkin juga ada kendala yang harus di waspadai oleh Seru Cakra lainnya, bisa Anda tambahkan informasinya dengan kami ya di 0852 9000 1061.
2: Yang terbaru di Radio Cakra Krishna, kini Anda bisa dapatkan berbagai informasi lengkap soal dunia pertanian bersama narasumber dan praktisi pertanian yang berpengalaman. Spesial untuk Sedulur Cakra, program terbaru dari Radio Cakra Krishna, Cakra Sedulur Petani. Anda bisa ikut berdiskusi, bertanya, berbagi pengalaman seputar dunia pertanian. Pada hari Sabtu, jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Cakra Krishna FM. Bisa Anda simak melalui radio atau streaming online. Untuk bergabung, Anda bisa melalui telepon atau WA di 0852 9000 1061.

0: Ya, Sri Wijaya, program unggulan Presiden Prabowo Subianto yakni makan bergizi gratis atau MBG membawa implikasi positif bagi produsen pangan dalam negeri. Usai sempat mengalami penurunan harga, peternak telur dan ayam broiler mulai mengalami kenaikan harga mendekati harga sesuai harga acuan pembelian atau HAP di tingkat produsen. Dalam pantauan harga Bappanas, rata-rata harga ayam broiler di tingkat peternak mulai bertumbuh 4,11% dalam sepekan belakang. Per 14 Juli 2026, rata-rata harga ayam broiler berada di Rp21.700 per kilogram berat hidup, sementara sepekan sebelum berada di Rp20.800 per kilogram berat hidup. Namun, ini dari wilayah Sumatera Selatan dilaporkan masih ada harga ayam broiler yang berada di Rp18.000 sekian per kilogram berat hidup. Jadi macam-macam ya, Seru Cakra, untuk harganya di tingkat nasional itu bahkan ada yang masih Rp18.000, ada yang Rp22.000, ada yang bahkan Rp28.000. Setiap wilayah beda harga. Jadi untuk Anda jangan lupa kabarkan selalu dengan kami perubahan harga kebutuhan pokok yang ada di wilayah Anda. Cek informasi dulu ke Gatekeeper Intan.
1: Per Juli ini ya, Erika ya, pertengahan Juli ini untuk harga telur ayam ras sudah mulai membaik ya.
0: Betul, karena kan sempat, sudah mulai naik ya.
1: Iya, sempat terjun bebas di angka 20.000 ya. Nah ini kalau saya amati untuk di wilayah Nganjuk sendiri, perkembangannya itu di pasar Brebek ya, itu sudah menyentuh di angka 24.000 per kilogramnya. Kalau untuk di wilayah pasar Wage Nganjuk itu ada selisih Rp1.000 ya. Ini cenderung murah malahan di angka Rp23.000 per kilogramnya.
0: Sudah mulai normal ya.
1: Sudah mulai normal kembali. Nanti lambat laun nanti akan ada kenaikan kembali. Kan pernah telur di angka Rp27.000 juga pernah, Erika ya.
0: Pernah.
1: Nah saat ini masih di angka Rp23.000-Rp24.000 begitu. Nanti kalau diecer beda lagi.
0: Beda lagi harganya ya.
1: Kemudian beralih informasi perjalanan kita terima. Ini yang disampaikan oleh Pak Agus, sudah sampai di wilayah Kertosono arah ke Baron. Lalu lintasnya sejauh ini juga masih aman dan normal saja. Cuaca untuk di pagi menjelang siang kali ini juga cukup cerah. Kemudian satu informasi lagi kita terima. Ini yang disampaikan oleh Bu Siti Asia, melintas di Simpang 4 Bandar Ngalim Kota Kediri. Lalu lintasnya ini cenderung sepi, bahkan yang dari arah timur tidak ada antrian sama sekali. Masih aman saja, cuaca juga cukup terik dan panas. Kemudian informasi yang masuk kita terima dari Pak Ahmad. Ini juga aktivitas perjalanan dari Tulungagung arah ke Kediri melintas di wilayah Ngadiluih Kediri. Untuk lalu lintasnya sejauh ini juga masih aman saja. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah, Erika.
0: Baik, saya lanjut ke Ima.
2: Dari Mas Jualu yang mengabarkan untuk arus di kawasan alun-alun Kota Kediri saat ini mulai ramai, volume kendaraan juga mulai naik, yang dimana dipadati oleh kendaraan roda 4 dan juga roda 2 perjalanan dari Simpang Limang Gumul menuju ke Tulungagung ini. Untuk arus lalu lintas juga dikabarkan dari Mas Komang yang saat ini melintas di kawasan Kandangan Kediri. Perjalanan dari Tulungagung menuju ke Surabaya dikabarkan untuk arus lalu lintasnya juga sangat ramai, didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan juga roda 2. Ada Mas Zainal yang melintas di kawasan Pagu Kediri mengabarkan untuk arusnya juga sangat ramai, namun tetap lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2 untuk perjalanan dari Kediri menuju ke Jombang. Selanjutnya arus lalu lintas juga turut diinformasikan dari Mbak Vanes yang sedang melintas di pertigaan Plongko Pare Kediri. Okay. Yang saat ini arusnya juga dikabarkan ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Untuk cuaca di sana juga cerah bersahabat. Ada dari Mas Arifin, perjalanan dari Loceret menuju ke Tanjung Anom Nganjuk melintasi Jalan Warujayang Pace Nganjuk yang dimana mengabarkan untuk arusnya sangat ramai namun tetap lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Untuk cuaca juga masih terpantau bersahabat. Erika.
0: Terima kasih Ima dan juga Intan Anggraini, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna, seru Cakra untuk Anda yang saat ini mungkin sedang perjalanan 3 hingga 4 jam. Bisa istirahat dulu sebentar ya, jangan dipaksakan berkendara maupun mengemudi karena berbahaya sekali bagi diri Anda sendiri maupun juga orang lain. Kami sampaikan, kami ulas kembali seru Cakra informasi yang telah kami terima melalui Gatekeeper Radio Cakra Krisna, termasuk juga kondisi arus lalu lintas di jalur utama Rejoso arah ke Nganjuk Kota. Pagi ini terpantau juga ramai lancar, cuacanya pun cerah. Lalu juga kami terima update ya terkait dengan dugaan kasus pembunuhan di wilayah Kaloran Ngronggot Nganjuk. Terduga pelaku pembunuhan warga desa Kaloran Ngronggot ini juga kabarnya telah diamankan polisi. Berdasarkan informasi yang beredar, kedua terduga pelaku diamankan di wilayah Kabupaten Sidoarjo pada dini hari tadi sekitar jam 2. Dan saat ini tim jurnalis Radio Cakra Krisna masih konfirmasi informasi tersebut ke pihak Polres Nganjuk seru Cakra. Apakah betul informasi yang beredar bahwa pelaku pembunuhan warga desa Kaloran Kecamatan Ngronggot ini telah diamankan oleh petugas kepolisian? Selain update informasi terkait dengan dugaan kasus pembunuhan tersebut, kami juga sudah update beberapa informasi terkait dengan stok darah dari PMI Kabupaten Nganjuk, kemudian juga PMI Kabupaten Kediri, serta PMI Kota Blitar. Jadi untuk Anda yang mungkin ada permintaan darah, layanan permintaan darah, bisa langsung ke PMI terdekat dari wilayah Anda, atau bisa juga tanyakan ke gatekeeper ya seru Cakra di 0852 9001061.
1: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talkshow Meja Hijau Radio Cakra Krisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852 9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krisna.

Ya, Seru Cakra terjadi insiden lalu lintas ya di jalur tol Pandaan Malang. Ini tadi kami terima informasi terjadi pada Rabu 15 Juli 2026 sekitar jam 7:30 malam. Tim penyelamat dari pengelolaan jalan tol bersama kepolisian ini pun juga langsung melakukan proses evakuasi yang berlangsung cukup dramatis di lokasi kejadian. Penyebab utama insiden tersebut diduga karena pengemudi kehilangan kesadaran akibat kelelahan setelah menempuh perjalanan yang jauh. Semula kendaraan Honda CR-V melaju dari arah Malang menuju ke Surabaya di lajur lambat. Namun saat sampai di lokasi kejadian, kilometer 71 lajur B, pengemudi kurang konsentrasi karena mengantuk atau mikroslip. Akibatnya kendaraan oleng ke kiri, mengarah ke bahu jalan dan menabrak guardrail, lalu terpental menabrak kendaraan Mitsubishi Fuso yang berhenti di bahu jalan. Dampak benturan keras menyebabkan mobil SUV bernomor polisi L1720CAY yang dikemudikan oleh Ishak 37 tahun mengalami kerusakan parah pada bagian kabin depan hingga tengah. Sebaliknya, kendaraan truk Mitsubishi Fuso bernomor polisi AD8827JA yang dikendarai oleh Sukasdi, warga Jawa Tengah, mengalami penyok di bagian bemper kanan belakang. Total korban dalam musibah tersebut mencapai 9 orang, di mana 4 orang meninggal dunia di lokasi kejadian karena mengalami luka yang cukup serius. Satu korban balita, ini usia 22 tahun ya, ini tadi meninggal dunia saat tiba di fasilitas kesehatan terdekat. Jadi untuk korban meninggal dunia atas nama Ishak selaku driver, kemudian Hindun, Hanifa, dan juga Mufarroha dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Porong Sidoarjo. Sedangkan satu anak kecil ini meninggal dunia di Rumah Sakit Mitra Sehat Medika. Dicatat ada 4 penumpang lainnya mengalami luka berat dan saat ini masih mengalami perawatan intensif di beberapa rumah sakit terpisah. Penumpang yang luka berat diantaranya yakni Horiatul Jannah 8 tahun, Umrotul Hasanah 19 tahun, dan Wahyuni Putri Cahaya 2 tahun di Rumah Sakit Pandaan. Ada anak bernama Zahra 12 tahun di Rumah Sakit Umum Daerah Bangil Pasuruan. Sebagian besar korban yang berada di dalam mobil tersebut diketahui merupakan warga berdomisili di kawasan Sukodono Semampir Kota Surabaya. Pihak kepolisian saat ini telah mengamankan kedua kendaraan yang terlibat sebagai barang bukti untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu, taksiran kerugian material akibat kerusakan sarana dan prasarana jalan tol hingga kini masih dalam proses perhitungan oleh pihak manajemen pengelola. Para pengguna jalan tol diimbau untuk selalu memanfaatkan tempat istirahat bila mulai merasakan kantuk yang melanda demi menjaga keselamatan bersama. Jadi kalau memang sudah lelah, cari rest area terdekat ya, Seru Cakra, atau tempat-tempat yang aman dan nyaman untuk Anda beristirahat.

0: Sejarah perjuangan bangsa.
1: Runtuhnya Majapahit dan bangkitnya Islam di Tanah Jawa. Majapahit merupakan kerajaan besar yang membentang dari ujung utara Sumatera, Selat Malaka hingga ke Papua mulai melemah akibat perang saudara selama 5 tahun yang terkenal dengan Perang Parekrek. Terjadi pada 1401 sampai dengan 1406 Masehi. Akibat perang inilah kerajaan Majapahit di bawah jurang kehancuran, sehingga kurang melakukan pengawasan terhadap beberapa kerajaan yang sebelumnya berada di bawah panji Majapahit yang kemudian mulai melepaskan diri. Misalnya, tahun 1405, daerah Kalimantan Barat direbut kerajaan Cina. Lalu disusul lepasnya Palembang, Melayu, dan Malaka yang tumbuh sebagai bandar-bandar perdagangan ramai yang merdeka dari Majapahit. Kemudian lepas pula daerah Brunei yang terletak di Pulau Kalimantan sebelah utara. Hal ini diperparah dengan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi setelah Perang Parekrek. Akibatnya, perekonomian dan arus perdagangan Majapahit menjadi menurun. Di saat yang sama, penguasa kekhalifahan Turki Utsmani, Sultan Muhammad I, pada 1394 sampai dengan 1400

0: 21 Masehi mulai mengirimkan misi dakwah Islam yang berjumlah 9 tokoh ke Tanah Jawa yang dipimpin oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim pada 1404 Masehi. 9 tokoh yang kemudian disebut Wali Songo angkatan pertama ini kemudian mendarat di Gresik.
1: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Tetap hati-hati dan juga waspada ya, Seru Cakra, dimanapun Anda berada. Siang hari ini terpantau cukup panas di beberapa wilayah. Meskipun panas, arus lalu lintas tetap ramai dan relatif lancar. Jangan lupa ketika melintas di perlintasan rel kereta api, tengok kanan, tengok kiri dulu ya. Harus memastikan bahwa tidak ada kereta api yang melintas saat Anda melintas di perlintasan tersebut. Kemudian Seru Cakra, untuk Anda dimanapun Anda berada, jangan lupa selalu pantau siaran kami melalui website maupun juga aplikasi streaming Radio Cakra Krishna. Saya Rika bergeser ke gatekeeper terlebih dahulu. Selamat siang, selamat beraktivitas.

0: Jangan iri kecuali kepada dua perkara. Orang yang dianugerahi Allah harta kekayaan kemudian ia membelanjakannya di jalan yang benar, dan orang yang diberi hikmah oleh Allah pengetahuan tentang Al-Quran dan hadis kemudian ia melaksanakan dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Halo, selamat siang semuanya seluruh Cakra. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan diberikan keberkahan selalu ya dalam menjalankan apapun aktivitasnya sampai nanti di penghujung hari pastinya. Dan senang sekali di siang hari ini Ima akan menemani seluruh Cakra semua dalam berbagai informasi pastinya. Dan gak hanya Ima sendiri di sini, di ruang gatekeeper sudah ada Intan Anggraini dan juga Erika Dwi yang siap untuk menerima apapun informasi dari sedulur Cakra lewat 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Ibu Atun, alamat saya Desa Sumberejo, Dusun Lampah, RT2, RW3, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, utaranya Balai Desa Lampah. Saya menderita sakit asam urat, pegal linu, dan diabetes. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA, Gester, dan DM. Alhamdulillah, saya merasakan perubahan setelah habis 3 paket Herbal Naria. Herbal Naria, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Buat sedulur cakra yang berada di kawasan Mojokerto dan sekitarnya, bisa datang di area Wiata Herbal Naria Trowulan, tepatnya di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwok, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasarannya dari Balai Desa Jambuwok ke selatan kurang lebih 200 meter di timur jalan.

0: Kita seluruh cakra harga sembako di wilayah Jawa Timur ini terus mengalami kenaikan ya, dan juga fluktuasi dari hari ke hari. Dan pada hari ini harga seluruh jenis beras, minyak goreng kemasan premium, seluruh jenis garam, cabai rawit merah, dan seluruh jenis bawang dan juga gas LPG ini naik ya. Sementara untuk harga seluruh daging ayam ras, daging ayam kampung, telur kampung, cabai merah keriting, dan cabai merah besar dan bawang putih mengalami penurunan. Memantau harga sembako setiap hari ini menjadi hal yang gak boleh diabaikan ya Sedulur Cakra. Selain membantu masyarakat dalam mengatur belanja harian, informasi ini juga penting untuk menjaga kestabilan pengeluaran rumah tangga agar tidak membengkak di tengah situasi harga yang tidak menentu. Dan untuk Sedulur Cakra, gimana untuk harga sembako di wilayah Anda? Apakah mengalami kenaikan ataupun keturunan? Boleh banget untuk Anda berbagi informasi di 0852 9001061. Kali ini ada yang sudah bergabung di telepon, ada Mas Kopeng. Halo, assalamualaikum Mas Kopeng, selamat siang.
1: Siang Mbak, ini Mbak.
0: Iya, Mas Kopeng, ini perjalanan di mana ini?
1: Ini rute saya ini kirim tukuran, ini nyampe daerah Kapu ini.
0: Daerah mana?
1: Kapu.
0: Kapu, daerah mana itu Mas Kopeng?
1: Kapu, Jombang.
0: Oh, Jombang.
1: Lepas losok kan Kapu.
0: Untuk arusnya gimana Mas Kopeng? Amankah di sana?
1: Arusnya ini banyak muatan truk tebu ini Mas. Tamadam, lancar tapi.
0: Oke, untuk cuacanya di sana gimana? Panas banget kah?
1: Untuk cuaca ini 31 derajat.
0: Waduh. Lumayan panas ya Mas Kopeng ya.
1: Oke, Pak.
0: Mas Kopeng gimana, udah sarapan belum? Udah sarapan, bener ya? Udah sarapan.
1: Udah sarapan pagi nih.
0: Oke,
1: tinggal ini Mbak, hati nih Mbak.
0: Es teh jumbo, Pak. Oh iya, es teh jumbo ya biasanya Mas Kopeng ini.
1: Iya, Mas Azir gimana? Belum on air, Pak?
0: Belum Mas Kopeng.
1: Rutenya Caruban dia.
0: Oh, rutenya Caruban, ya nanti diinfokan lah ya.
1: Oke.
0: Ada lagi yang mau disampaikan Mas Kopeng?
1: Sampun, Pak.
0: Wah, jam, oke, siap. Terima kasih banyak ya Mas Kopeng untuk informasinya.
1: Oke, Mbak. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Mas Kopeng yang sudah bergabung, ada di wilayah Jombang, di kawasan Kabo gitu katanya. Untuk arus lalu lintas di sana ramai, lancar, namun banyak truk muatan tebu. Jadi buat Sedulur Cakra yang mungkin akan melintas di sana, harap berhati-hati di jalan, karena memang kalau banyak muatan truk tebu begitu, kalau pengendara roda 2 tuh kadang bisa kebawa angin begitu ya. Jadi tetap hati-hati di jalan, jaga fokus juga.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Baik, seluruh Cakra, Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Masih kami tunggu informasi dan update terbaru dari Anda terkait dengan harga bahan pokok ataupun arus lalu lintas yang sedang Anda lalui ataupun cuaca di wilayah Anda seperti apa. Bisa lewat WhatsApp ataupun telepon di 0852-9001061. Kita update informasi ke ruang gatekeeper, Intan, silakan.
1: Mas Taufik ya, juga untuk di siang kali ini masih pantau 106,1. Ini juga seperti biasa mengirimkan ada beberapa dokumentasi ya, berupa video. Nah, ini di depan rumahnya Ima. Pas di depan rumahnya itu cuacanya cukup terik dan panas ya. Kemudian kalau lalu lintas juga seperti biasa, karena kayak jalur pedesaan masuk gang begitu juga tidak begitu ramai, masih aman saja. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bu Septi, perjalanan dari Kediri arah ke Mojokerto posisi saat ini melintas di wilayah Jongbiru. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti, cuaca juga cukup terik dan panas. Pak Joko mengabarkan simpang 4 Kertosono arah ke Pasar Perak, lalu lintasnya ini juga masih aman dan normal saja, cuaca juga cukup bersahabat. Satu informasi lagi kita terima ya, disampaikan oleh Pak Turmudi. Ini juga beliau sudah melintas di jalur utama Wilangan Nganjuk. Lalu lintasnya sejauh ini juga cukup ramai dengan pengendara sepeda motor maupun pengendara roda 4. Cuaca juga cukup terik dan panas, tujuan akhir akan mengarah ke Magetan, Ima.
0: Terima kasih Intan di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Sementara itu, seluruh cakra pemerintah juga terus berupaya mengatasi berbagai kendala dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang saat ini dijalankan di berbagai daerah. Program yang menjadi salah satu prioritas nasional tersebut diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekaligus mendukung tumbuh kembang generasi muda Indonesia. Sejumlah tantangan yang masih dihadapi antara lain adalah kesiapan infrastruktur dapur penyedia makanan, distribusi bahan pangan, hingga ketersediaan sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut. Karena itu, pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran. Selain aspek distribusi dan operasional, pemerintah pun juga berupaya untuk memastikan kualitas serta keamanan makanan yang diberikan kepada para penerima manfaat. Pengawasan dilakukan secara berkala untuk memastikan menu yang disajikan memenuhi standar gizi dan kesehatan yang telah ditetapkan. Pemerintah pun juga berharap berbagai perbaikan yang dilakukan dapat memperlancar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh para siswa dan kelompok penerima lainnya di seluruh Indonesia. Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, serta berbagai pihak terkait, program Makan Bergizi Gratis diharapkan menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
4: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
5: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
4: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
6: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
5: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
4: Nah, Bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
6: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
4: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
6: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
5: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Baik, Sedulur Cakra, informasi yang telah kami sampaikan dapat Anda cek ulang ya, Sedulur Cakra, di Facebook ataupun Instagram Radio Cakra Krisna.

0: Baik, Saudara Cakra, untuk Anda yang baru bergabung dan mungkin ketinggalan informasi dari kami, bisa Anda cek ulang dengan ikuti media sosial Radio Cakra Krishna di Facebook ataupun di Instagram, atau bisa langsung ke website cakrakrishna.com. Kita cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Erika, silahkan.
1: Pak Ribowo tadi sempat menyampaikan pesan ya, ternyata update terkait dengan Balai Desa Desa Beloh ya, Kecamatan Trowulan Mojokerto, itu sudah ada bapak-bapak petugas yang mengatur jalan. Ini kalau diperhatikan ya, Balai Desa Beloh ini masih bangunan lawas atau kuno. Semoga saja ada perubahan dan bisa direnovasi, itu harapan warga sana gitu ya. Kalau Balai Desa Desa Domas, Kecamatan Desa Domas, Desa Kejagan, Desa Wonorejo dan Desa Sentonorejo dan desa-desa lainnya itu yang ikut Kecamatan Trowulan, balai desanya sudah bagus-bagus bangunannya ya. Semoga Balai Desa Beloh ini nantinya juga bisa bagus seperti balai desa lainnya. Ima.
0: Terima kasih Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kali ini kita juga sudah tersambung ke telepon, ada Mas Azril ya ini. Selamat siang Mas Azril.
4: Selamat siang.
0: Oke, gimana Mas Azril kabarnya? Baik?
4: Baik, alhamdulillah.
0: Sudah makan siang belum ini?
4: Belum waktunya. Belum waktunya ini.
0: Iya, udah nyari es teh belum?
4: Kalau ST-nya nanti di sekitaran Nganjuk Kota nanti ya.
0: Oh iya, terus ini Mas Azril di mana ini?
4: Ini lepas stasiun Baron.
0: Lepas dari stasiun Baron, oke.
4: Iya,
0: untuk
4: arah ke barat.
0: Oke, untuk alurnya gimana Mas Azril di sana jalurnya? Aman kah atau ramai gimana?
4: Ramai lancuar.
0: Lancuar?
4: Iya, rame lancuar ini.
0: Oke, masih panas juga di sana?
4: Lumayan ini, hot potato-potato ini ya.
0: Hot potato, oke.
4: Panas kentang-kentang itu loh Mbak.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Azril. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Mas Azril?
4: Mungkin nanti di update ya ke depannya. Okay. Untuk arah Caruban via arteri ini.
0: Iya, terima kasih
4: semoga
0: banyak ya Mas Azril.
4: Iya,
0: amin. Hati-hati di jalan ya Mas Azril ya.
4: Siap, Kak Ima, semangat.
0: Iya, ya, semangat
4: Kamis
0: juga.
4: Manis bersama Kak Ima yang manis.
0: Aduh. Terima kasih banyak Mas Azril untuk update-nya.
4: Baik, siap. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas Azril tadi menginformasikan untuk wilayah Baron ya, ini terpantau ramai lancar dan cuaca pun juga masih sangat panas di sana.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Seluruh cakra, harga sejumlah komoditas pangan strategis nasional pada hari ini, Kamis pagi, terpantau relatif stabil. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis ataupun PIHPS yang dikelola oleh Bank Indonesia, harga cabai rawit merah ini berada di kisaran Rp58.150 per kilogramnya. Sementara untuk telur ayam ras dijual sekitar Rp29.000 per kilogramnya. Selain cabai rawit merah dan juga telur ayam ras, harga bawang merah tercatat sekitar Rp44.550 per kilogramnya. Dan untuk bawang putih sekitar Rp44.050 per kilogram. Untuk komoditas beras, harga beras kualitas medium ini berada pada kisaran Rp16.000 per kilogramnya. Sedangkan beras kualitas premium dijual antara harga Rp17.000 hingga Rp18.000 per kilogram. Sementara harga cabai merah besar ini berada di kisaran Rp48.650 per kilogramnya. Cabai merah keriting Rp47.000 per kilo dan cabai rawit hijau sekitar Rp52.100 per kilogramnya. Harga daging ayam ras, daging sapi, gula pasir hingga minyak goreng pun juga dilaporkan masih bergerak stabil di tingkat pedagang eceran nasional. Jika dibandingkan dengan beberapa pekan sebelumnya, nih Sedulur Cakra, harga cabai rawit merah menunjukkan tren penurunan. Karena pada awal Juli, harga komoditas ini masih berada di atas Rp60.000 per kilogramnya. Dan bahkan sempat menembus Rp70.000 per kilogram pada pertengahan Juni lalu. Meski demikian, masyarakat tetap diimbau untuk memantau perkembangan harga kebutuhan pokok di daerah masing-masing. Karena harga pangan ini dapat berbeda antar wilayah satu dengan wilayah lainnya, yang dimana dipengaruhi oleh distribusi, pasokan, dan kondisi cuaca yang mempengaruhi hasil produksi pertanian.

0: Baik, sudah cekre informasi yang masuk di ruang gatekeeper tadi sejauh ini untuk kondisi di wilayah Nganjuk, Kediri, Jombang, dan juga sekitarnya ini masih aman ya. Termasuk untuk arus lalu lintas di jalur arteri pun tidak ada hambatan nih. Bagaimana untuk wilayah Anda, seluruh cekre, Anda bisa kabarkan kami di 0852-9000-1061. Update informasi ke ruang gatekeeper, Erika, silahkan.
1: Saya terima informasi disampaikan oleh Mas Avan. Ini tadi melintas di depan stasiun Kertosono. Kondisi arus lalu lintas kabarnya juga cukup ramai. Banyak kendaraan roda 2 ya yang melintas di siang hari ini. Sementara untuk cuaca kabarnya juga cerah. Bahkan sudah cenderung panas di wilayah Kertosono dan sekitarnya. Kemudian saya juga terima informasi disampaikan oleh Bapak Imam melintas di wilayah Purwosri arah ke Kertosono ya. Ini tadi sepanjang perjalanan melintas di Taman Purwosri Kediri pun juga kabarnya masih cukup aman. SPBU yang ada di Purwosri juga tidak ada antrian kendaraan yang panjang, baik yang mengisi solar maupun juga pertalit. Cenderung kondusif saja ya siang hari ini, cuacanya pun juga cerah. Kemudian saya terima informasi dikabarkan oleh Ibu Fitri ini tadi melintas di Pasar Perak Jombang. Ini tadi kabarnya juga untuk arus lalu lintas di sekitar Pasar Perak ramai, banyak kendaraan roda 2 dan 4 yang melintas. Sementara cuaca dikabarkan ini tadi juga cukup cerah. Sempat melintas juga ini tadi di sekitar exit tol Bandar ya, juga tidak ada hambatan, tidak ada antrian kendaraan di exit tol Bandar dan sekitarnya. Lalu dari Bapak Iwan, ini tadi beliau melintas di Jalan Raya Bagor Nganjuk sekitar Manyung ya, Manyung Bagor. Harap hati-hati dan juga waspada karena jalannya kan tanjakan ya. Untuk siang hari ini banyak juga kendaraan muatan yang melintas, sementara cuaca pun juga cerah, Ima.
0: Lanjut ke Intan.
2: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Hermanto melintas di wilayah Ngeronggo Kediri, Simpang Tiga Ngeronggo ini juga lalu lintasnya masih aman dan lancar saja. Ini terlihat pengendara sepeda motor ya yang mendominasi untuk di siang kali ini. Cuaca tentunya untuk di wilayah Kediri Kota dan sekitarnya juga cukup terik dan panas. Kemudian Pak Bayu menginformasikan aktivitas perjalanannya kali ini sudah melintas di wilayah Mojokerto Kota arah ke Surabaya, nantinya lewat jalur arteri saja. Lalu lintas dikabarkan juga saat ini masih aman normal ya, Ima. Cuacanya ini yang selalu di apa ya, panas sekali ya untuk siang kali ini. Kemudian satu informasi lagi kita terima, ini yang disampaikan oleh Pak Agung yang sudah melintas di jalur Jombang Kota arah ke Mengkreng. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal, cuaca juga cukup terik dan panas. Agung Resi ya, ini juga menyapa siang kali ini, siang Mbak Ima.
0: Siang juga, Agung.
2: Nah, Agung Resi ini di wilayah Brebek ya, tentunya. Ini bisa ditambahkan, kira-kira cuacanya seperti apa ya?
0: Apakah panas?
2: Apakah panas sekali, menyengat Agung atau tidak? Kalau di sini itu suhunya sudah 32 derajat ini, Ima.
0: Sudah lumayan ya?
2: Lumayan, bukan lumayan lagi, panas banget ini ya. Karena berhubung kita di dalam ya, jadi aman saja, tidak terlalu terik dan panas. Panas ya, namun kalau saya amati dari kaca jendela gatekeeper juga sudah
0: lumayan
2: mulai, lumayan black ya kalau kita di luar terus. Karena terik sekali, sudah 32 derajat. Lalu satu informasi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Wahyu, perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Bagor Nganjuk. Rencana akan mengarah ke Caruban Madiun. Lalu lintasnya untuk di siang kali ini juga masih aman untuk jalur utama, cuaca juga cukup terik dan panas. Akung ini menambahkan Brebes cuacanya panas pol, Mbak Ima.
3: Oh, panas pol ya.
2: Nah, kalau panas gini anaknya yang seger-seger dong Akung ya. Kayak gitu.
3: Beli es teh.
2: Nah, es teh jumbo itu. Atau mungkin es jeruk peras.
3: Oh iya, itu betul. Juga seger.
2: Atau mungkin es teler. Nah, itu beda lagi. Terlalu manis ya.
3: Iya, terlalu manis.
2: Di siang hari. Kemudian beralih informasi lain kita terima yang disampaikan ini oleh Bu Retno. Sudah melintas di jalur Kediri Kota, tepatnya wilayah Mojoroto. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja. Cuaca dikabarkan cukup terik dan panas, Ima.
0: Terima kasih Intan Anggra. Ini sebelumnya ada Erika Dwi di Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Zona Cakra, huruf abjad pertama yang mengandung tulisan alfabetis dikembangkan bangsa Yunani. Mereka tidak menciptakan huruf, tapi mengambil tulisan bangsa Venesia pada abad 10 sebelum Masehi. Tulisan Venesia ini berasal dari tulisan Semit Utara. Tidak heran kalau dalam tulisan Yunani terdapat huruf yang juga terdapat di tulisan Semit Utara. Manusia pertama kali mengenalkan abjad pada zaman purba setelah zaman prasejarah, meski yang digunakan masih sangat terbatas atau masih sangat sedikit. Penemuan alfabet atau huruf ini sangatlah menguntungkan manusia pada zaman itu, karena dengan adanya abjad ini mempermudah manusia dalam segala bidang dan waktu yang digunakan pun lebih efektif dan efisien. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Baik, seluruh Cakra, Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya, Imala. Nah, ditemani oleh gatekeeper, ada Intan Anggraini dan Erika Dwi yang siap untuk menerima informasi dari Anda lewat 0852-9001061. Baik, seluruh Cakra, Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP diproyeksikan menjadi salah satu ujung tombak distribusi berbagai program bantuan pemerintah, sekaligus berperan sebagai penyerap hasil panen petani di tingkat desa. Langkah ini dilakukan untuk memperpendek rantai distribusi, menjaga stabilitas harga, serta memperkuat perekonomian masyarakat desa. Pemerintah menilai keberadaan Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya berfungsi sebagai lembaga usaha masyarakat, tetapi juga sebagai pusat layanan ekonomi desa yang terintegrasi. Melalui koperasi ini, berbagai bantuan pemerintah nantinya dapat disalurkan lebih cepat dan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima. Selain itu, koperasi juga diharapkan mampu untuk menyerap hasil pertanian, perkebunan, maupun produk UMKM desa. Dengan adanya peran tersebut, petani dan pelaku usaha tidak lagi terlalu bergantung pada tengkulak, sehingga memiliki peluang memperoleh harga jual yang lebih baik dan lebih menguntungkan. Koperasi Desa Merah Putih ini juga akan didukung dengan fasilitas gerai usaha, pergudangan, hingga sistem digital yang memungkinkan proses distribusi dan pemasaran produk desa yang akan berjalan lebih efisien. Pemerintah berharap keberadaan koperasi ini dapat menjadi penggerak ekonomi kerakyatan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional dari tingkat desa. Dengan fungsi sebagai pusat distribusi bantuan dan penyerap hasil panen, Koperasi Desa Merah Putih diharapkan mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, membuka peluang usaha baru, serta memperkuat kemandirian ekonomi di berbagai daerah di Indonesia.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayeng bisa menghubungi 085 155 355 667.

Sudut Cakra, kali ini informasi terkait dengan sejumlah pelaku usaha di Jawa Timur ini mengeluhkan penerapan klasifikasi buku lapangan usaha Indonesia atau KBLI 2026 yang akan mulai berlaku dalam waktu dekat. Mereka menilai aturan baru tersebut berpotensi menambah beban administrasi dan membuat proses perizinan usaha menjadi lebih rumit. Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Jawa Timur ini berharap implementasi KBLI dapat dilakukan secara lebih efisien. Kadin menilai regulasi seharusnya mampu untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menciptakan iklim usaha yang kondusif, bukan justru menjadi hambatan bagi pelaku usaha dalam mengembangkan bisnis mereka. Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Etika Bisnis Kadin Jawa Timur yakni Muhammad Makruf Syah mengatakan Kadin ingin menjadi jembatan antara pemerintah dan dunia usaha. Karena menurutnya, regulasi yang baik harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan investasi, dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan. Sementara itu, Kadin Jawa Timur juga mencatat bahwa sejumlah perusahaan yang telah melengkapi persyaratan administrasi masih harus menjalani berbagai tahapan pemeriksaan dari sejumlah instansi. Kondisi ini dinilai menambah kompleksitas birokrasi dan membutuhkan evaluasi agar proses perizinan dapat berjalan.

jalan lebih sederhana dan juga efektif. Baik, Seru Cakra, masih kami tunggu untuk kalian berbagi informasi di 0852-9001061. Dan gak terasa juga untuk waktu juga sudah merapat di jam 12 siang. Jadi buat Seru Cakra yang tadi juga belum sempat update informasi terbaru dari kami, bisa cek ulang di Facebook ataupun Instagram kami, atau bisa di website kami di cakrakrisna.com.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik agar kamu selalu ingat. Quran Surat An-Nur ayat 27.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, Seru Cakra masih bersama dengan Ima Lana di sini dan ditemani oleh gatekeeper ada Intan Anggraini dan Erika Dwi yang siap untuk menerima informasi dari Anda dan kirim saja di WhatsApp ataupun telepon di 0852 9001061. Seduluh Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau bisa juga untuk menghubungi gatekeeper kami di 0852-9001061. Dan bagi seluruh cakra yang mungkin berada di wilayah Mojokerto, bisa langsung datang ke Wiyata Herbal Nariah Trowulan, tepatnya di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasarannya dari Balai Desa Jambuwo ke selatan kurang lebih 200 meter di timur jalan.

0: Update informasi ke ruang gatekeeper, Intan, silahkan.
1: Seperti biasa, kalau untuk di siang kali ini ya, panas-panas memang enaknya yang seger-seger ya.
0: Iya, es teh, es degan gitu ya.
1: Es degan, terus apalagi ya, es...
0: Teler.
1: Es teler enggak terlalu manis
0: gitu. Oh iya deh.
1: Es jeruk peras.
0: Oh iya.
1: Iya kan, yang jumbo itu. Nah itu mantap itu kalau siang-siang, kalau panas-panas kayak gini ya. Nah ini, tadi Mas Hasil juga sempat mengabarkan ya, cuaca cukup panas menyengat itu di wilayah mana tadi? Sukomoro ya, 33 derajat.
0: Selisih, lumayan ya.
1: Iya, selisih satu itu ya, derajat, satu derajat ya, sama sini. Kalau kita di sini kan 32. Nah, kalau di Pasar Sukomoro tadi 33. Lumayan lah, cukup panas ini.
0: Iya.
1: Dan ini rutenya tadi kan Mas Azril di wilayah Caruban,
0: iya,
1: ya.
0: Iya, Caruban.
1: Ini tadi jam 11:55 sudah sampai di wilayah Nganjuk Kota ini sepertinya. Seperti biasa
0: gitu,
1: mampir beli es teh dulu.
0: Es teh Krishna.
1: Iya, es teh Krishna sambil mendengarkan Cakra Krishna.
0: Iya.
1: Katanya begitu. Aduh, mantep ini Mas Hasil ya. Kayaknya dibuat langganan ya.
0: Iya.
1: Kalau rute Caruban kan memang selalu berhentinya beli esnya di situ-situ terus. Di es teh Krishna.
0: Iya, es teh Krishna
1: ya, dengan mendengarkan Cakra Krishna. Mantap ini ya. Ya ini terima kasih Mas Azril ya. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Mas Taufik. Ini ternyata juga masih pantau 106,1 loh ya.
0: Iya, gimana?
1: Ini ya, dikirimkan beberapa dokumentasi. Sebentar, saya pilah-pilah dulu, banyak sekali ini. Mas itu ya, Taufik kalau memberikan informasi dokumentasinya banyak sekali. Ini enggak
0: terlalu bersemangat ini kayaknya.
1: Emang enggak takut penuh tuh masih di memorinya. Selalu didokumentasikan. Nah, kalau Mas Taufik cukup berbeda ya. Cuaca terik panas itu minumnya malah itu wedang. Wedang kopi itu loh.
0: Iya,
1: Kopi hitam ya.
0: Enggak malah panas kah, Mas Taufik ini?
1: Iya, Mas Taufik ini enggak malah panas ini. Siang-siang minumnya teh kopi panas hitam gitu, wedang kopi katanya. Minum wedang kopi dulu. Padahal ini divideokan juga bahwasanya di depan rumahnya itu turik sekali, panas sekali loh. Ima. Tapi
0: malah milih wedang ya.
1: Iya, milihnya wedang kopi. Kayaknya biar gak ngantuk ya.
0: Biar gak siang-siang ngantuk. Gini emang ngantuk ya, Intan ya.
1: Siang-siang gini kalau gak dibuat aktivitas ya ngantuk Mas Taufik. Jadi ini Mas Taufik masih di rumah saja ya di siang kali ini. Mungkin laut ya, istilahnya laut. Tahu ini Ima? Laut.
0: Enggak.
1: Oh, enggak tahu.
0: Apa
1: laut
0: itu?
1: Itu kayak istilah apa ya? Istirahat, jam istirahat
0: gitu.
1: Jam istirahatnya orang sawah itu namanya laut-laut gitu.
0: Oh gitu.
1: Rolasan gitu loh. Enggak tahu juga.
0: Enggak, baru tahu ini.
1: Baru tahu.
0: Jadi istilahnya itu gitu.
1: Istilahnya itu, yuk laut-laut gitu. Rolasan-rolasan gitu loh.
0: Tidur berarti maksudnya.
1: Maksudnya ya jam istirahat, waktunya istirahat.
0: Oh, istirahat.
1: Jadi jam 12, jam setengah 1 kayak gitu memang waktunya laut-laut gitu. Nah ini Mas Taufik dikirimkan juga bahwa di Ngawi itu 31 derajat.
0: Sama ya?
1: Iya,
0: kita berapa? 32 ya tadi?
1: Iya, kita 32. Selisih 2 juga ya ternyata kalau sama Mas Taufik ini. Kemudian Mas Azil menanggapi, laut itu sama dengan rehat atau ngaso, Mbak? Ngaso masih tahu ya?
0: Tahu, istirahat kan?
1: Iya, betul. Ngaso, istirahat, rehat, laut, sama rolasan sama aja sih. Cuma beda daerah tentunya beda penyebutannya.
0: Gitu.
1: Kemudian beralih informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Bapak Wicaksono yang saat ini juga melintas di jalur Kabu Jombang. Lalu lintasnya sejauh ini juga masih aman dan normal, cuaca juga terik dan panas. Kemudian Bu Lina mengabarkan aktivitas perjalanan dari Magetan arah ke Sukomoro Nganjuk melintas di perlintasan rel kereta api Bagor Nganjuk. Lalu lintas juga masih aman saja, cuaca untuk di siang kali ini cukup terik dan panas, Ima.
0: Terima kasih Intan Agraini, lanjut ke Erika.
2: Ternyata kemarin sore itu juga ada kebakaran lahan tebu di wilayah Ngantru Tulungagung. Ada sekitar 80 ru tanaman tebu ini yang ada di wilayah Ngantru Tulungagung terbakar. dari Damkar Tulungagung ini kemarin juga membantu proses pemadaman ya. Laporan itu sekitar jam 4 sore. Nah, berhasil dipadamkan dan juga dilakukan pembasahan itu sekitar jam 5:30 petang. Jadi lumayan lama ya, 1,5 jam, karena kondisi di sana ternyata juga berangin. Itu yang membuat petugas damkar kesulitan untuk memadamkan apinya. Seperti itu. Jadi kalau 80 ru itu lumayan luas ya.
0: Lumayan luas.
2: Lumayan luas ya. Ini lahan tebu yang terbakar, mana belum panen lagi ya.
0: Kasihan ya.
2: Rugi, iya betul. Ini kalau saya terima informasinya, kerugian yang ditaksir oleh pemilik lahan tebu tersebut sampai 10 juta rupiah. Nah, untuk penyebab kebakaran ini masih belum diketahui dan masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut seperti itu. Kemudian beralih informasi lainnya. Tadi sekitar jam 7 pagi,
0: iya,
2: Bapak Dika sempat melintas di simpang Veteran Kota Kediri. Katanya macet sekali di sana ya.
0: Apalagi jam pulang sekolah gak sih ini?
2: Iya, ini. Kemudian kan siang ini juga tetap ramai, tapi tidak semacet tadi pagi gitu loh.
0: Oh gitu.
2: Kalau pagi tadi kan terjadi kemacetan di sana, crowded sekali. Padahal kan ada traffic light ya di sana ya.
0: Tapi
2: sebenarnya
0: kayaknya nggak berpengaruh itu, Erika, karena emang traffic lightnya juga sangat lama sekali itu.
2: Tetap saling serobot gitu ya.
0: Iya.
2: Jadi di sana itu kalau pagi macet, kemudian kalau jam-jam segini ramai gitu ya. Ini emang sering melintas di sana ya.
0: Iya, dulu pas kakak saya masih sekolah di sana tuh sering banget melintas di sana, Erika.
2: Dan memang sana, dari dulu padat ya?
0: Iya, padat. Karena kan di sana ada beberapa sekolah ya.
2: Ada
0: SMK 2, SMA 1, SMA 2. Gumpul semua di sana.
2: Ini ya, membuat arus lalu lintas pun padat di
0: sana. Iya,
2: ya,
0: padat sekali.
2: Lihat dari kiriman videonya tadi, sebenarnya juga sudah ada petugas kepolisian gitu loh ya.
0: Iya.
2: Yang membantu mengatur arus lalu lintas. Tapi karena
0: volume kendaraannya terlalu banyak.
2: Volume kendaraan terlalu banyak, akhirnya ini crowded sekali di sana ya. Jadi seluruh Jakarta apabila melintas di simpang Veteran Kota Kediri ya, harap hati-hati dan juga waspada. Kemudian dari Ibu Mirna, ini tadi melintas di wilayah Guyangan Nganjuk ya, simpang 4 Guyangan dari arah Brebek akan menuju ke wilayah Gondang. Kondisi arus lalu lintas yang hari ini juga cukup ramai, lancar, ada kendaraan muatan juga yang masih banyak melintas yang hari ini cuacanya pun cerah, Hima.
0: Terima kasih Erika Dwi, dan sebelumnya ada Intan Agraini di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Baik, Seluruh Cakra masih bersama dengan saya, Imelana, yang menemani Anda di 106,1 Radio Cakra Krishna di siang hari ini. Masih kami tunggu informasi dari Anda lewat WhatsApp ataupun telepon di 0852-9001061. Baik, Seluruh Cakra, kali ini kita beralih ke informasi seputar Piala Dunia. Kali ini ada timnas Argentina yang memastikan satu tempat di partai final Piala Dunia 2026 setelah mendudukkan Inggris dengan skor 2-1 pada laga semifinal yang berlangsung sengit. Kemenangan ini sekaligus membuka peluang bagi La Albiceleste untuk kembali meraih gelar juara dunia. Argentina tampil agresif sejak awal pertandingan dan berhasil membuka keunggulan melalui Lionel Messi. Kapten tim berjuluk La Albiceleste itu kembali menunjukkan kualitasnya dengan menjadi motor serangan sekaligus mencetak gol penting bagi timnya. Inggris sempat memberikan perlawanan dan berhasil menyamakan kedudukan. Namun, Argentina mampu kembali unggul melalui gol yang tercipta pada babak kedua. Sepanjang pertandingan, kedua tim saling jual beli serangan. Inggris berupaya mengejar ketertinggalan hingga menit-menit terakhir. Tetapi lini pertahanan Argentina tampil disiplin dan mampu meredam sejumlah peluang berbahaya yang diciptakan oleh The Three Lions. Hasil ini membawa Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026 dan menjaga asa untuk menambah koleksi trofi juara dunia mereka. Sementara itu, Inggris harus mengubur impian tampil di partai puncak dan akan melanjutkan perjuangan pada laga perebutan tempat ketiga. Dengan kemenangan ini, Argentina tinggal selangkah lagi menuju gelar juara dunia. Para pendukung La Albiceleste pun berharap Lionel Messi dan juga rekan-rekannya ini mampu menutup perjalanan mereka di Piala 2026 ini dengan trofi juaranya.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Di ujung telepon kali ini sudah tersambung dengan Bapak Sudarmawan. Assalamualaikum Bapak, selamat siang.
4: Waalaikumsalam, selamat siang. Ini Mbak Imas atau Mbak Ima?
0: Ima namanya.
4: Oh, salam kenal Mbak ya.
0: Iya, salam kenal juga Bapak.
4: Iya, dengan Bapak Sudarmawan, penjelajah kota Mbak.
0: Oke, penjelajah kota alias, hari ini.
4: Alias sopir Mbak.
0: Oke, hari ini jalurnya kemana ini Pak Sudarmawan?
4: Ini tadi dari habis bongkar di Gampeng Rejo Mbak. Mau kembali ke markas komando di Surabaya.
0: Terus sekarang
4: ini baru gimana? Nyampe ini baru mau masuk ini Mbak, perempatan Papar.
0: Oh, baru di perempatan Papar.
4: Iya, cuacanya panas Mbak, terik. Anginnya ya Anginnya ya lumayan lah anginnya.
0: Iya. Ramai nggak Pak jalanannya? Lumayan atau sepi?
4: Jalanan lancar Mbak, cenderung
0: lenggang.
4: Kalau ya? Sepi banget sih ya enggak, cuma cenderung lenggang.
0: Okay.
4: Ada beberapa menit sekali lewat, papasan, nyalip.
0: Iya. Pak Sudarmawan udah istirahat belum? Udah makan belum ini?
4: Nah, kalau untuk makan siang belum Mbak.
0: Rencana mau makan siang di mana?
4: Biasanya gini, kalau saya makan siang tuh menunya biasanya kurang lebih sama dengan Mbak Erika, nasi Padang.
0: Nasi Padang ya?
4: Iya.
0: Iya.
4: Ya, kan nasi Padang kan cocoknya lebih nyaman kalau dimakan siang hari.
0: Oke, nanti Pak Sudarmawan mau lewat tol atau lewat jalur biasa?
4: Ah, lewat arteri Mbak, seperti biasa lewat arteri bawah. Karena untuk kalau lewat tol lah puyeng dengan ongkosnya Mbak.
0: Oh iya, lumayan ya Bapak ya?
4: Iya, lumayan mahal lah, lebih dari 100. Sekarang kalau naik dari Bandar Kedungmulyo sampai Surabaya ya sekarang lebih dari 150-an, Mbak.
0: Oh, hampir 200 berarti ya?
4: Ya, sayang, Mbak. Soalnya kan mobil golongan cita, golongan 2, misalnya.
0: Iya, betul. Oke, ada lagi yang mau disampaikan?
4: Nah, ini mau ikut ini loh, Mbak. Komentar tadi yang masalah kata-kata laut.
0: Nah, kok? Oh yang laut tadi, iya. Gimana?
4: Yeah.
0: Gimana Pak Sudarmawan?
4: Kalau laut itu, saya pernah baca literaturnya tuh berawal dari daerah Pantura, Mbak, Tuban ke barat. Laut, ya sama, istirahat. Ayo laut, istirahat. Terus tadi kan ada perkataan yang apa, ngasu ya?
0: Ngaso.
4: Itu bukan, makanya tadi saya dengarnya ngasu kok. Bukan ngasu, benar-benar ngaso benarnya.
0: Ngaso Pak tadi bilangnya.
4: Ya, oh berarti ya mungkin agak terbawa angin suaranya jadi sebenarnya ngaso.
0: Oh. Iya, istirahat kan ya Pak.
4: Kalau seperti saya ya memang untuk sekarang jarang Mbak kata-kata ngaso digunakan jarang. Kalau laut masih banyak. Ya.
0: Oh, itu buat para pekerja begitu ya.
4: Ya, dan saya punya grup teman SMP itu kalau biasanya kalau siang ini ada teman tuh lalu WA sambil kasih apa namanya video orang ngopi orang makan laut
0: gitu. Oh gitu bahasanya.
4: Nah, teman-teman grup SMP padahal ya grup SMP-nya SMP tahun 90-an.
0: Oh lumayan ya.
4: Iya.
0: Okay.
4: Laut gitu. Nah, nanti yang nanti kadang dia ngirimi gambar video makan. Nanti ada yang balas sih, ngirim video juga, video lagi makan, apa ngirim banyak kopinya aja, iya. Atau nasinya aja gitu.
0: Oh, itu artinya laut seperti itu ya, Pak Sudarmawan ya?
4: Itu awalnya kan dari daerah Pantura, Pak, Pantura Tuban ke barat.
0: Oh, gitu.
4: Itu yang pernah yang saya baca.
0: Oke. Siap, terima kasih ya untuk informasinya.
4: Oke, Mbak Intan, Mbak Irma. Namanya mirip nama ini soalnya. Mirip apa? Namanya panggilannya istri saya Mbak.
0: Oh, iya kah, namanya cuma siapa? Kan,
4: Muslimah.
0: Oh ya, gitu
4: ya. Ya, panggilannya Ima. Memang dari negara asalnya. Istri saya kan orang Palembang gue. Jadi ya dari sananya bawaannya ya Ima gitu.
0: Ima, oke, siap. Makasih ya Pak Sudarmawan. Ada lagi yang mau disampaikan?
4: Oke Mbak, ini Mbak, nanti kalau ada kewaspadaan ada info nanti seperti biasa saya foto, saya video, saya kabarkan.
0: Oke, siap, terima kasih banyak ya Pak Sudarmawan.
4: Salam sehat.
0: Iya.
4: Salam sehat buat semua kru. Tetap semangat Mbak. Assalamualaikum.
0: Siap.
4: Selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sudarmawan ya tadi yang mengabarkan dari area Gampeng Rejo menuju ke Surabaya saat ini sampai di perempatan Papar. Katanya di sana juga untuk arusnya ramai lancar, cenderung gelenggang, untuk cuaca juga masih panas di sana begitu. Dan untuk jalur arteri bawah pun juga terpantau sangat lancar.
5: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Masih kami tunggu informasi dari Anda, Sedulur Cakra, dan buat Anda yang mungkin ketinggalan informasi dari kami, bisa cek ulang di Facebook ataupun di Instagram Radio Cakra Krishna.

0: Informasi yang didapatkan tadi, banyak yang bilang kalau cuaca akhir-akhir ini tuh sering panas sekali. Untuk seluruh cakra yang mungkin berada di rumah ataupun lagi melakukan perjalanan, bisa untuk mengabarkan kami di 0852-9001061 untuk mengupdate bagaimana cuaca di sana ataupun arus lalu lintas di sana seperti apa. Update informasi ke ruang gatekeeper, Intan silahkan.
1: Pesan masuk kita terima yang disampaikan Mas Kopeng ya, dikirimkan satu dokumentasi berupa video. Mm-hmm. Ini sudah sampai di wilayah Babat Lamongan. Nah, yeah. Ini dari video saya amati kondisi lalu lintasnya juga tidak begitu ramai ya, mm-hmm. masih aman saja. Kemudian ini kalau saya amati ada juga truk muatan tebu, Ima. Mm-mm. Jadi truk muatan tebu yang melintas ya di jalur utama Babat Lamongan. Mm-mm. Jadi perlu diwaspadai bagi pengguna jalan. Cuaca cukup terik sekali, panas dan gersang ya. Terlihat yeah. ini Ima untuk jalanan di sana. Kemudian informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Bu Dewi, perjalanan dari Surabaya arah ke Mojokerto lewat jalur arteri, lalu lintasnya sejauh ini juga masih aman dan normal. Cuaca juga cukup terik dan panas. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Samsul, mm-hmm. perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Perak Jombang, mm-hmm. lalu lintasnya sejauh ini juga masih aman saja. Cuaca juga cukup terik ya untuk siang kali ini. Pak Koirul, siang kali ini juga masih pantau 106,1. Ini menginformasikan cuaca di Pulau Jombang cerah panas. Mm-mm. Kemudian ini menambahi saja Mbak, kata-kata tadi kita waktu pembahasan laut-laut tadi loh ya.
2: Gimana?
1: Masih berlanjut ternyata ya.
2: Iya.
1: Nah, kata laut itu dalam bahasa Jawa Mbak Ima, tidak ada yang mengetahui dari mana kata laut itu sendiri. Karena sudah dipakai pekerja zaman dulu sampai sekarang, kata laut itu berhenti atau istirahat. Kalau kata ngaso itu istirahat. Kemudian ini jadi memang apa ya, istilahnya itu sudah dari zaman dulu begitu kata laut itu.
2: Iya.
1: Jadi emang sudah dari pekerja zaman dahulu itu kata laut itu istilahnya berhenti, mm-mm. atau istirahat begitu. Iya. Nah dulu pas neneknya Pak Koirul itu di desa ditanyain kemana nenek, dia menjawab itu apa ini? Oh ini ada istilah lain. Ada istilah lain itu yang dimana mengambil air dari sumur dibawa ke wadah ember, itu ada lagi untuk perumpamaannya. Yeah. Ini agak sedikit itu
2: mungkin nggak usah kita sebutkan aja.
1: Iya betul
2: ya, Intan, ya.
1: Karena apa ini ya?
2: Nanti takut artinya berbeda.
1: Iya betul, nanti takutnya kalau orang tidak mendengarkan pembicaraan kita di awal menyalahartikan.
2: Iya.
1: Ya kan? Jadi yang kita lagi yang kena semprot.
2: Mending kita skip aja ya.
1: Mending kita skip dulu ya untuk yang peribahasa itu.
2: Iya.
1: Kemudian informasi lain kita terima ini yang disampaikan oleh Bapak Heru yang saat ini juga sudah melintas di jalur Kabu Jombang.
2: Mm-hmm.
1: Ini rencana akan mengarah ke Tembelang. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal. Cuaca juga cukup terik dan panas ya. Mas Azril juga menambahkan nanti saru Mbak. Betul.
2: Betul.
1: Maksud saya itu loh tadi Pak, susah kok delay banget ini. Ini pasti Mas Azril tahu artinya tadi ya kan?
2: Iya.
1: Yang dimana itu mengambil air dari sumur dibawa ke wadah ember.
2: Iya.
1: Mas Azril pasti tahu lah ya kalau warga Jombang itu apa istilahnya.
2: Iya.
1: Namun saya tidak berani untuk mengudarakan.
2: Yang tahu-tahu aja lah ya.
1: Yang tahu-tahu aja lah ya. Jadi yang tahu ya udah di keep sendiri aja, nggak usah diudarakan.
2: Iya.
1: Ya kan. Kemudian beralih informasi lain kita terima ini yang disampaikan oleh Pak Roni, perjalanan sudah sampai di wilayah Kandangan Kediri arah ke Pujon Malang,
2: mm-hmm.
1: lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja. Cuaca dikabarkan juga cukup terik dan panas Ima.
0: Terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

Sedulur Cakra, perkembangan terbaru terkait dengan penemuan jenazah di Desa Kaloran, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk. Polisi membenarkan bahwa korban yang ditemukan terkubur di pekarangan rumahnya diduga merupakan korban pembunuhan. Dan bahkan terduga pelaku kini telah berhasil diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Korban diketahui bernama Gatut Tri Wahyu Widodo, berusia 53 tahun. Dan sebelumnya, korban dilaporkan hilang sejak Senin lalu. Warga kemudian mencurigai adanya gundukan tanah baru yang ditutupi genteng di area pekarangan rumah korban. Setelah dilakukan pengecekan dan penggalian, petugas menemukan jenazah korban dalam kondisi terkubur. Dari hasil pemeriksaan awal, polisi menemukan adanya luka pada bagian leher korban. Temuan tersebut menguatkan dugaan bahwa korban meninggal akibat tindak kekerasan dan bukan karena sebab alami. Jenazah pun kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk untuk dilakukan autopsi guna mengetahui penyebab pasti kematiannya. Sementara itu, aparat kepolisian masih terus mendalami motif serta kronologi kejadian. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan dan terduga pelaku yang telah diamankan saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik. Informasi lebih lanjut akan disampaikan setelah proses penyelidikan dan penyidikan selesai dilakukan. Kasus ini sempat menggegerkan warga sekitar karena korban ditemukan terkubur di lingkungan rumahnya sendiri. Dan masyarakat pun berharap kepolisian dapat segera mengungkap secara tuntas peristiwa tersebut dan memberikan kepastian hukum bagi keluarga korban.

0: Baik, Sudut Cakra, Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya, Imelana, ditemani oleh gatekeeper ada Intan Anggraini dan juga Erika Dwi yang siap untuk menerima informasi dari Anda. Sudut Cakra, fenomena minimnya jumlah peserta didik baru itu tidak hanya terlihat ataupun terjadi di sejumlah sekolah dasar negeri. Di beberapa daerah bahkan ditemukan sekolah yang sama sekali tidak mendapatkan murid baru pada tahun ajaran 2026-2027 ini. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah karena dapat berdampak pada keberlangsungan proses belajar mengajar di sekolah tersebut. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan bahwa fenomena ini dipengaruhi berbagai faktor. Selain menurunnya jumlah anak usia sekolah di sejumlah wilayah, masyarakat kini memiliki lebih banyak pilihan lembaga pendidikan, baik negeri maupun swasta. Perubahan persebaran penduduk juga turut mempengaruhi jumlah pendaftar di sekolah tertentu. Di sejumlah daerah ada sekolah yang hanya menerima satu hingga beberapa siswa baru, dan bahkan terdapat sekolah yang hingga penutupan masa penerimaan peserta didik baru belum memperoleh satupun pendaftar. Kondisi ini umumnya terjadi pada sekolah yang berada di wilayah dengan jumlah penduduk untuk usia sekolah yang terus menurun atau berdekatan dengan sekolah lain yang lebih diminati oleh masyarakat. Pemerintah bersama pemerintah daerah saat ini tengah melakukan pemetaan dan evaluasi untuk mencari solusi yang terbaik. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah regrouping atau penggabungan sekolah, terutama bagi sekolah yang dalam beberapa tahun terakhir ini terus mengalami penurunan jumlah peserta didik. Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil akan mempertimbangkan akses pendidikan masyarakat. Tujuannya agar seluruh anak Indonesia tetap mendapatkan layanan pendidikan yang layak, merata, dan berkualitas. Meskipun jumlah peserta didik di beberapa daerah terus mengalami penurunan.
1: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
2: Sate menjadi salah satu kuliner khas Nusantara yang sudah mendunia. Ada berbagai macam jenis sate, mulai dari sate ayam, sate daging, sate tahu, sate lilit, bahkan sate bekicot. Di antara sekian banyak jenis sate, sate kenul termasuk dalam daftar kuliner legendaris khas Nusantara. Sate kenul terbuat dari daging sapi, kambing, atau ayam yang dipotong berbentuk dadu dan dibalut dengan parutan kelapa. Sate ini menjadi makanan khas Nganjuk, tepatnya berasal dari Desa Lumpangkui, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. Konon, sate kenul sering disajikan saat hajatan. Untuk sedulur cakra yang penasaran dengan rasanya, tidak perlu nunggu hajatan. Selain itu juga dicampur dengan bumbu-bumbu yang terdiri dari kunyit, jahe, cabai rawit, jinten, bawang putih, merica, garam, dan ketumbar. Potongan daging kemudian dikepal-kepal supaya menjadi satu kesatuan yang solid. Setelah itu, sate kenul ditusuk menggunakan tusuk sate dan digoreng dengan minyak goreng berwarna kekuning-kuningan dan matang. Sate kenul awalnya merupakan sajian wajib dalam setiap penyelenggaraan hajatan masyarakat Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. Keberadaan sate kenul tidak pernah absen dari hajatan warga. Seiring berjalannya waktu, sate kenul dikenal sebagai ikon Kabupaten Nganjuk. Sate kenul bisa dijumpai di banyak tempat di Kabupaten Nganjuk. Cita rasanya yang khas menjadikan kuliner ini banyak diminati diminati pecinta kuliner. Sate Kenul memiliki cita rasa pedas manis yang sangat lezat. Sate Kenul ini bisa disantap dengan sayur usik. Masakan berkuah berbahan dasar potongan daging kambing bercampur tulang sapi berbumbu rempah-rempah. Sate Kenul bisa dijumpai di warung-warung yang ada di Kabupaten Nganjuk. Ayo kulineran ke Nganjuk. Jangan

0: gimana itu maksudnya gregesi ta?
1: Panas dompetnya ini mbak.
0: Oke. Gimana ibu?
1: Mau menginfokan mbak Ima, tadi kan saya dari giat di luar ya pada siang ini. Tadi saya sampaikan informasi untuk pemotongan pohon mbak Ima di Jalan Diponegoro masih berlanjut. Kemarin kan saya menyampaikan juga. Kalau kemarin masih di sisi barat di Jalan Diponegoro yang beririsan dengan Jalan Kartini. Nah, sekarang sudah bergeser ke selatan, Mbak. Tadi saya menemui di daerah ini, masih di Jalan Diponegoro, tetapi yang di perempatan Jalan Merdeka.
0: Oh, itu.
1: Iya, masih di sisi barat juga. Jadi semacam apa ya? Karena itu kan pohonnya tinggi-tinggi ya, Mbak ya.
0: Iya.
1: Jadi dipangkas. Nah, tapi karena tidak ada ini kayaknya, Mbak, tidak ada. Mungkin karena petugasnya yang motong itu juga sedikit ya, fokus di pemotongan. Nah, lalu lintas itu untuk yang mobil simpangan itu agak susah, Mbak.
0: Riweh gitu ya, Bu ya.
1: Iya, harus nunggu karena kan di sebelah gereja itu kan ada penjual yang banyak langganan parkir mobil itu ya.
0: Oh, gitu.
1: Sehingga sisi timur itu banyak parkir mobil penjual tadi, sisi barat itu mobilnya DLH ya kalau nggak salah yang ada kayak dereknya ke atas itu loh,
0: yeah,
1: ada tangganya
0: DLH
1: ke atas itu. Itu sehingga ya kalau mobil ya harus ini. Harus hati-hati, harus sabar.
0: Nunggu dulu gitu ya.
1: Betul, betul.
0: Oh gitu. Tapi untuk jalannya kayak macet gitu nggak, Bu?
1: Kalau mobil sama mobil itu bikin macet, Mbak.
0: Oh.
1: Tapi kalau motor sama motor itu aman kayaknya, masih aman. Iya, kebetulan kan tadi saya lewat itu pas mobil-mobil ya. Jadi ya kitanya harus bersabar sih. Karena kan saya pun dari arah selatan sih, Mbak.
0: Iya.
1: Jadi harus bersabar, mobil depan saya lewat dulu. Nah, mau lewat itu kan harus bergantian sama yang dari arah utara ya, Mbak, Gitu sih, Mbak.
0: Gitu. Tapi pas jenengan lewat emang lagi ramai atau sepi?
1: Lagi ramai.
0: Oh, lagi ramai.
1: Kebetulan, iya lagi ramai. Kebetulan kan yang jualan di sisi mana tuh, sisi timur, itu kan jam-jamnya makan siang ya.
0: Oh iya.
1: Pegawai-pegawai pada keluar. Sehingga dari sisi timur itu sudah ada parkir mobil-mobil, sisi barat ada kendaraan truk itu tadi untuk motong pohon. Jadi ya aksesnya mungkin kalau motor mobil bergantian itu harus satu-satu sih, Mbak.
0: Apalagi di sana juga banyak pegawai-pegawai gitu ya, Bu ya. Jadi lumayan ramai gitu ya.
1: Lumayan ramai di jam makan siang ini, Mbak.
0: Iya. Oke, Bu Yulia, terima kasih banyak ya untuk informasinya,
1: Oke,
0: Bu.
1: Oke, sama-sama. Sama-sama, Mbak Ima.
0: Iya, mungkin
1: Mbak
0: ada yang mau disampaikan lagi?
1: Sudah Mbak, itu aja. Nanti kalau ada update apa, saya informasikan.
0: Oke, Ibu. Terima kasih banyak ya.
1: Sama-sama Mbak Ima.
0: Oke, selamat siang. Waalaikumsalam.
1: Selamat siang.
0: Ada dari Ibu Yulia tadi ya menginformasikan bahwa ada pemotongan pohon di Jalan Diponegoro. Jadi buat sedulur cakra yang mungkin akan melintasi sana atau sudah melintasi sana, boleh informasikan kepada kami update-nya seperti apa. Dan yang akan melintasi di area tersebut, hati-hati di jalan karena emang untuk pemotongan pohonnya ini agak sedikit makan jalan begitu.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Sudah cakra, tidak terasa waktu pun juga sudah merapat ya di pukul 1 siang. Dan saatnya saya Imalana bergeser ke ruang gatekeeper. Terima kasih banyak untuk seluruh cakra yang masih tetap stay tune bersama dengan 106.1 Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu update informasi dari Anda seputar jalur Anda seperti apa, cuaca di sana bagaimana. Bisa kalian kirim di 0852-9001061. Di sini kami siap untuk menerima apapun informasi dari Anda. Tetap semangat untuk menjalankan aktivitas, jaga kesehatan. Saya Imalana, selamat siang.

0: Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Quran Surah Yunus ayat 44.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang Seru Jakra. Siang hari ini kami masih menemani aktivitas Anda ya, hari Kamis. Semoga tetap manis ya, meskipun siang ini cuacanya panas sekali. Jangan lupa banyak minum air putih, jangan terlalu banyak minum yang manis-manis, karena Kamisnya kan sudah manis. Takutnya nanti kedepannya ya, jadi efek untuk di kesehatan itu tidak baik. Jadi perbanyak minum air putih agar tetap fokus saat beraktivitas apapun. Kali ini bersama dengan saya, Erika, masih dibantu rekan-rekan gatekeeper di ruang gatekeeper, siap menerima informasi dari Anda. Sampaikan kepada kami ya, kondisi di wilayah Anda untuk saat ini seperti apa, 0852-9001061. Sedulur Jagra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juminem, umur saya 65. Alamat saya RT2 RW5 Dusun Bomo, Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Sebelum minum Naria, saya punya riwayat penyakit diabetes jantung. Sering deg-degan, tiba-tiba pingsan, kayak mateng gitu, perasaan tuh kayak mateng gitu, terus gak sadar. Gak ada gejala apa-apa, kadang-kadang pas lagi masak, pas lagi duduk, pas lagi jemur, kadang-kadang langsung pingsan, gak terasa pusing, gak apa. Terus kalau diabetes, kaki saya kadang sering bengkak, diabetesnya 180. Terus perut saya kadang suka kayak rasanya begah, di tenggorokan panas. Terus asam urat saya 7. Tensinya 140. Saya pesen CA, Gester sama DM. Awalnya diminum saya sama suami saya. Suami saya sekarang udah enak. Sekarang tinggal saya yang minum Herbal Naria. Saya minum sehari 3 tetes. Belum ada reaksinya, saya tambah sampai 5 tetes. Nambah lagi sampai 7 tetes. Pagi, siang, malam. Udah enggak ini, enggak deg-degan lagi. Udah stabil, perutnya udah enak, udah gak sering pingsan. Pokoknya udah sehat saya, alhamdulillah. Berkat Herbal Naria, Herbal Naria, obat

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Wates Kediri, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Wates Kediri. Lokasinya berada di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari Koramil Wates Kediri bisa ke barat kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondo Wates bisa ke timur sekitar 300 meter selatan jalan.

0: Seru Cakras, yang hari ini ada pemangkasan dahan pohon ya di Jalan Diponegoro. Nah, ini untuk perabasan tersebut atau pemangkasan tersebut sudah bergerak ke arah selatan. Jadi hati-hati untuk Anda yang mengemudi kendaraan roda 4, harap diperhatikan karena kan pasti untuk jalannya kan sempit ya karena ada perabasan pohon tersebut. Sekarang posisi di Jalan Diponegoro yang berpotongan dengan Jalan Merdeka di sisi barat. Anda saat ini melintas di sana, Seru Cakra bisa ditambahkan informasinya dengan kami ya. Silahkan kirim foto videonya. Kira-kira untuk arus lalu lintas yang hari ini di sana seperti apa? Saya cek informasi ke Intan.
1: Informasi yang disampaikan Bu Yulia tadi terkait dengan pemangkasan pohon ya Erika ya. Ini kan dikirimkan ada satu foto juga. Kalau saya amati itu untuk pemangkasan pohonnya memang sudah bergeser ke arah selatan. Dan ini terlihat seperti untuk truk pengangkat dahan atau rantingnya itu berada di sisi barat jalan. Sehingga apakah ini yang dilakukan pemangkasan berada di barat jalan ya, Erika?
0: Kira-kira
1: ya?
0: Mungkin seperti itu ya, di sisi barat jalan.
1: Iya betul, jadi untuk kendaraan ini bisa melintas di jalur timur ya. Karena untuk di jalur barat kan ada truknya, kemudian ada pemangkasan berlangsung ya. Jadi memang perlu diwaspadai bagi pengguna jalan ketika melintas di Jalan Diponegoro Nganjuk karena masih ada pemangkasan pohon ya atau ranting yang ada di sana. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan Pak Sudarmawan, dikirimkan satu dokumentasi berupa video. Ini Mengkreng ya, di wilayah Mengkreng lalu lintasnya ini cukup padat-padatnya Erika. Terlihat dari arah Jombang, Kediri maupun Nganjuk ya, cukup crowded. Ini terlihat kendaraan sepeda motor, kemudian kendaraan roda 4 ya, cukup mendominasi. Dan kalau saya amati juga, ini untuk truk muatan tebu ya, juga cukup banyak sekali yang melintas, truk berdimensi besar juga, cuaca juga cukup terik dan panas ya, untuk video yang dikirimkan Pak Sudarmawan di jalur Mengkreng Kediri. Lalu satu informasi lagi kita terima yang disampaikan Pak Tri Isbianto, dikirimkan satu video juga. Ini ada teman-teman damkar dari Mojokerto yang sedang berupaya melakukan pemadaman kebakaran tebu Erika. Lokasi berada di desa wilayah Puri Mojokerto ya. Ini untuk siang hari ini, jadi ada petugas kepolisian juga yang di sana mengatur lalu lintas. Karena posisi untuk lahan tebu yang terbakar itu di pinggir jalan Erika. Kemudian mobil damkarnya juga berada di tepi jalan sehingga sedikit mengganggu lalu lintas di sana begitu. Beralih informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Pak Bambang, aktivitas perjalanan untuk siang kali ini sudah sampai di jalur Papar arah ke Jombang. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal. Cuaca dikabarkan juga cukup terik dan panas. Pak Hasan, aktivitas perjalanan siang kali ini sudah sampai di wilayah Mojokerto arah ke Surabaya lewat jalur arteri. Dikabarkan lalu lintasnya ini juga cukup ramai padat Erika. Kendaraan sepeda motor yang mendominasi. Cuaca untuk di siang kali ini cukup terik dan panas Erika.
0: Terima kasih Hinta Nanggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. jaringan Radio Krishna FM Group, dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Tetap hati-hati dan juga waspada ya Seru Cakra dimanapun Anda berada. Tadi saya terima informasi dari jalur Nganjuk Madiun ya, wilayah Caruban, arus lalu lintas kabarnya juga cukup lancar, ramai dengan kendaraan muatan namun relatif lancar, tidak ada hambatan ya. Kemudian juga saya terima informasi ada kebakaran tebu di Desa Kintelan, Kecamatan Puri, wilayah Mojokerto. Nah, posisi dari lahan tebu itu berada di pinggir jalan raya, sehingga ini tadi juga ada petugas kepolisian yang membantu mengatur arus lalu lintas di sana. Lalu petugas damkar juga sudah berada di lokasi untuk membantu memadamkan api ya, melakukan pemadaman dan juga pembasahan di lokasi kejadian. Harap diperhatikan karena banyak warga yang akhirnya juga berhenti melihat situasi di sana. Nah, ini membuat arus lalu lintas di sana pun jadi lebih crowded ya, lebih padat, lebih harus diperhatikan bagi yang melintas di sana. Jalan Raya Desa Kintelan, Kecamatan Puri Mojokerto, Seru Cakra, di pinggir jalan ini terparkir kendaraan dari damkar ya, mobil damkar di sisi jalan. Jadi tetap ikuti arahan dari petugas yang ada di lokasi agar perjalanan Anda tetap aman terkendali. Sementara itu, Seru Cakra, kami juga tadi sempat terima informasi dari wilayah Kediri, ada dua kebakaran ya. Ada dua kebakaran yang terjadi di wilayah Kediri, tepatnya Kabupaten Kediri. Kebakaran rumah dan juga ada kebakaran kandang kambing. Untuk kebakaran rumah, ini tadi lokasi kejadiannya berada di Desa Pranggang, Pelosok Klaten Kediri. Sementara untuk kebakaran kandang kambing yang berisikan puluhan kambing itu berada di Dusun Bulusari, Tarokan Kediri. Kedua peristiwa tersebut juga menyebabkan pemilik mengalami kerugian hingga miliaran rupiah ya Seru Cakra. Kalau untuk kebakaran rumah ini dari korban dihitung kerugiannya mencapai 1 miliar. Sementara untuk yang kandang kambing ini tadi pemiliknya mengalami kerugian hingga 170 juta rupiah. Jadi harap diperhatikan untuk Anda yang beraktivitas yang berhubungan dengan api, karena saat ini musim kemarau rawan terjadi kebakaran Seru Cakra. Informasi lainnya Anda bisa dapatkan dengan mengunjungi website kami di cakrakrisna.com. Di website tersebut juga sudah lengkap sekali ya Seru Cakra, informasi dari berbagai wilayah terkait dengan kebakaran, insiden lalu lintas, kemudian juga kejadian yang menarik terjadi di berbagai wilayah atau berita nasional. Bisa Anda simak melalui website tersebut, cakrakrisna.com. Melalui website itu Anda juga bisa mendengarkan siaran kami.

0: Baik, di menit ke-29 lepas dari jam 1 siang, saya cek informasi ke Intan.
1: Saat ini saya juga masih coba komunikasi dengan teman-teman Damkar Mojokerto Erika ya. Ini terkait dengan kebakaran lahan tebu yang ada di wilayah Puri Mojokerto. Apakah untuk proses pemadaman dan pembasahan sudah selesai? Karena mengingat untuk lahan tebu tersebut terlihat gersang ya, ditakutkannya nanti merembet dan membakar lahan tebunya cukup luas begitu. Jadi kita gali dulu untuk informasinya apakah saat ini sudah selesai untuk pemadaman dan pembasahannya. Tentunya mungkin Seduh Cakra yang melintas di jalur tersebut juga bisa menambahkan ya, kira-kira perkembangannya seperti apa. Beralih informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Pak Sukoco, saat ini juga sudah melintas di wilayah Jombang. Lalu lintas juga masih aman dan normal saja. Cuaca siang kali ini cukup terik, panas. Mas Azril menginformasikan sekitar terminal Caruban ya. Ini dikirimkan videonya juga. Lalu lintasnya cukup aman, lancar, cenderung sepi malahan, tidak begitu ramai untuk jalur arteri di siang kali ini. Cuaca juga masih terik dan panas. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bu Lina, perjalanan kali ini dari Jombang arah ke Mojokerto melintas di wilayah Temblang Jombang, okay. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja. Cuaca siang kali ini cukup terik dan panas, Erika.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Seru Cakra, mungkin listrik di wilayah Anda juga padam ya, Seru Cakra, karena yang tadi saya sempat terima kabar bahwa wilayah Rejoso listriknya padam sejak jam 9 pagi tadi. Apakah memang ada kendala di wilayah PLN WLP Nganjuk? Masih kami tanyakan ke rekan-rekan PLN ya. Untuk wilayah Anda seperti apa, listriknya normal atau ada pemadaman sedari pagi belum nyala hingga siang hari ini? Juga bisa Anda sampaikan kepada kami ya, Seru Cakra. Silakan 0852 9001061.
3: Seratus enam koma satu Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
4: Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur itu secara umum masih banyak PR ya, dalam hal ini untuk membumikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik kemudian menjadi layanan standar keterbukaan informasi publik seluruh badan publik di seluruh Jawa Timur. Ini fokusnya tahun 2026 ini ke standar layanan keterbukaan informasi publik desa. Desa itu memang sudah ada pergi khusus dari Pergi 1 tahun 2018 tentang layanan keterbukaan informasi publik desa. Nah, ini menandaskan bahwa memang mestinya seluruh pemerintah desa itu harus taati undang-undang keterbukaan informasi publik, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, kemudian dilanjutkan untuk khusus Pergi 1 ya, Pergi 1 tahun 2018 tentang standar layanan keterbukaan informasi publik desa. Di Jawa Timur, setiap tahun kita melakukan mulai tahun 2010 sampai hari ini, sampai tahun 2026 kemarin, 2025 kemarin, memang belum bisa dikatakan 50% dari seluruh desa itu belum ada layanan yang sesuai dengan undang-undang. Mungkin sosialisasi pernah, tapi tidak ditindaklanjuti secara masif pada konteks sesuai dengan prosedur atau sesuai dengan SOP, proses pelayanan keterbukaan informasi publik desa. Misalnya salah satu contoh, salah satu desa jadi Nganjuk atau di Kediri itu PPID-nya ada enggak? Jadi PPID itu pejabat pengelola informasi desa yang melayani keterbukaan informasi publik desa misalnya. Itu seringkali kita lihat ketika kita kunjungan ke desa, ya belum ada. Padahal sebenarnya undang-undang itu sudah sangat lama Nah, tetapi perkembangan kemarin 2026 awal, apa KAI Jawa Timur akan berusaha melakukan memantapkan kembali atau kalau bahasa kasarnya mengayu-ayu kembali gitu ya.
5: Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Bapak Muhammad Nur Aminuddin, terkait dengan keterbukaan informasi publik desa dan juga sosialisasi Permendagri nomor 2 tahun 2026.

0: Ya, melintas di mana seru cakra siang hari ini, kabarkan selalu dengan kami ya, kewaspadaan apa saja yang Anda temui 0852 9001061. Saya cek informasi ke Iis.
1: Ya, ini tadi ada Pak Karman Sugeng siang untuk semua kru Radio Cakra Krisna, semoga sehat dan dilancarkan rezekinya. Ini tadi maaf jarang menyapa karena memang sedang ada agenda-agenda yang banyak begitu. Tapi selalu stay tune untuk dengerin Radio Cakra. Ini tadi sudah, oh beliau berkabar juga, sekarang saya sudah tidak berdomisili di Cepu, pindah di Desa Adirejo, Kecamatan Tanjungan, Kabupaten Blora. Terima kasih Pak Karman, informasi dan juga kabar sehatnya ini, karena sudah lama tidak mengudara ini beliau. Kemudian informasi masuk disampaikan oleh Mbak Lia Amalia, tadi sempat menanyakan juga kasus di Kaloran Ngeronggot Nganjuk yang bapak dibunuh oleh anaknya. Nah ini beliau menanyakan pada saat kejadian ibunya itu kemana, kok bisa nggak tahu. Kalau sesuai informasi yang kita terima, ibunya sedang bekerja ya, sedang kerja dan saat pulang sudah tidak menemui di mana bapaknya, kata anaknya malah bapaknya ini pergi ke Malang begitu. Nanti untuk lebih detail saya coba sambungkan kembali dengan AKP Toto Haryanto, Kapolsek Ngeronggot Polres Nganjuk. Nanti kalau sudah ada update lebih lanjutnya saya akan infokan lagi, Erika.
0: Baik, saya geser ke Ima.
2: Kali ini untuk arus lalu lintas juga turut diinformasikan dari Mbak Vanes yang sedang melintas di pertigaan Plengko Pare Kediri, yang saat ini untuk arus lalu lintas di sana juga terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2 perjalanan dari Pare menuju ke Tulung Agung ini. Lalu ada Mas Arifin, perjalanan dari Loceret menuju ke Tanjung Anom, melintasi Jalan Warujayeng Pace Nganjuk, mengabarkan untuk arusnya di sana juga aman, didominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Untuk cuacanya juga masih terpantau bersahabat. Ada dari Mas Arifin menginformasikan perjalanan dari Ngeronggot menuju ke Prambon, melintasi Jalan Panjen Cengkok Ngeronggot. Okay. Untuk arusnya di sana dikabarkan ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2. Dari Mbak Anissa, perjalanan dari Tanjung Anom menuju ke Ngeluyu saat ini melintas di kawasan Gondang Kulon. Untuk arusnya di sana juga cukup ramai, didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk cuacanya juga di sana bersahabat. Erika.
0: Baik, terima kasih Hima dan juga Isatin Ketipar.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Seru cakra, peluang Bandar Udara Doho di Kabupaten Kediri, Jawa Timur sebagai pintu keberangkatan dan kepulangan jemaah haji semakin terbuka lebar. Pemerintah Arab Saudi menyatakan tertarik memanfaatkan bandar udara tersebut untuk layanan jemaah haji. Bahkan dalam waktu dekat, pemerintah Arab Saudi akan mengirimkan tim untuk meninjau kesiapan fasilitas dan operasional bandar udara tersebut. Hal itu disampaikan oleh Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dalam pertemuan dengan Gubernur Jawa Timur Hoifa Indah Parawansa. Menhub Dudi Purwagandi mengatakan bahwa pemerintah Indonesia telah membahas rencana pemanfaatan Bandar Udara Doho bersama Menteri Transportasi Arab Saudi. Hasil pembahasan tersebut menunjukkan adanya ketertarikan pemerintah Arab Saudi untuk menjadikan bandar udara tersebut sebagai salah satu titik layanan penerbangan haji dan umroh. Apabila seluruh tahapan persiapan berjalan sesuai rencana, Bandar Udara Doho diproyeksikan mulai melayani keberangkatan jemaah haji dan juga umroh pada tahun depan. Kehadiran bandar udara tersebut juga akan menambah pilihan embarkasi haji di Jawa Timur selain embarkasi Surabaya. Pemerintah Arab Saudi dijadwalkan mengirimkan tim untuk melakukan penjajakan dan menilai kesiapan Bandar Udara Doho sebagai bandar udara yang melayani rute penerbangan khusus haji dan umroh. Bandar Udara Doho terletak di Kabupaten Kediri atau sekitar 125 km dari kota Surabaya. Bandara udara ini sepenuhnya dibiayai korporasi swasta tanpa menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Informasi lainnya bisa Anda dapatkan dengan mengunjungi website kami di cakrakrisna.com.

0: Ya, Seru Cakra, Anda melintas di Desa Kintelang, Kecamatan Puri, Mojokerto. Saat ini melihat adanya keramaian di sisi jalan, ada mobil pemadam kebakaran. Di sana memang sedang dilakukan proses pemadaman dan juga pembasahan ya, Seru Cakra, karena ada kebakaran lahan tebu. Sudah ada petugas kepolisian juga ya yang berada di lokasi untuk membantu mengatur arus lalu lintas. Jadi lebih hati-hati dan juga waspada apabila Anda melintas di sana. Namun kalau mungkin Anda melintas di sana kemudian sudah tidak ada petugas yang berada di lokasi, semuanya aman, kondusif, juga jangan lupa update agar jadi catatan untuk Seru Cakra yang akan melintas di sana. 0852 9001061. Di wilayah Nganjuk juga ada perabasan pohon. Itu di posisinya saat ini ya, persimpangan antara Jalan Diponegoro dan juga Jalan Merdeka. Ini untuk foto yang kami terima, arus lalu lintas di sana masih cukup lancar meskipun cukup menjadi perhatian bagi pengguna jalan, terlebih pengemudi kendaraan roda 4, karena untuk jalannya kan akhirnya menyempit ya, Seru Cakra ya. Untuk kendaraan roda 4 tidak bisa berpapasan, harus satu-satu bergantian. Namun untuk kendaraan roda 2 semuanya masih aman dan lancar saja. Cuaca di sana juga panas terik, jadi harap diperhatikan ya. Ini pakai tabir surya atau juga sunscreen agar tidak terkena matahari langsung. Saya cek informasi dulu ke Intan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Hermawan, sudah melintas di jalur Kabu Jombang. Okay. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca untuk di siang kali ini juga masih terik dan panas. Kemudian Mas Arya menambahkan lalu lintas untuk di jalur utama Kediri arah ke Tulungagung lewat jalur Mojo. Ini disampaikan juga sejauh ini masih aman saja, cukup normal. Cuaca juga cukup bersahabat.

0: Ibu Suci, perjalanan dari Kediri arah ke Nganjuk, posisi saat ini juga masih melintas di wilayah Mojoroto Kediri. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal. Cuaca juga cukup terik dan panas. Satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Pak Hasan, sudah melintas di jalur utama Baron Nganjuk yang akan mengarah ke Lengkong. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja. Cuaca dikabarkan cukup cerah, Erika.
1: Baik, lanjut ke Ima.
2: Dari Mas Kusi menginformasikan untuk arus lalu lintas di kawasan Keringan Ujung Gondang. Ini perjalanan dari Lengkong menuju ke Rejoso. Saat ini arus kendaraan tidak cukup ramai dan didominasi oleh kendaraan roda 2. Cuaca saat ini cerah namun di sana sangat panas. Lalu ada Mbak Ali, perjalanan dari Wilangan menuju ke Sukomoro saat ini melintas di Jalan Raya Petak Bager Nganjuk. Menginformasikan untuk arus di sana saat ini ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Lalu ada Mbak Risa, menginformasikan perjalanan dari Pace menuju ke Ngetos saat ini melintasi kawasan Sono Ngepeh Loceret yang saat ini arusnya di sana ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan 2. Untuk cuaca di sana juga masih sangat bersahabat. Ada Mbak Ria menginformasikan arus lalu lintas di area Bagor menuju ke Gondang. Saat ini melintasi kawasan perempatan Ngangkatan Telang Rejoso. Saat ini untuk arusnya terpantau aman lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2, cuaca pun juga bersahabat. Erika.
1: Terima kasih Ima dan juga Intan Anggraini, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Info Sehat Radio Cakra Krishna.
6: Indonesia memang kaya dengan tanaman herbal yang sangat bermanfaat. Salah satunya daun sirih merah atau piper crocatum yang sering ditanam atau dipelihara sebagai tanaman hias. Tapi, penggunaannya tidak sebatas menarik mata dan memperindah halaman atau taman. Sirih merah juga punya manfaat yang besar bagi kaum hawa, baik terhadap kesehatan maupun kecantikan. Sudah sejak dulu, sirih merah digunakan oleh para leluhur kita untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Di Jawa misalnya, sirih merah digunakan untuk menyembuhkan ambeien, keputihan, dan menghilangkan bau mulut. Kandungan alkaloid dianggap berfungsi sebagai antimikroba. Di Cina, sirih digunakan untuk meluruhkan kentut, menghentikan batuk, mengurangi peradangan, dan menghilangkan gatal. Dalam daun sirih merah terkandung senyawa fitokimia, yakni alkaloid, saponin, tanin, dan flavonoid. Sirih merah juga dapat menyembuhkan berbagai jenis penyakit seperti diabetes mellitus, hepatitis, batu ginjal, menurunkan kolesterol, mencegah stroke, asam urat, kanker, hipertensi, radang liver, radang prostat, radang mata, keputihan, mah, kelelahan, nyeri sendi, dan memperhalus kulit. Tidak perlu repot mengolah sirih merah ini, karena sirih merah juga termasuk salah satu kandungan dari nutrisi herbal Nariah DM.
5: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

Ekstra Jakarta, tetap hati-hati dan juga waspada ya dimanapun Anda berada, karena hampir masuk di jam 2 siang. Saya Rika, bergeser dulu ke Gatekeeper. Selamat siang, saya selalu.

0: Allah yang menjadikan bumi itu mudah untuk kalian. Maka berjalanlah di seluruh penjurunya dan makanlah sebagian rizkinya dan kepadanya lah tempat kembali. Quran Surat Al-Mulk ayat 15.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya baik, selamat siang sedulur Jakra. Di sip siang kali ini saya Isatin yang akan menemani aktivitas Anda sampai dengan 2 jam ke depan. Silakan untuk berbagi informasi. Kali ini rekan saya ada Alvan Amar siap untuk menerima info dari Anda. Kabarkan ya perkembangan jalur, cuaca dan juga kewaspadaan di sekitar Anda. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli Herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, Herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda ini juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9010-61. Herbal Nariyah bisa Anda dapatkan juga di Yata Herbal Nariyah Ngoro Jombang. Alamatnya Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ya, apakah rabas-rabas pohon hari ini dilanjutkan lagi? Sudah cakra setelah kemarin ya, ada perabasan pohon di sekitaran jalur dalam kota Nganjuk, mengingat musim kemarau itu dibarengi dengan angin yang cukup kencang. Nah, maka dari itu perlu kewaspadaan yang ekstra, baik dari masyarakatnya sendiri dan juga dinas terkait untuk dapat melindungi begitu ya. Seperti pohon-pohon yang sudah rindang, ini yang sudah terlalu besar, ini harus dipangkas. Nah, ini tugasnya dari rekan-rekan yang harus segera melakukan pemangkasan, lalu juga jalan-jalan yang lubang cukup parah ataupun jalur yang memang perlu ya untuk tersentuh dana dari pemerintah, semoga juga segera terrealisasi. Ke gatekeeper Alvan.
1: Ya, tadi Mas Kopeng kembali mengirimkan informasi di Jalan Raya Caruban Madiun, ini yang arah ke Surabaya, disampaikan masih cukup ramai lancar. Dari kiriman video Mas Kopeng tadi, kepadatan hanya terjadi di beberapa titik persimpangan. Ini tepatnya di Taman Caruban yang ke arah Surabaya. Dari kiriman video cukup panas cuacanya, sampai 33 derajat juga untuk siang menjelang sore ini. Jadi yang mau ke arah Caruban ini lebih hati-hati. Kondisi lalu lintas masih mendukung karena cuaca yang cukup panas tadi dilaporkan di menit ke 50-an tadi. Oh, Mas Azril ternyata bukan Mas Kopeng.
0: Oke.
1: Ya, sorry Mas Azril. Tadi hampir-hampir tak kira Mas Kopeng tadi yang invoice. Ternyata Mas Azril yang ada di wilayah Caruban. Lalu Mas Agil di jalur Kediri Kota, ini yang menuju ke arah Blitar, sampai di simpang 4 alun-alun Kota Kediri juga lancar. Tadi jalan PB Sudirman masih berlangsung proyek perbaikan gorong-gorong dan juga trotoar. Jadi lebih hati-hati. Untuk kendaraan roda 4 harus bergantian dari kedua arah, tapi kalau sepeda motor masih bisa melintas normal, hanya perlu kurangi kecepatan. Ada petugas proyek yang membantu mengatur gantian dari kedua arahnya. Kemudian disampaikan tadi informasi masuk oleh Pak Lukman di jalur Jombang menuju ke arah Nganjuk lewat arteri sampai di Simpang 4 Kartosono, dilaporkan masih cukup lancar. Kendaraan roda 2 dan juga roda 4 banyak yang mendominasi untuk siang ini.
0: Yeah.
1: Kemudian Pak Hamzah di perjalanan dari arah Surabaya ke Jombang, ini naiknya tadi di Gatel Waru Gunung, ini sampai di ruas tol Mojokerto, baru melintas di rest area Melati juga dilaporkan lancar. Kondisi rest area tidak terlalu ramai, termasuk juga SPBU yang ada di dalamnya juga tadi terlihat untuk antrian tidak begitu panjang. Cuaca sepanjang jalur dari Surabaya ini sampai lepas Mojokerto masih lancar dan juga panas, Iis.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sekitaran alun-alun Caruban ya, yang masih lancar ini tadi sudah disampaikan oleh rekan gatekeeper. Anda melintas di mana? Apakah juga di jalur arah Madiun maupun arah Nganjuk? Nanti bisa disampaikan lewat 0852 9001061.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, alun-alun Nganjuk, Sri Cakra, yang menjadi ikon dari lagu ini tadi ya. Jadi kalau Anda melintas di alun-alun Nganjuk, bagaimana pantauan hari ini? Pasti sangat cerah untuk cuacanya dengan lalu lintas yang mungkin ramai lancar ya. Atau bahkan ada hambatan, perabasan pohon, atau ada agenda-agenda lain yang mengharuskan untuk ditutup jalurnya, nanti boleh diupdate lagi. Alvan Amar, silakan.
1: Ya, tadi informasi masuk juga ditambahkan oleh Pak Wawan, ini melintas di kawasan Jatikalen menuju ke arah Kertosono. Lewat Patian Rowo, hati-hati, ini banyak truk muatan tebu yang melintas menuju ke arah pabrik gula Lestari. Jadi memang cukup padat untuk kondisi jalur di siang hari ini, terutama untuk wilayah Kecamatan Patian Rowo dan sekitarnya yang arah ke Jatikalen ataupun juga yang arah ke Kecamatan Lengkong. Lalu dari Bu Cynthia juga menambahkan tadi mengirimkan beberapa foto dan video di wilayah Simpang 4 Pasar Merican, ini menuju ke arah Pace juga masih lancar. Cuaca terlihat sangat panas, hati-hati yang mau melintas di jalur Merican dan sekitarnya. Tadi berangkat dari Prambon, beberapa titik persimpangan traffic light masih aman. Simpang 3 di sebelah timurnya pabrik Gula Lestari juga sudah ada relawan yang membantu untuk mengatur lalu lintas, jadi tidak ada hambatan sejauh ini. Kemudian Kang Zen juga menyampaikan kalau alun-alunnya masih panas katanya, nanti sore aja ke alun-alun baru dikabarkan seperti yang lagu tadi ya. Karena di Nganjuk memang cukup panas di siang hari ini, tidak ada potensi hujan. Ini untuk suhu udara juga disebutkan di 34 derajat Celcius, jadi memang cukup terik sepanjang hari ini. Dari BMKG juga tidak menyampaikan ada potensi hujan untuk wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya di hari Kamis ini. Lalu informasi lain masih terkait traffic, tadi disampaikan oleh Bu Yayu untuk di jalur Kandangan Kediri menuju ke arah Papar. Ini baru sampai di Tugu Garuda Pare juga masih lancar, kondisi jalur tidak terlalu ramai karena cuaca masih panas. Ini hanya perlu hati-hati jam-jam pulang sekolah, jadi agak ada kenaikan volume kendaraan, tapi belum terlalu ramai seperti saat jam pulang kerja, Iis.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Durin, mau pesan dessert ini, tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
5: Tenang, San. Hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
4: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
5: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus, kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
4: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, Nganjuk sedang digemparkan dengan ditemukannya jenazah di kawasan Ngronggot Nganjuk ya. Jadi kalau kita coba cek di website-nya Radio Cakra Krisna, berita-berita lengkap terkait dengan kasus tersebut sudah di-up semuanya ya. Untuk cerita awalnya, ada laki-laki yang ditemukan meninggal dunia di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk pada Rabu 15 Juli 2026. Jasad yang diduga merupakan laki-laki inisial G, 53 tahun itu ditemukan terbujur kaku di bawah gundukan tanah yang berada di halaman belakang rumah korban. Pihak berwajib pun segera melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengungkap fakta di balik dugaan kasus pembunuhan tersebut. Kapolsek Ngronggot, Polres Nganjuk, AKP Toto Haryanto membenarkan adanya penemuan jenazah tersebut. Toto mengungkapkan, pada awalnya pihaknya itu mendapat laporan dari warga sekitar tentang adanya bau menyengat dari lokasi kejadian perkara. Setelah dicek, warga curiga dengan adanya gundukan tanah yang berada di halaman belakang rumah korban. Anggota Polsek Ngronggot pun bersama dengan tim Inafis Polres Nganjuk membongkar gundukan tanah itu dan menemukan sesosok jenazah di dalamnya. Jadi laporan itu berangkat dari laporan yang diterima warga polisi dari warga sekitar adanya bau menyengat ya. Curiga, setelah itu dicek, tapi memang belum diketahui kira-kira bau menyengat itu berasal dari apa. Lalu ditemukan adanya gundukan, baru lapor ke kepolisian. Tim Inafis bersama dengan Polsek membongkar gundukan tersebut. Kapolsek Ngronggot mengkonfirmasi bahwa jenazah yang ditemukan itu merupakan seorang laki-laki berusia 53 tahun. Nah, kemarin Pak Toto atau Kapolsek itu juga memang belum konfirmasi identitas korban dan meminta awak media menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut oleh tim Inafis Polres Nganjuk.

0: Ya, misteri menyelimuti kasus ditemukannya jenazah seorang pria di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Ngeronggot ya. Sebelum ditemukan tak bernyawa dalam gundukan tanah di belakang rumahnya pada Rabu kemarin, warga itu ternyata sempat mendengar cekcok dan teriakan minta tolong dari arah rumah korban. Bahkan tetangga korban juga sempat melihat pacar anak korban datang ke rumah korban dengan membawa cangkul. Tetangga korban atas nama Ita Dwi, 46 tahun, mengungkapkan pada hari Senin, tanggal 13 Juli, siang hari, dirinya itu mendengar teriakan minta tolong dari rumahnya korban. Tetangga atau Ita ini mencoba menanyai anak korban, namun anak korban hanya menjawab bahwa ayahnya sedang lindur. Jadi pada sekitar jam 2 siang ya, habis zuhur, bapaknya itu teriak-teriak minta tolong. Tetangganya sempat nanya ke anak angkatnya itu dan dijawab ternyata jawabannya bapaknya yang lindur. Jawaban dari anak korban tak lantas membuat Ita percaya begitu saja. Ia masih menyimpan rasa penasaran sekaligus kecurigaan, namun tak bisa berbuat banyak. Lalu pada hari Selasa, selang satu hari, Ita ini melihat pacar anak korban datang ke rumah korban dengan membawa sebilah cangkul. Kedatangan kekasih anak korban dengan membawa sebilah cangkul ini pun lantas membuat tetangganya itu semakin merasa curiga. Tak berhenti di situ saja, kecurigaan Ita semakin menjadi-jadi tatkala ibu angkat dari korban itu pulang dari bekerja, namun tak dapat masuk ke rumahnya lantaran rumah itu dalam kondisi terkunci. Selanjutnya, pada hari Rabu, selang dua hari ya berarti, pada pagi hari tetangganya itu, anak korban memberitahu ibunya bahwa korban hilang meninggalkan rumah. Anak korban pun mengajak ibunya untuk mencari keberadaan korban hingga ke wilayah Kabupaten Malang. Namun saat berada di Malang, anak korban justru meninggalkan ibunya yang mengendarai sepeda motor sendirian. Ita menambahkan dirinya sempat diberitahu saudara korban bahwa korban tidak merestui hubungan anak korban dengan pacarnya itu. Rangkaian peristiwa penuh misteri itu bermuara kepada dugaan dibunuhnya korban oleh anak angkatnya sendiri. Dugaan itu diperkuat dengan posisi jenazah korban yang ditemukan terkubur di gundukan tanah yang berada di halaman belakang rumahnya. Saya update informasi ke Alvan, silakan.
1: Ya, isinya untuk update terakhir kasus dugaan pembunuhan di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk. Update terakhir yang kita terima ini untuk kedua terduga tersangka, ini sudah diamankan untuk pagi hari tadi, informasi yang kita terima.
0: Baik.
1: Disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Nganjuk, AKP Sukaca. Ini menyampaikan kalau terduga pelaku yang berjumlah 2 orang ini sudah diamankan di Kabupaten Sidoarjo pada hari Kamis dini hari tadi. Sampai sekarang kasus tersebut masih terus dilakukan pendalaman, termasuk untuk dugaan-dugaan motif dan juga untuk lebih gamblangnya seperti apa, karena sampai sekarang masih terus didalami. Setelah terduga pelaku ada 2 tadi, pasangan pacar kalau informasi yang kita terima. Yeah. Tapi untuk lebih lengkapnya ini dari kepolisian masih terus mendalami kasus dugaan pembunuhan yang terjadi di Desa Kaloran, Kecamatan Ngeronggot yang diketahui di hari Rabu kemarin. Karena dari informasi yang beredar ini menyimpan banyak misteri, karena terdapat kisah-kisah yang mengundang kecurigaan sebelum korban ditemukan sudah dikubur di halaman belakang rumahnya.
0: Yeah.
1: Selain meminta tolong, karena tadi Iis sampaikan tetangga mendengar korban meminta tolong begitu, ini warga juga menaruh kecurigaan kepada pacar anak korban ini yang datang ke rumah membawa
0: cangkul,
1: sebilah
0: ya?
1: Cangkul begitu.
0: Nah,
1: dan
0: ya,
1: untuk korban juga ditemukan terkubur dalam gundukan tanah yang ada di halaman belakang rumah korban sendiri bahkan. Tapi untuk lebih lengkapnya, motif lebih jelas, kemudian juga untuk olah tempat kejadian perkara dan lain sebagainya, ini masih terus dilakukan oleh teman-teman kepolisian di Polres Nganjuk. Dari AKP Sukaca, Kasatreskrim Polres Nganjuk juga sudah menyampaikan kalau nanti akan dirilis untuk lebih lengkapnya. Mm-hmm. Tapi untuk sementara ini masih dalam pendalaman oleh pihak kepolisian. Kita akan terus update kasus pembunuhan yang terjadi di Desa Kaloran Ngronggot ini.
0: Oke.
1: Okay. Ini juga sudah menjadi isu nasional karena mm-hmm. berbagai media juga memberitakan, dan Polres Nganjuk juga didesak agar lebih cepat untuk mengungkap kasus ini. Setelah tersangka berhasil diamankan, ini merupakan kunci nanti kedepannya akan diungkap fakta-fakta lain yang selama ini masih simpang siur, nanti akan kita update kembali.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Anak angkat yang diduga telah membunuh bapaknya sendiri ya, kini telah diamankan oleh Satreskrim Polres Nganjuk. Jadi tetap tunggu informasi lebih detail dan juga gamblangnya Suri Cakra di 106,1. Anda yang tertinggal update dari kami, monggo bisa cek kembali media sosial kami. Ada di Facebook, Instagram, dan TikTok Cakra Krishna. Kalau untuk di website lebih jelas dan juga lebih banyak berita-berita terkait, ini di www.cakrakrishna.com.
2: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
4: Watulawang Sawahan Nganjuk. Watulawang Sawahan Nganjuk merupakan destinasi wisata di Nganjuk yang menyuguhkan bentangan panorama alam yang mempesona. Watulawang Sawahan ini berada di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 20 km dari kota Nganjuk. Watulawang Sawahan berada di sekitar kawasan air terjun Sedudo

Bukit Watu Lawang, kita akan melihat batu-batu yang cukup besar. Di sini view hijau terhampar luas. Di sisi barat terlihat hutan beragam pohon rimbun dan perkampungan penduduk. Di sisi timur, hutan pinus terlihat eksotis karena ujung-ujungnya

0: Bahtera Cinta dari Irwan Kris Dianto bersama dengan Vira Cantika yang baru saja saya putarkan ya. Sedulur Cakra, kepolisian sudah membenarkan bahwa jenazah yang ditemukan di Kaloran Ngeronggot itu merupakan G, 53 tahun, yang merupakan korban dugaan pembunuhan. Hal itu disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Nganjuk AKP Sukaca saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Kamis ini tadi. Sementara itu, terduga pelaku pembunuhan terhadap korban pun berhasil diamankan oleh tim Resmo Polres Nganjuk. Kasihumas Polres Nganjuk AKP Fajar Kurniadi mengungkapkan, terduga pelaku yang berjumlah 2 orang diamankan di wilayah Kabupaten Sidoarjo pada Kamis 16 Juli dini hari. Menurut AKP Fajar, saat ini penyidik masih melakukan pendalaman guna mengungkap fakta-fakta lain dalam dugaan pembunuhan tersebut. Sebelumnya, diberitakan jenazah pria berinisial G, 53 tahun, ditemukan terkubur dalam gundukan tanah di halaman belakang rumahnya di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Ngeronggot. Kematian korban menyimpan banyak misteri lantaran terdapat kisah-kisah yang mengundang kecurigaan sebelum jenazah korban itu ditemukan. Berdasarkan keterangan warga sekitar, pada hari Senin lalu, warga itu sempat mendengar teriakan korban meminta tolong dari rumah korban. Selanjutnya, warga melihat pacar anak korban datang ke rumah korban dengan membawa sebilah cangkul. Lalu pada hari Rabunya, jenazah korban ditemukan terkubur dalam gundukan tanah setelah warga sekitar mencium bau tak sedap dari sekitaran rumah korban. Ya, Alvan.
1: Ya, tadi informasi masuk untuk traffic perjalanan ini disampaikan dari beberapa pendengar. Yang pertama tadi Mas Wawan melintas di jalur Jatikalen menuju ke arah Pelosok Jombang. Ini sudah sampai di jembatan Pelosok Jombang yang baru, juga disampaikan lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Harap lebih hati-hati karena cuaca cukup terik tadi. Sepanjang ruas jalur juga tidak terlalu ramai. Roda 2 masih yang mendominasi untuk di siang ini. Kemudian juga masuk info tadi untuk di wilayah Sukomoro, ini menuju ke arah Kertosono, sudah sampai di Simpang 4 Pasar Baron. Dari Bu Sintia menambahkan untuk kondisi trafik lalu lintas lancar, roda 2 yang banyak mendominasi untuk siang ini. Lalu ditambahkan juga tadi informasi untuk wilayah Kediri Kota dari Pak Rahman, melintas di Jalan Ahmad Yani Kota Kediri juga lancar. Beberapa titik ruas jalur tadi berangkat dari kawasan Simpang 5 Gumul juga masih aman, hanya beberapa titik persimpangan yang ramai karena ada traffic lag. Tapi lepas itu masih lancar. Kediri Kota juga disampaikan panas untuk di siang menjelang sore ini. Kemudian ditambahkan Bu Yuni melintas di jalur Kertosono yang ke arah Jombang, ini dikirimkan foto sepertinya di Simpang 3 Mengkreng lepas jembatan Kertosono juga masih lancar, cukup sepi untuk kondisi Mengkreng dengan dominasi roda 2 dan beberapa truk muatan arah ke Surabaya. Is.
0: Oke, terima kasih Alvan Amar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

Yang terbaru di Radio Cakrakrisna. Kini Anda bisa dapatkan berbagai informasi lengkap soal dunia pertanian. Bersama narasumber dan praktisi pertanian yang berpengalaman. Spesial untuk Sedulur Cakra. Program terbaru dari Radio Cakrakrisna. Cakra Sedulur Petani. Anda bisa ikut berdiskusi, bertanya, berbagi pengalaman seputar dunia pertanian. Pada hari Sabtu, jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Cakrakrisna FM. Bisa Anda simak melalui radio atau streaming online. Untuk bergabung, Anda bisa melalui telepon atau WA di 0852 9000 1061.

Ya, untuk terus update kasus di Nanggungan Ngeronggot Nganjuk ini, Anda bisa terus stay tune di Radio Cakra Krisna, karena untuk pelaku sudah tertangkap ya. Tertangkapnya itu di Sidoarjo. Jadi polisi melakukan penyelidikan hingga berhasil meringkus kedua terduga pelaku di kawasan Sidoarjo. Sementara untuk korban sudah terevakuasi dari tumpukan atau gundukan tanah. Jadi diduga korban ini setelah dibunuh dikubur begitu ya di sekitaran pelataran belakang rumah. Untuk update-nya Anda bisa cek terus di media sosial kami dan juga website kami www.cakrakrisna.com.

0: Ya, Sudah Jagra, di Lamongan ada pria berinisial MKR, 32 tahun. Dia ini adalah kepercayaan dari majikannya begitu ya. Pria asal Babat Lamongan ditangkap oleh polisi setelah diduga mencuri uang dan perhiasan milik majikannya dengan total kerugian mencapai sekitar 100 juta rupiah. Jadi kepercayaan yang diberikan selama bertahun-tahun justru dimanfaatkan untuk melakukan tindak kejahatan. Kasus itu berhasil diungkap oleh unit reskrim Polsek Paciran, Polres Lamongan, setelah menerima laporan dari korban berinisial MS, 48 tahun, seorang pengusaha asal Kecamatan Paciran, Lamongan. Selama ini, pelaku diketahui bekerja sebagai office boy, sekaligus membantu pekerjaan rumah tangga korban. Kasih Humas Polres Lamongan Ibda M. Hamzaid menyampaikan bahwa pelaku ini merupakan orang yang telah dipercaya korban selama kurang lebih 2 tahun. Karena sering berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku ini merupakan orang yang telah dipercaya korban selama kurang lebih 2 tahun sebagai office boy di kantor sekaligus membantu pekerjaan rumah tangga korban. Karena sering bepergian untuk menjalankan usaha biro perjalanan, korban bahkan memberikan akses kepada pelaku untuk menjaga rumah saat ditinggal ke luar kota maupun luar negeri. Perkara ini mulai terungkap ketika istri korban hendak mengambil sejumlah perhiasan emas dari dalam brankas untuk keperluan biaya pernikahan keluarga pada bulan Maret 2026. Saat dilakukan pengecekan, sebagian perhiasan ternyata sudah tidak berada di tempatnya. Setelah ditelusuri, korban menyadari kehilangan tidak hanya terjadi pada perhiasan emas, tetapi juga uang tunai yang disimpan di dalam brankas dan lemari rumah. Korban bahkan mengaku pernah kehilangan uang dalam jumlah besar sejak tahun 2025. Namun saat itu belum mengetahui atau belum curiga dengan sang pelaku. Hasil penyelidikan mengungkapkan bahwa pelaku memanfaatkan akses dan kepercayaan yang diberikan oleh korban. Selain memegang kunci rumah, pelaku ini juga mengetahui kode pembuka brankas. Informasi itu diperoleh setelah pelaku mengetahui nomor PIN yang digunakan korban, yang ternyata sama dengan PIN brankas. Dengan mengetahui akses itu, pelaku diduga melakukan pencurian secara bertahap dalam kurun waktu yang cukup lama tanpa menimbulkan kecurigaan. Uang tunai, cincin, lalu gelang, liontin emas hingga barang berharga lainnya diambil sedikit demi sedikit dari tempat penyimpanan korban. Mendapatkan laporan itu, unit reskrim Polsek Paciran langsung melakukan serangkaian penyelidikan, mulai dari olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan saksi-saksi, hingga pengumpulan alat bukti. Dari hasil penyidikan petugas, mengarah kepada MKR sebagai terduga pelaku. Pada hari Selasa 14 Juli, sekitar jam 7 pagi, polisi berhasil menangkap pelaku saat berada di sebuah mes di Desa Banjarwati, Kecamatan Paciran. Dalam pemeriksaan, pelaku mengakui seluruh perbuatannya. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa 7 lembar surat kepemilikan emas atau logam mulia, serta 1 cincin emas dengan berat sekitar 1,6 gram. Akibat perbuatannya, pelaku kini harus mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan hukum. Pelaku dijerat pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP terkait tindak pidana pencurian. Ya, Alvan, silakan.
1: Ya, tadi informasi masuk juga ditambahkan oleh Mas Arif ini di jalur Kertosono menuju ke arah Kediri Kota. Lewat Simpang 4 Papar, keempat arah masih lancar dengan roda 2.

0: dan juga mobil muatan yang mendominasi untuk siang menjelang sore ini.
1: Ya.
0: Kemudian ditambahkan oleh Pak Supardi di jalur Baron menuju ke arah Warujayang. Ini sampai di simpang 4 Pasar Baron lancar. Tugu Jotos ke arah selatan juga tidak ada hambatan. Hanya perlu hati-hati pengendara sepeda motor karena beberapa titik ruas jalan tadi dilaporkan sudah mulai berlubang dan aspalnya mengelupas, Iis.
1: Oke, baik. Terima kasih. Alvan Amar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Saya tunggu informasi dari Anda melalui 0852 9001061.

0: Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah, jangan engkau lemah. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna, masih bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda. Sudah sampai mana perjalanannya sore kali ini? Monggo boleh diupdate kembali jalur yang Anda lalui, perkembangannya seperti apa, dan mungkin yang sudah melintas di beberapa titik yang ada perbaikan jalan atau rabas-rabas pohon, boleh disampaikan agar menjadi kewaspadaan untuk sedulur cakra yang lainnya. Sedulur cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Bapak Pagianto, alamat Desa Merah Mulyorejo, RT 03, RW 01, Kecamatan Sepu, Kabupaten Blora. Saya mau beri kesaksian untuk istri saya. Istri saya menderita sakit kelenjar payudara. Saya memutuskan untuk ke pengobatan herbal, yaitu ke nutrisi nariah dengan jenis CA dan gester. Paket ke 1 itu belum habis, sudah mulai ada perubahan. Perubahannya ya rasa sakitnya itu sudah berkurang, terus benjolan itu sudah mulai mengecil dan mulai melunak. Herbal nariah, obat pilihanku.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Yata Herbal Nariah Trowulan Mojokerto. Alamatnya, Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasarannya dari Bali Desa Jambuwo, Anda ke selatan kurang lebih 200 meter, Anda di timur jalan.

0: Saya tunggu informasi dari Anda ya, Sri Jakra sampaikan, bisa langsung telepon di WhatsApp atau mungkin Anda juga bisa kirimkan via SMS ya, 0852 9001061.
1: Info Nganjo 106,1 Radio Cakra Krisna.
2: Fakta baru terungkap dalam kasus penemuan jenazah yang terkubur di gundukan tanah di belakang rumah yang berada di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk pada Rabu 15 Juli 2026 kemarin. Pihak kepolisian membenarkan bahwa jenazah merupakan inisial G, 53 tahun, warga sekitar itu merupakan korban dugaan pembunuhan. AKP Sukaca, Kasat Reskrim Polres Nganjuk mengatakan, terduga pelaku pembunuhan terhadap korban pun berhasil diamankan oleh tim Resmob Polres Nganjuk. Terduga pelaku yang berjumlah 2 orang diamankan di wilayah Kabupaten Sidoarjo pada hari Kamis 16 Juli 2026 dini hari. Menurutnya, saat ini tim penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengungkap fakta-fakta lain dalam kasus dugaan pembunuhan tersebut.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krisna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group dan Cakra Krisna Jaring Radio.
0: Halo, selamat sore. Selamat datang di program Jaring Radio bersama dengan saya, Iis Atin. Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Lumajang, Polda Jatim berhasil mengungkap kasus penjambretan yang terjadi di wilayah perbatasan Desa Jakarta, Kecamatan Tempeh dengan Kecamatan Sumber Sukel. Selengkapnya bersama Laila, Krisna FM Lumajang.
4: Kasih Humas Polres Lumajang Ibda Suprapto mengatakan, seorang pria berinisial GIP 28 tahun ditangkap setelah identitasnya terungkap melalui rekaman kamera pengawas atau CCTV milik desa. Pelaku ditangkap bersama dengan barang bukti hasil kejahatannya. Dari hasil interogasi, polisi juga mengungkap bahwa tersangka merupakan spesialis penjambretan yang kerap menyasar perempuan dan anak-anak. Barang hasil kejahatan kemudian dijual secara daring. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 479 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Saya Laila melaporkan dari Radio Krisna FM Lumajang.
0: Fenomena El Nino yang menyebabkan musim kemarau lebih kering justru membawa berkah bagi sebagian petani tembakau di Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Selengkapnya bersama Fitri, Krisna FM Wonogiri.
5: Salah satu petani, Joko Rusdianto, mengaku optimis hasil panen tembakau pada musim kemarau tahun ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Selain didukung cuaca, biaya budidaya yang relatif terjangkau juga membuat usaha tersebut tetap menguntungkan. Menurut Joko, musim kemarau yang lebih kering akibat fenomena El Nino justru menjadi kondisi ideal bagi pertumbuhan tembakau, karena tanaman tersebut tidak membutuhkan banyak air. Ia pun memperkirakan produksi tembakau musim ini akan lebih baik dibandingkan panen tahun lalu. Kepala Bidang Produksi dan Penyuluhan Dinas Pertanian Wonogiri, Sidik Purwanto, mengatakan budidaya tembakau di Kecamatan Selogiri terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini, luas lahan tembakau di wilayah tersebut diperkirakan telah mencapai sedikitnya 5 hektar. Saya Fitri melaporkan dari Radio Krisna FM Wonogiri.
0: Polres Brebes mengungkap kasus penggunaan aplikasi presensi fiktif di lingkungan pemerintah Kabupaten Brebes. Selengkapnya bersama Reva, Kasihku FM Brebes.
6: Kapolres Brebes AKBP Lilik Ardiansyah mengatakan sedikitnya 9 guru ASN ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kasus ini terungkap setelah para ASN kedapatan menggunakan aplikasi ini. Dari temuan ini, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah atau BKPSDMD Kabupaten Brebes melaporkan adanya aplikasi tersebut. Untuk mengungkap kasus ini, petugas melakukan serangkaian penyelidikan, memeriksa para saksi, mengumpulkan barang bukti, serta meminta keterangan ahli pidana dan ahli ITE. Polisi kemudian menetapkan 9 tersangka. Para tersangka ini sekarang ditahan di rumah tahanan kelas 2B Brebes. Para tersangka ini memiliki peran masing-masing, mulai dari membuat aplikasi ilegal, membuka rekening untuk menampung hasil penjualan, hingga mengedarkan dan menggunakan aplikasi tersebut. Saya Reva, melaporkan dari Radio Kasiku FM, Brebes.
0: 8 camat di Kabupaten Pati diperiksa sebagai saksi dalam sidang dugaan korupsi dan gratifikasi yang menjerat Bupati Pati nonaktif Sudewo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Semarang pada Rabu 15 Juli 2026. Selengkapnya bersama Yuni Cahya, Krisna FM Pati.
7: Pemeriksaan para camat dilakukan untuk mendalami dugaan praktik suap dan gratifikasi yang berkaitan dengan pengisian jabatan perangkat desa di wilayah Kabupaten Pati. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum menghadirkan 8 camat yang masih aktif menjabat sebagai saksi. Mereka dimintai keterangan mengenai mekanisme pengisian perangkat desa serta dugaan adanya permintaan sejumlah uang atau mahar dalam proses tersebut. Sejumlah saksi menjelaskan bahwa pengisian perangkat desa pada dasarnya merupakan kewenangan pemerintah desa, khususnya kepala desa, sesuai ketentuan yang berlaku. Para camat mengaku tidak memiliki kewenangan untuk menentukan maupun mengangkat perangkat desa, melainkan hanya melakukan pembinaan dan pengawasan administratif. Yuni Cahya Gita melaporkan dari Radio Krisna FM Pati.
0: Puluhan siswa sekolah luar biasa LSB C Autis di Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang mengikuti simulasi penanggulangan bencana gempa bumi sebagai bagian dari kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Selengkapnya bersama Rizka, Krisna FM Malang.
8: Kegiatan ini bertujuan membekali peserta didik baru dengan kemampuan tanggap darurat saat menghadapi bencana. Sebanyak 30 siswa baru jenjang SMP dan SMA yang merupakan anak berkebutuhan khusus atau ABK terlibat dalam simulasi tersebut. Mereka diajarkan langkah-langkah penyelamatan diri ketika terjadi gempa bumi, mulai dari berlindung di bawah meja, melindungi kepala, hingga melakukan evakuasi menuju titik kumpul yang aman. Kepala SLBC Autis Kedung Kandang, Ade Dian Firdiana menjelaskan bahwa edukasi kebencanaan menjadi bagian penting dalam mewujudkan Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB. Menurutnya, siswa berkebutuhan khusus memerlukan metode pembelajaran yang adaptif dengan pendekatan visual dan pengulangan instruksi agar lebih mudah memahami tindakan yang harus dilakukan saat terjadi bencana. Rizka Aprilina, Krisna FM, Malang.
0: Satuan Reserse Narkoba Polres Kutai Kartanegara berhasil mengungkap aktivitas peredaran narkotika jenis sabu yang beroperasi dari sebuah kebun durian di wilayah Kecamatan Tenggarong Seberang. Selengkapnya bersama Nona, Krisna FM, Loakulu, Kutai Kartanegara.
9: Lokasi yang jauh dari pemukiman warga diduga sengaja dipilih pelaku untuk menghindari pantauan aparat maupun masyarakat. Dalam operasi yang dilakukan petugas, seorang pria yang diduga sebagai bandar sabu berhasil diamankan. Saat penggeledahan, polisi menemukan sejumlah paket sabu siap edar, alat isap sabu, timbangan digital, serta beberapa barang bukti lain yang berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika. Selain narkotika, petugas juga menyita sejumlah senjata tajam yang berada di lokasi. Temuan tersebut semakin menguatkan dugaan bahwa kebun durian tersebut tidak hanya digunakan sebagai tempat penyimpanan, tetapi juga sebagai markas operasional peredaran sabu. Saya Nona melaporkan langsung dari Krisna Radio, Loakulu.
0: Demikian Jaring Radio, saya Iis, sampai jumpa.
3: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di frekuensi 106,1. Baru saja yang kita dengarkan bersama tadi bergabung dengan tim jaringan radio ya. Sudah sampai mana perjalanannya? Jam 3 sore lebih 21 menit. Semoga semakin sore cuaca semakin redup begitu ya. Semakin udara dingin mulai terasa agar tidak gerah-gerahan lagi, karena memang sedari siang tadi itu keluhannya tetap sama, yakni gerah karena cuaca yang cukup terik. Anda bisa sampaikan informasi dan juga menikmati lagu-lagu yang kami putarkan.

0: Ya, Polres Nganjuk saat ini sedang bersiap ya untuk melaksanakan press release terkait dengan misteri pembunuhan warga Ngeronggot Nganjuk. Ini yang ditemukan di halaman belakang rumahnya korban. Diduga pembunuhnya atau pelakunya itu adalah anak beserta anak dan juga kekasih anaknya korban begitu ya. Nah, maka dari itu mau ditunggu untuk informasi lebih lengkap dan juga detail press release dari Polres Nganjuk. Ke gatekeeper Alvan.
1: Pak Joni tadi di wilayah Prambon katanya layah-layah sambil menyimak informasi tentang kasus pembunuhan di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Ngeronggot Nganjuk tadi is, dan juga informasi traffic lainnya. Apalagi lagunya mantap katanya. Tadi judulnya apa is? Lupa.
0: Yang baru ini tadi Hati Tergores Cinta.
1: Hati Tergores Cinta dari?
0: Dari Nafa Urban.
1: Oh, Nafa Urban. Mm-hmm. Ya, sudah lama enggak dengar, kata Pak Juni, enak lagunya sambil diselengi informasi, juga menambahkan wilayah Prambon sama, juga cuaca sangat terik untuk di sore hari ini. Lalu Mbak Septi di wilayah Purwoasri Kediri juga akan menuju ke arah Kertosono. Ini sudah sampai di Mengkreng, kondisinya belum terlalu ramai. Antrian kendaraan dari ketiga arah tidak terlalu panjang, hanya perlu sedikit mengurangi kecepatan karena ada agak nyebrang yang ke arah Surabaya, tapi masih aman, tidak ada penumpukan yang panjang, kata Mbak Septi tadi. Kemudian Pak Nugroho di kawasan Warujayang seputaran pasar sempat melintas, juga cukup sepi, aktivitas jual beli tidak terlalu ramai. Yang cukup ada pembeli tadi di area ruko yang sebelah timur jalan. Kalau yang area pasar cukup sepi di sore ini, lebih hati-hati yang melintas. Kemudian ditambahkan Pak Chandra Budi. Dari kemarin dites judul lagu sama Mas Alvan, katanya Mbak Iis.
0: Iya Pak Chan.
1: Iya Pak Chandra, saya juga sedang menguji Mbak Iis soalnya.
0: Nah, kadang-kadang lirik lagi Pak.
1: Nah, ya Pak Chandra di mana ini, belum bergabung loh dari pagi, baru mengirimkan pesan siang ini. Apa libur Pak Chandra atau mungkin ada agenda lain hari ini? Ini belum berbagi informasi Pak Chandra. Biasanya dari pagi sudah ramai nih WA-nya, tapi belum berbagi untuk hari ini.
0: Oke.
1: Kemudian Mas Arya di wilayah Merican menuju ke Nganjuk Kota. Ini sampai di kawasan Loceret masih lancar. Arah ke barat hati-hati, agak silau ini. Bisa pakai kacamata hitam atau ditutup kaca helmnya. Kemudian Pak Arif di kawasan Mengkreng ke arah Jombang. Sampai di Imbong Miring Perak Jombang masih lancar. Dari kedua arah dominasi roda 4 dan juga mobil muatan. Untuk sepeda motor belum terlalu padat, Is.
0: Oke, baik. Terima kasih, Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Sri Cakra, kalau Anda ada tujuan di jalur dalam kota Madiun, mohon untuk waspada karena ada pengaspalan bagi yang melintas di Jalan Mastrip, Jalan Tawang Bakti, dan Jalan Tawang Sakti. Nah, ini daerah kota Madiun, jadi diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan karena sedang berlangsung pekerjaan pengaspalan jalan. Bagi pengguna jalur itu, harap hati-hati, ikuti petunjuk petugas di lapangan, dan apabila Anda sudah melintas di sana atau berjalan menuju ke sana, monggo boleh diupdate di 0852 9001061.

terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Siang hari tadi ada kebakaran di Puri Mojokerto, Surujakra. Video yang kami dapatkan dari pendengar, detik-detik di mana petugas pemadam kebakaran atau damkar berjibaku untuk berusaha memadamkan api. Selain itu juga dibantu arahkan oleh teman-teman kepolisian di sekitar ya. Ini upaya pemadaman dan pembasahan lahan tebu yang terbakar di wilayah Puri Mojokerto. Proses penanganan berlangsung memastikan api benar-benar padam serta mencegah munculnya titik api baru yang berpotensi memicu kebakaran kembali. Lokasinya itu tepat di tepi jalan raya Surujagra. Jadi sempat terjadi kemacetan juga karena banyak orang yang pengen tahu, pengen lihat. Selain itu juga mobil damkar serta mobil kepolisian di sampingnya lahan tebu tersebut, ini juga membuat sedikit kemacetan terjadi di sana. Bagaimana yang sudah melintas di kawasan Puri Mojokerto, apakah sudah landai saja? Proses pemadaman apakah sudah berjalan dengan lancar dan juga berhasil? Nanti boleh diupdate juga bagi Anda yang sudah melintas di sana. 0852 9010.

Sedulur Jagra, Perum Badan Urusan Logistik Bulog Kantor Cabang Kediri Jawa Timur mengungkapkan realisasi penyerapan gabah petani setara 73.500 ton beras atau mencapai 100,10% dari target pengadaan beras tahun 2026 yang sebesar 73.400 ton hingga 14 Juli 2026. Pemimpin Perum Bulog Kantor Cabang Kediri, Harisun, mengatakan realisasi itu berasal dari penyerapan gabah kering panen sebanyak 143.800 ton dari target 94.500 ton GKP yang ditetapkan pemerintah untuk wilayah kerja Bulog Kediri. Ia mengatakan keberhasilan pencapaian target penyerapan tersebut merupakan hasil komunikasi dan koordinasi yang baik antara Bulog dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung program penghutang cadangan pangan pemerintah. Selain itu, peran mitra juga penting untuk penyerapan gabah petani terutama di tiga wilayah Bulog Kediri, yakni Kabupaten atau Kota Kediri serta Kabupaten Nganjuk. Menurutnya, capaian penyerapan gabah dan beras tahun ini juga diraih lebih cepat dibandingkan estimasi hingga akhir tahun, sekaligus menunjukkan komitmen Bulog dalam menyerap hasil panen petani di daerah.

Isi Ganjuran, perempuan melamar pria di Lamongan. Tradisi Ganjuran berawal dari anak kembar Bupati Lamongan ketiga, Panji Puspokusumo pada 1640 sampai 1665. Yaitu Panji Laras dan Panji Liris yang memiliki hobi kurang baik sabung ayam. Panji Laras dan Panji Liris mengadu ayam di suatu wilayah di Wirosobo atau Kediri yang sangat ramai dengan banyak penonton. Di sisi lain, di sebuah rumah tepatnya dekat halaman tersebut, di dalam kamar terdapat dua putri kembar, Andan Sari dan Andan Wangi, yang sedang dipingit orang tuanya, yaitu Bupati Wirosobo yang hanya bisa melihat dari sela-sela dinding kamar. Pada saat itu, Andan Wangi dan Andan Sari melihat dua pemuda yang sangat tampan dan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama.

yang tersebut. Sehingga Bupati Wirasaba mencari kedua pemuda itu untuk menyembuhkan kedua putrinya. Akhirnya, diketahui dua pemuda tampan tersebut ternyata Panji Laras dan Panji Liris, putra dari Bupati Lamongan. Bupati Wirasaba mengirim utusan untuk melamar Panji Laras dan Liris untuk menjadi suami Andan Wangi dan Andan Sari. Oleh Panji Puspokusumo, lamaran tersebut tidak serta-merta diterima,

0: Pokusumo mempunyai cara agar tidak terjadi peperangan dengan memberikan syarat yang berat dan dianggap tidak mampu memenuhi, yaitu disuruh membawa 2 gentong dan 2 kipas batu yang harus dibawa sendiri oleh Andan Wangi dan Andan Sari. Dengan melewati Kali Lamong, syarat itu pun dipenuhi keduanya. Gentong ini sekarang masih tersimpan di depan Masjid Agung Lamongan. Sesaat sebelum menyeberang Kali Lamong, kedua pemuda ini terkesima melihat kecantikan Andan Wangi dan Andan Sari. Namun, setelah menyeberang ke tengah kain dari Andan Wangi dan Andan Sari, tersingkap dan terlihat bulu di kakinya. Setelah melihat hal itu, Panji Laras dan Panji Liris lari sehingga Andan Wangi dan Andan Sari merasa kecewa dan melaporkan ke ayahnya dan terjadilah peperangan tersebut. Dari cerita rakyat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai kebangsawanan pada masa Bupati Lamongan ketiga, pria di Lamongan lebih tinggi sehingga yang melamar harus perempuan. Cerita rakyat ini setidaknya ada data penguat, yaitu keberadaan 2 gentong dan 2 kipas yang mempunyai makna filosofis yang sangat luar biasa. Gentong sebagai tempat pensucian diri atau tirta amerta dan kipas yang biasa disebut batu pasucudan, tapi dalam ilmu arkeologi merupakan artefak prasasti. Selain itu, juga terdapat makam Panji Laras dan Liris di Tumenggungan dan makam Andan Wangi dan Andan Sari di Bandung Lamongan. Di beberapa wilayah di Lamongan masih menggunakan tradisi ganjuran ini, khususnya wilayah Tunggun Jagir, Kecamatan Mantup, Desa Wajik, Lamongan, dan Paciran.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, 106,1 Radio Cakra Krishna masih bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda. Kalau di Nganjuk hari ini memang cukup cerah, suhunya itu siang tadi itu 33 derajat Celcius ya. Kalau untuk sekarang sudah nggak nyampe segitu karena memang matahari sudah mulai redup gitu ya, arah ke barat. Kalau bisa pakai kacamata warna hitam biar nggak silau ya. Saya juga sekarang dibantu dengan Alvan Amar di ruang gatekeeper, siap untuk menerima info dari Anda. Saya sapa dulu yang sudah bergabung. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore Mbak ini.
0: Iya Pak Muhammad, lagi di jalan atau di rumah ini?
1: Ini saya di depan warung Mbak.
0: Oke, baik. Gimana Pak, aman?
1: Iya. Memang ada titik kewaspadaan ya Mbak ya, seperti video yang barusan saya kirim. Tepatnya di sebelah timur warung kami atau di sebelah baratnya lampu merah Godean Loceret. Ya, ada lanjutan perbaikan jalan ya. Kalau yang kemarin-kemarin itu kan ada di titik bundaran Adipura. Sekarang sudah mendekati lampu merah Godean Loceret.
0: Oke, ya, baik-baik. Berarti itu perbaikannya dari barat ke timur ya Pak jalannya?
1: Iya, sepertinya kok apa ya, loncat-loncat ya Mbak ya.
0: Oke. Baik, dan pengaspalan ini, ulangnya rata nggak ini Pak? Maksud saya dari barat diselesaikan dulu, baru arah ke timur, atau hanya kanan dulu, baru arah ke timur, atau hanya kanan-kanan saja, kiri-kiri saja?
1: Ini kok anu toh Mbak, tambal sulam ya Mbak, jadi nggak rata ya. Memang kalau yang timurnya

0: Libur Alucard itu kan sudah selesai dan sekarang pindah. Dan hasilnya memang agak sedikit mengecewakan, Mbak, ya. Jauh dari
1: Kenapa
0: harapan
1: ini, Pak?
0: kita masyarakat. Karena nggak rata, Mbak. Kan karena ada sambungan-sambungan gitu. Itu kan kayak tambal sulam gitu loh. Ya, ya kita mikirnya kan menyeluruh gitu ya. Karena kualitas jalan di sekitaran Locarat ini kan memang kurang bagus ya, rata. Kelihatan apa ya? Kelihatannya nggak lubang sih sebenarnya. Cuman karena kontur jalan yang bergelombang dan banyak sambungan tuh sering ada suara-suara yang nggak nyaman ya, apalagi dengan kendaraan-kendaraan yang kurang terawat dengan baik itu mesti ada gembeludak-gembeludak gitu loh, terutama ada yang di depan titik warung saya itu juga ada ya seperti itu, dan sepertinya juga dilewati, nggak bakalan
1: diperbaiki,
0: diperbarui ya, karena tidak ada tanda-tandanya juga ya, tapi ya nggak tahu ya, Mbak. Cuman ini ya apa, kondisinya seperti itu, ceritakan kondisinya seperti itu.
1: Ya, ya. Berarti yang depannya warung Pak Mu ini hanya ditambal-tambal sulam saja ya, Pak ya?
0: Malah enggak, dilewati.
1: Malah
0: enggak, depan
1: dilewati. Oke. Tapi yang sisi baratnya jenengan itu pengaspalan ulang kan, Pak ya, yang dekatnya Adipura itu?
0: Iya, pengaspalan ulang. Jadi dikeruk, kemudian diaspal ulang. Sama seperti yang sekarang dilaksanakan ini ya, di sebelah baratnya lampu merah itu juga dikeruk dulu, kemudian tambal ulang. Tapi nggak semuanya, cuman hanya titik-titik tertentu.
1: Ya, saya kira kalau los, Pak ya.
0: Enggak. Makanya yang bikin ya terutama saya ya, yang kecewa itu seperti itu, karena yang sudah pun hasilnya juga nggak enak gitu. Terus. Karena ini apa ya, karena volume kendaraan sudah meningkat, jadi ini antriannya ya lumayan ya, karena sistemnya kan titip tutup buka tutup ya, Mbak ya, karena ada titik lampu merah juga ya. Ini kendaraan-kendaraan besar juga banyak yang melintas, makanya antriannya juga agak panjang. Jadi masyarakat yang melintas di sini ya cukup bersabar aja lah, hati-hati lah, karena kita tahu kan akhir-akhir ini juga banyak kejadian yang kurang menyenangkan juga.
1: Oke, baik. Saya baru tahu kalau ternyata hanya tambal sulam kalau nggak diinfo sama Pak Mu secara detail ini ya.
0: Iya. Okay. Dan memang hasilnya memang masih sedikit kurang nyaman juga.
1: Semoga nanti, semoga belum finish gitu ya Pak ya, ada masih penghalusan gimana
0: betul.
1: Gitu ya.
0: Jadi ya harapan saya juga gitu ya, moga-moga ini masih apa ya, kayak
1: ada
0: meratakan
1: kontur
0: tuh nanti ada kelanjutannya. Ya semoga jadi seperti itu. Cuman kita kan nggak tahu ya planningnya seperti apa.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Oke, baik. Berarti lalu lintas diatur bergantian. Alat beratnya itu mengganggu nggak ini Pak?
0: Ya jelasnya mengganggu karena memakai satu sisi jalan ya, dan hanya bisa digunakan satu sisi jalan dan tidak bisa untuk dua lajur mobil, tidak bisa, harus gantian.
1: Gitu. Oke, baik. Ada yang ingin ditambahkan atau belum tersampaikan Pak?
0: Ya cukup itu aja, mungkin kalau misalkan yang ada rute yang bisa dilewati selain dilewat anu ini, mungkin bisa dilewati seperti lewat Kewagian situ, mungkin bisa lebih daripada menunggu di sini. Ya nggak lama sih, cuman kan kadang kalau misalkan buru-buru gitu bisa lewat rute yang lain.
1: Baik, Pak Mu matur nuwun update-nya yang sudah disampaikan.
0: Sama-sama Mbak Is, salam buat seluruh sedulur Cakrakesna. Assalamualaikum.
1: Oke, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pengerjaan jalan di jalur Locarat Nganjuk, Sri Cakra. Arus lalu lintasnya diatur bergantian. Tepatnya itu setelahnya Simpang 4 Godean Locarat. Anda kalau mau ke arah timur atau ke arah barat, mohon untuk bersabar ya apabila terlibat kemacetan di sana. Mungkin Anda bisa inisiatif lewat Kewagian saja, Kewagian Locarat. Nah itu nanti lebih nyaman karena untuk perbaikannya itu yang di Godean. Jadi ambil jalur Kewagian saja agar tidak terhambat kemacetan di jalur Simpang 4 atau baratnya Simpang 4 Godean Locarat Nganjuk. Saya lihat dari video yang dikirimkan oleh Bapak Muhammad ya, ini tadi antrian memang cukup panjang, jam-jam segini ini jam rawan, termasuk juga jam-jam pulang kerja ya. Jadi cukup hati-hati.

0: Saya berada di Mapolres Nganjuk dan baru saja saya ikuti konferensi pers pengungkapan dugaan kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Ngrogot, Kabupaten Nganjuk. Di mana pada awal mulanya di hari Rabu kemarin, tanggal 15 kemarin ya, ini ditemukan sosok jenazah yang merupakan pria berinisial G, 53 tahun warga sekitar, ini ditemukan terkubur dalam gundukan tanah begitu ya. Nah, setelah dilakukan upaya penyelidikan, pihak kepolisian memastikan bahwasanya korban yang ditemukan pada waktu itu merupakan korban pembunuhan, di mana terduga pelakunya merupakan anak angkatnya sendiri, istri juga Sur Cakra. Jadi tadi dijelaskan oleh Wakapolres Nganjuk, Kompol Didit Agustiawan, bahwasanya memang anak angkat korban ini bersama dengan kekasihnya melakukan dugaan pembunuhan terhadap G, 53 tahun yang kemarin jasadnya ditemukan. Dan tak kurang dari waktu 10 jam, kedua terduga pelaku telah diamankan oleh Polres Nganjuk dan diamankannya itu di wilayah Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo pada dini hari tadi. Dan saat ini kedua pelaku dan juga beberapa barang bukti telah diamankan di Mapolres Nganjuk untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Dan tadi dijelaskan oleh Bapak Kasat Reskrim Polres Nganjuk, Bapak AKP Sukarta, bahasanya untuk upaya pembunuhan yang dilakukan korban adalah dengan cara menggorok leher korban begitu, yang dilakukan oleh anak angkatnya yang perempuan berinisial GM itu, dibantu dengan kekasihnya yang berinisial NJS. Dan hingga saat ini masih ada beberapa barang bukti yang masih dilakukan pencarian karena memang dibuang oleh terduga pelaku begitu ya, pada waktu setelah melakukan upaya pembunuhan tersebut. Dan saat ini pihak Polres Nganjuk juga masih terus melakukan upaya-upaya pengembangan. Dan untuk sementara dapat kami sampaikan bahwasanya motif daripada tindak kejahatan pembunuhan ini adalah adanya rasa sakit hati karena pasang kekasih tersebut tidak mendapatkan restu dari korban. Lalu motif yang kedua adalah karena anak angkat korban ini merasa emosi dengan perlakuan-perlakuan yang dilakukan korban kepada dirinya saat waktu kecil begitu ya. Dan awalnya ini anak angkat atau terduga pelaku ini belum mengetahui bahwa dia adalah anak angkat korban. Dan setelah mengetahui itu, akhirnya terduga pelaku ini merasa sakit hati, emosi memuncak dan melakukan tindak kejahatan pembunuhan tersebut. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio ini.
1: Ya baik, terima kasih jurnalis Radio Cakra Krisna Mahbub Jamal. Ini tadi hasil press release dari update kasus dugaan pembunuhan di Kaloran, Ngeronggot, Nganjuk.
2: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krisna.
1: Ya, sudah jaga, saya Isatin geser ke ruang gatekeeper dulu. Nanti ada Alvan Amar yang akan melanjutkan tugas. Selamat sore.

0: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah lalu diberitakan kepadanya apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 105.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat sore. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini ganti bersama saya Alvan Amar sampai jam 6 petang nanti ya. Ditemani gatekeeper untuk shift sore hari ini ada Iis Atin. Anda dapat tambahkan informasi kondisi di jalur yang Anda lalui untuk sore hari ini seperti apa. Bisa berbagi lewat WhatsApp ataupun juga bergabung lewat telepon di 0852-9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, ada nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal nariah nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal nariah kan bukan cuma untuk yang sakit. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada nariah CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda bisa langsung lewat gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariah Ngoro Jombang yang ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, masuk Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ya, terkait dengan kasus pembunuhan yang terjadi di Desa Kaloran, Kecamatan Ronggot Nganjuk, Sedru Cakra, dari pihak kepolisian telah mengkonfirmasi bahwa terduga pelaku merupakan anak angkat korban beserta pacarnya. Kata Kompol Didit Wahyu, Wakapolres Nganjuk, terduga pelaku berinisial DM, 19 tahun, yang merupakan anak angkat korban, diamankan bersama dengan pria yang diduga kekasihnya, inisial NJ, 28 tahun, yang merupakan warga Tanjung Anom Nganjuk, saat mencoba melarikan diri. Kedua pelaku sudah diamankan di wilayah Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo pada dini hari tadi. PK kepolisian juga mengamankan beberapa barang bukti, mulai dari satu buah cangkul dan satu buah sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi AD38772DAC, satu buah hoodie warna putih, serta satu unit handphone milik terduga pelaku. Untuk saat ini, kedua pelaku bersama dengan barang bukti telah diamankan di Mapolres Nganjuk untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut. Ya, lewat telepon bergabung ada Pak Roni. Selamat sore, Pak Roni.
1: Selamat sore, Mas. Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat. Jenengan gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Juga. Pak Roni di mana sore ini? Perjalanan atau sudah di rumah
1: ini
0: atau gimana?
1: Ini saya dari rumah mau ke Kediri. Ini nyampe di Tugu Adipura, Rojaret itu loh, ke timur sedikit.
0: Oh, ada perbaikan tadi sedikit kabarnya.
1: Iya, ada. Iya, ini.
0: Di gimana? Buka
1: tutup.
0: Panjang, Pak?
1: Ya lumayan, ini ada sudah 10 menit ya saya berhenti.
0: Oh, belum jalan 10 menit.
1: Belum soalnya, ya soalnya kan deket sama lampu merah itu, jadi agak kredit. Yang hijau kan jalan, sementara yang dari sini kan masih ngantri. Oh. Tapi ada yang ngatur, enggak, jadi ya enggak mungkin lah kalau sampai macet parah. Nah, ini udah mulai jalan.
0: Ya, berarti jenengan masih terjebak di antrian, Pak ya?
1: Udah ini, udah jalan ini.
0: Oh, udah jalan.
1: Baru aja jalan.
0: Oke, tujuan akhir nanti Kediri mana, Pak Roni?
1: Saya di Ngadiluwe, mau ke Ngadiluwe ini.
0: Wow, Ngadiluwe.
1: Dekat yang pasar Ngadiluwe itu.
0: Ya. Nyebrang kota berarti nanti?
1: Iya, nah itu nanti.
0: Hindari PB Sudirman, Pak, kalau bisa, Pak, ada perbaikan gorong-gorong juga di sana.
1: Iya, saya tahu itu. Nah. Tapi itu nggak begitu macet, kalau yang parah itu yang di Kaliombo itu loh, susah. Itu nggak ada jalan lain, soalnya.
0: Iya, Kaliombo kadang antrian sampai rumah sakit Baptis itu ya, sudah
1: kalau
0: mulai
1: jam-jam
0: kelihatan.
1: Begini, Mas, parahnya itu parah sebentar lagi lah parah nanti. Wong saya hampir setiap hari loh ke Kediri Nganjuk, Kediri Nganjuk itu.
0: Iya, kalau hampir roda 4 itu, Pak, enggak ada alternatif lain.
1: Enggak ada. Kemarin saya coba lewat yang tembusan perempatan mana tuh Bence itu ya makin parah lewat situ. Saya muter di Blabak ya pernah, Blabak pun gitu, padahal itu jalan jauh lah.
0: Sama
1: itu
0: ya,
1: itu
0: sama.
1: Macet di situ sama. Sama-sama gak mau antri kan, sama-sama pengen cepet, jadi jalannya gak ada yang sepi semuanya. Kecuali R2 itu mungkin bisa masuk-masuk gang itu bisa. Tapi kalau roda 4 waduh gak bisa gerak.
0: Tapi kalau nyenengan dari ya, Locar jam segini sampai ke diri kota jam 5 ya padat, Pak, pasti, Pak, nanti, Pak.
1: Makanya itu pas biasa nih, pas padat.
0: Nah itu
1: pas padat nanti
0: bareng-bareng
1: kalau
0: pulang kerja.
1: Kalau daerah sini jalan apa nggak begitu rame ini ya, cuma tadi loh macet sebentar itu
0: gara-gara perbaikan
1: ya,
0: tadi
1: kurang
0: ya?
1: Lebih 10 menit ya itu ada biar licin, soalnya itu yang parah ya memang itu, Mas. Perempatan lampu merah Rojaret itu sampai Tugu Bundaran itu kan jalannya dulu itu berlubang nggak karu-karuan.
0: Iya, ini
1: banyak lubangnya.
0: Semoga nanti
1: ini sudah di
0: rata itu nambalnya.
1: Iya, ini ya bagus lah itu tadi. Oh, yang bagus. Jadi separuh itu udah kelihatan licin banget.
0: Ya. Itu jangan dibuat ngebut, Pak. Nanti lampu merahnya dibuat trek-trekan lagi. Biasanya kan gitu kalau jalan bagus, Pak.
1: Iya, betul itu. Iya, halus ya soalnya. Seneng, Mas.
0: Malah dibuat setat itu lampu merahnya.
1: Iya.
0: Oke, hati-hati nggih, Pak Roni, selamat melanjutkan
1: Oke,
0: perjalanan,
1: mas.
0: Pak.
1: Makasih, Mas. Itu infonya, Mas. Terima
0: Siap.
1: Kasih banyak. Sehat
0: Matur
1: selalu.
0: Nuwun, sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Sehat selalu. Waalaikumsalam, Pak Roni dari Nganjuk ke arah Kediri tadi. Locara tadi yang ada perbaikan jalan agak sedikit terjadi penumpukan. Nanti yang ramai wilayah Kediri Kota yang arah ke Blitar ke Tulungagung yang lewat Kaliombo itu pasti terjebak kemacetan karena untuk perbaikan atau pembuatan jembatan ini target selesai memang masih akhir tahun nanti. Jadi masih ditutup selama beberapa bulan ke depan. Nah, ini jalur alternatif yang pasti padat saat jam-jam pulang kerja seperti sekarang.

0: Ya, menit ke-18 lepas dari jam 4 sore ya, Seru Cakra. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu untuk bergabung, berbagi informasi dan juga waspadaan lain ya, lewat 0852 9001061. Ya, Iis, silakan.
1: Kalau kata Mas Azril sih, dengan lagu yang baru saja diputarkan ini adalah cover terepik lagu Matahariku dari Dimas Senopati ya.
0: Nah, saya malah nggak tahu nih yang membawakan siapa.
1: Iya.
0: Karena kan Dimas, yang tersedia itu terus kita putar tadi.
1: Nah, sudah di playlistnya ya, Van ya.
0: Dimas Senopati.
1: Hmm, betul, Dimas Senopati. Kemudian ini tadi ada pesan masuk disampaikan oleh, mohon maaf ini pendengar baru saja bergabung, belakangnya 6580, sempat melihat evakuasi kecelakaan tunggal di tol arah Surabaya. Ini tadi kilometer 692.
0: Berarti 692 arah Surabaya.
1: Tol arah Surabaya Ngawi, berarti Surabaya ke Ngawi ya, berarti.
0: Oh, arah ke barat berarti ya.
1: Arah ke barat. Nampak mobil Brio warna putih yang terlibat kecelakaan tersebut. Oh, ternyata dari Mas Muafan Kemenak Nganjuk. Oh, oke, Mas Muafan, terima kasih. Ini tadi berarti di daerah Jombang, Van, kilometer 692. Saya lihat dari video yang dikirimkan ada mobil Brio warna putih ini masih dalam proses evakuasi, ringsek parah di bagian bodinya. Lalu kalau untuk mobil ambulans atau apa ya ini, mobil pengangkut sudah di lokasi. Saya belum tahu untuk bagaimana korban dan juga kendaraan apa saja yang terlibat. Saya langsung move ke PJR dulu ya untuk dapat info lebih lengkap. Saya juga sampaikan terima kasih Mas Muafan Kemara Kanjuk yang sudah update terkait dengan insiden lalu lintas di jalur tol Surabaya Ngawi, tepatnya kilometer 692. Saya konfirmasikan dulu, Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Yang lewat di kilometer 692 ya, ruas tol yang arah ke Ngawi atau yang mengarah ke barat, ini bisa lebih hati-hati. Kita terima informasi ada kecelakaan tadi, satu mobil yang ada di lokasi. Dari kiriman video tadi memang mengalami kerusakan di bagian belakang dan juga depan ya. Kita belum terima detail apakah ini kecelakaan tunggal atau mungkin ada lawan kendaraan lain. Mobil Brio sepertinya, mobil kecil Brio warna putih ini yang terlibat kecelakaan tadi. Sudah ada petugas di lokasi untuk lajur cepat ini tidak bisa dilalui karena memang ditutup total oleh teman-teman PJR ya. Jadi untuk kilometer 692 ruas tol yang arah ke Jombang ini ditutup untuk di lajur bagian cepat. Kendaraan masih bisa melintas di lajur sebelah kiri. Untuk proses evakuasi ini sudah berlangsung karena terlihat beberapa mobil polisi, mobil derek dan juga ambulans di lokasi untuk melakukan evakuasi kendaraan dan juga korban. Kita masih komunikasikan nih apakah kecelakaan tunggal atau mungkin ada lawannya tadi. Tapi kalau dari kiriman video hanya satu kendaraan yang ada di lokasi tadi. Hati-hati yang melintas yang ke arah barat di kilometer 692 ruas tol Jombang yang arah ke Ngawi.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Iya, satu lagu dari Endang Sukamti tadi yang menemani aktivitas dan juga perjalanan Anda di sore hari ini. Hati-hati, sudah mau masuk jam-jam pulang kerja ya. Kondisi traffic juga pasti mengalami kenaikan volume kalau menjelang jam 5 sore seperti saat ini. Ke gatekeeper dulu, Iis.
1: Iya, ini tadi kan pantauan dari Mas Muafan itu jam 4 sore lebih 18 menit. Posisi mobil Brio masih di lokasi, belum berhasil terevakuasi gitu ya, masih proses. Hmm. Dan ternyata setelah saya komunikasikan dengan rekan-rekan PJR Jatim 3, ada Pak Siswanto, ini tadi beliau menginfokan ternyata kecelakaan sudah dari jam 3 sore tadi.
0: Oh, jam 3 tadi?
1: Iya, jam 3 sore, lalu ini tadi proses evakuasi sampai hampir jam setengah 5 ya. Dan ternyata betul kata Mas Muafan, ini tuh kecelakaannya kecelakaan tunggal, Van.
0: Oh.
1: Kecelakaan tunggal. Nanti lebih detail saya sambungkan dengan Pak Siswanto, tapi mohon waktu bentar ya. Kemudian ini tadi dari Bapak Ilman, sudah melintas di sekitaran Bandar Kedung Mulyo. Yang perlu diwaspadai yakni di Simpang 3 lepas dari exit bandar, dan juga di setelah dan sebelumnya perlintasan kereta api bandar ada kepadatan karena peningkatan volume kendaraan. Cuaca hari ini sudah tidak terlalu cerah atau tidak terlalu gerah, Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, kilometer 691 plus 600 jalur B ruas tol Jombang Mojokerto. Jalur B ini yang mengarah ke barat ya, Sedulur Cakra. Hati-hati, ini masih berlangsung proses evakuasi kecelakaan tunggal yang terjadi di ruas tol arah ke barat di kilometer 691 plus 600. Saat mobil Brio tadi yang terlibat kecelakaan terjadi jam 3, tapi sampai sekarang untuk proses evakuasi masih berlangsung. Tadi info awal dari Mas Muafan, dari teman-teman PJR juga sudah mengabarkan kalau proses penanganan masih atau sudah berlangsung. Dan lewat telepon juga sudah tersambung dengan Panit PJR Jatim 3 di Telantas Polda Jatim, ada Ibda Siswanto. Bapak Siswanto, selamat sore. Assalamualaikum.
4: Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu bagi kita semua.
0: Salam sejahtera. Apa kabar Bapak? Sehat Pak ya?
4: Alhamdulillah. Sama-sama Mas Afan, sehat selalu.
0: Alhamdulillah baik. Pak, kami tadi terima informasi dari pendengar Pak, ada kecelakaan kilometer 691 arah 692 Pak.
4: Siap, siap Mas Afan. Jadi terima kasih atas waktunya kami menyapa dulu. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar Radio Cakra dimanapun berada. Hari ini hari Kamis, tanggal 16 Juli pukul 16.30 menyampaikan update perkembangan laka yang terjadi di KM 692. Jadi bermula kendaraan Honda Brio yang dari Surabaya dengan tujuan ke Yogyakarta dilaju lambat dengan kecepatan sedang, setibanya di KM 691 mendekati 692 di jalur Bandung, jalur ruas tol Sujumo. Mobil tersebut mengalami pecah ban kanan depan sehingga pengemudi hilang kendali, oleng ke kanan menabrak gadril pembatas besi yang di tengah sehingga mobil itu terpelanting terbalik di jalur median tengah tol. Untuk kejadian arus lalin lancar dan cuaca cerah. Sementara penumpang 2 orang pengemudi atas nama Saiful Fajar, alamat Desa Giring Barat, Kecamatan Mending, Kabupaten Sumenep, memar luka ringan, memar di punggung. Penumpang atas nama Adila Wulan, umur 28 tahun, alamat Desa Tambak Ploso, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, kondisi luka nyeri bagian belakang kepala. Namun kedua orang tersebut menyatakan tidak mau dirujuk ke rumah sakit dan posisi masih ada di lokasi di TKP menunggui proses mobil dievakuasi, Mas Arfan.
0: Oke, berarti sekarang masih berlangsung Pak ya proses evakuasi?
4: Ya,
0: Pak.
4: Iya, masih berlangsung evakuasi mengingat mobil terpelanting di median tengah. Jadi otomatis membutuhkan alat katrol atau katrol kecil ataupun mungkin nanti derek.
0: Tapi kondisi tol selama evakuasi aman Pak ya?
4: Aman, alhamdulillah Mas. Jadi sudah dipasang rambuan trafikun sehingga pengguna jalan lain bisa mengetahui kalau ada lagi evakuasi laka sehingga tidak ada hal-hal yang mengganggu perjalanan para pengguna jalan tol Mas.
0: Baik. Pak, ini ada himbauan Pak dari teman-teman PJR Jatim terutama untuk yang mau melintas di ruas tol Pak.
4: Siap, terima kasih. Terima kasih Mas Arman, tetap kami menyampaikan kepada para pengguna jalan tol tetap utamakan keselamatan, tanamkan rasa tanggung jawab keselamatan diri pribadi, penumpang dan mungkin juga pengguna jalan lain. Mengingat ini musim panas, cek selalu kondisi kendaraan, terutama tekanan angin ataupun massa kedaluwarsa dari bannya tersebut. Ya, seperti ini yang sering kejadian, yaitu ban meletus. Dan apabila kecapean ataupun kelalaian, silakan singgah menepi merapat rest area yang telah disediakan. Ya, tidak terjadi mikro slip ataupun ngantuk sekejap bisa membahayakan. Demikian Mas Arfan.
0: Baik.
4: Semoga selamat sampai tujuan. Amin.
0: Amin, amin. Terima kasih banyak Bapak Siswanto. Semoga juga dilancarkan untuk proses evakuasi tadi.
4: Ya, amin. Sama-sama Mas Arfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan tugas kembali Ibda Siswanto, Panit PJR Jatim 3, Ditlantas Polda Jatim. Tadi terkait dengan kecelakaan di jalur tol Jombang Mojokerto, informasinya yang terjadi di kilometer 691 plus 600, jalur yang arah ke barat.
2: Cakra Krisna 106.1, Warta Dalam Suara.
0: Kecelakaan tunggal pecah ban depan tadi di kilometer 691 yang arah ke barat Sedro Cakra. Satu mobil pribadi terlibat dalam insiden tersebut. Dua penumpang, satu pengemudi dan satu penumpang ini mengalami luka-luka. Untuk proses evakuasi sampai menit ke 35 ini masih berlangsung. Jadi yang lewat di kilometer 691 arah ke barat ruas tol Jombang Mojokerto, tingkatkan kewaspadaan. Jalur cepat ini ditutup, tapi masih bisa lewat jalur sebelah kiri di kilometer 691B.

0: Ya, satu komposisi lagu dari 420 tadi, judulnya Kita Pasti Tua. Ini menggambarkan tentang perjalanan hidup ya, Sedulur Cakra, yang tidak bisa dihindari bertambahnya usia. Tapi kalau kata orang, usia hanyalah angka, dan yang terpenting bukanlah berapa lama kita hidup, tetapi bagaimana kita memaknai setiap momen kehidupan dengan kedamaian dan juga rasa syukur. Ya, gatekeeper dulu, Iis.
1: Mas Agus juga melintas di jalur Loceret Nganjuk. Ini yang ada perbaikan jalan tadi ya. Sebetulnya kayak pengaspalan ulang, tapi bukan yang rata dari timur ke barat, itu enggak. Jadi kayak habis dari sini pindah lagi ke sana.
0: Oh, di beberapa titik begitu berarti ya.
1: Tapi di aspal ulang gitu, Van ya. Tapi enggak semuanya. Ini lalu lintas diatur bergantian, Alvan. Dari video yang dikirimkan oleh Mas Agus ini tadi terlihat ramai juga untuk yang bantu untuk atur lalu lintas dari petugas proyek ya. Ini jadi hati-hati Sedulur Cakra, pelankan laju kendaraan Anda, dan mungkin kalau Anda nggak sabar lewat sana bisa lewat jalur Kewagian Loceret ya. Info selanjutnya. Ini tadi dari Ibda Siswanto, Panit PJR Jatim 3 di Telantas Polda Jawa Timur, terkait dengan insiden lalu lintas yang terjadi di kilometer 691 tadi. Alhamdulillah korbannya kan kabarnya tidak luka begitu ya. Melihat kondisi mobilnya itu sampai rusak parah, Van.
0: Iya, tapi hanya luka ringan tadi laporannya.
1: Betul, hanya luka ringan saja dan tidak menghendaki untuk dibawa ke rumah sakit. Jadi hanya di mobil ambulans diobati luka ringannya itu saja dan tidak menghendaki untuk diperiksa lebih lanjut ke rumah sakit. Okay. Ini untuk korban jadi selamat ya, untuk sang sopir selamat, penumpang juga alhamdulillah selamat. Informasi selanjutnya dari Ibu Indrawati, mendengarkan 106,1 lagi di perjalanan, tepatnya di jalur Caruban arah ke Kota Madiun. Update saja untuk saat ini, ramai lalu lintasnya jalur Caruban, hati-hati cuacanya redup, Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, Sedulur Cakra yang baru bergabung, ketinggalan informasi bisa cek ulang ya. Anda bisa ikuti media sosial, ada Facebook ataupun juga akun Instagram Radio Cakra Krisna, atau bisa langsung kunjungi di website cakrakrisna.com untuk membaca secara utuh informasi ataupun juga berita yang telah kami sampaikan. Untuk mendengarkan siaran, Anda yang berada di luar jangkauan siar, Anda bisa mengikuti lewat aplikasi streaming ya. Bisa Anda dengarkan dari mana saja dan juga kapan saja. Ini keywordnya Cakra Krisna, Anda bisa unduh di Google Play Store ataupun juga di App Store dengan logo dan background warna putih untuk aplikasi streaming dari Radio Cakra Krisna.
2: Zona Cakra. Abah Salma Sampia dialah penemu pertama bilangan angka. Dalam bukunya menyebut bahwa catatan angka pertama kali ditemukan pada selembaran tanah liat, dibuat oleh suku Sumeria yang tinggal di daerah Mesopotamia sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Bangsa Mesir kuno menulis angka pada daun lontar. Mereka menulis dengan tulisan hieroglyph. Kemajuan besar lainnya, angka 0 telah digunakan dalam notasi posisi sejak 700 sebelum Masehi oleh orang-orang Babylon. Konsep 0 di masa modern berasal dari matematika India, yaitu Brahmagupta. Dibanding dari seluruh angka yang ada, 1 sampai 9, angka 0 adalah angka yang paling terakhir kemunculannya. Bahkan, angka 0 pernah ditolak keberadaannya oleh kalangan gereja Kristen. Orang yang paling berjasa memperkenalkan angka 0 di dunia ini adalah Al-Khwarizmi. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Iya, sebelah barat traffic light Godean Loceret Nganjuk ya. Tadi informasi dari beberapa pendengar berlangsung perbaikan jalan untuk sore hari ini sehingga untuk lalu lintas harus diatur bergantian dari arah Kediri ataupun juga yang dari arah Nganjuk. Ini yang melintas di Godean Loceret Nganjuk harus bergantian karena berlangsung proses perbaikan jalan sore ini. Agak sedikit menunggu karena posisi perbaikan ini dekat dengan lampu merah sehingga untuk antrian kendaraan juga lumayan. Yang melintas di Godean Loceret Nganjuk ini sudah mau masuk jam-jam pulang kerja juga, jadi agak sedikit ramai. Bersabar, ada petugas proyek yang membantu untuk mengatur arus lalu lintas, mengatur pergantian dari kedua arahnya. Jadi yang mau lewat di Godean Loceret Nganjuk bisa lebih tingkatkan kesabaran. Proyek perbaikan jalan masih berlangsung. Informasi terakhir yang kita terima tadi, antrian kurang lebih 10-15 menitan. Masih bisa lewat tapi harus tingkatkan sedikit kesabaran, harus bergantian dari kedua arah. Lokasinya di baratnya lampu merah Godean Loceret Nganjuk.

0: Ya, di Jawa Timur setidaknya ada 4 SD negeri di Kabupaten Ponorogo ini yang tidak memperoleh satupun siswa baru pada tahun ajaran 2026-2027, Sedulur Cakra. Kondisi ini mendapat sorotan dari DPRD Ponorogo yang menilai persoalan tersebut tidak bisa lagi dianggap sebagai fenomena tahunan. Ketua Komisi D DPRD Ponorogo, Rianto, mengatakan ada sejumlah faktor yang menyebabkan sekolah negeri kehilangan peminat. Selain dampak menurunnya angka kelahiran akibat keberhasilan program keluarga berencana atau KB, masyarakat kini juga memiliki lebih banyak pilihan sekolah, terutama lembaga pendidikan swasta berbasis keagamaan. Oleh karena itu, pihaknya juga mengaku bahwa saat ini Komisi D DPRD Ponorogo akan meminta keterangan dari Dinas Pendidikan. Pihaknya mengatakan DPRD ingin mencari solusi agar sekolah negeri, khususnya di wilayah pinggiran dan perbatasan, tetap dapat bertahan. Selain di wilayah Ponorogo tadi ya, di Tulungagung juga ada 3 sekolah dasar yang sama sekali tidak mendapatkan murid baru pada tahun ajaran ini. Sementara itu, sejumlah sekolah hanya mendapatkan murid kurang dari 3 anak. Kata Rifka Zuyun, Kasih Kelembagaan Bidang SD Dinas Pendidikan Tulungagung, 3 SD yang tidak mendapatkan murid adalah SD Negeri 4 Besuki, SDN 5 Bungur, dan 1 SD swasta di Delodo di Desa Panggung Kala, Kecamatan Pucang Laban, ini yang juga tidak mendapatkan murid baru di tahun ajaran 2026-2027. Ya, gatekeeper dulu, Iis.
1: Ada ledakan yang diduga bersumber dari gudang pusat munisi 2 Puspalat Madiun, Jawa Timur, yang mana terjadi hari ini tadi, Kamis 16 Juli 2026. Kalau berdasarkan informasi awal, insiden itu mengakibatkan sejumlah anggota TNI mengalami luka-luka dan telah dievakuasi untuk mendapatkan penanganan medis tentunya.
0: Oh, ini gudang senjata milik TNI berarti?
1: Betul. Nah, untuk saat ini, untuk 4 TNI yang dikabarkan mengalami luka ada di IGD RSUD Caruban. Menunjukkan beberapa anggota TNI telah menjalani perawatan. Sejumlah personel TNI juga tampak berada di rumah sakit untuk hari ini. Ini tadi pantauan dari rekan-rekan yang bertugas dan menyampaikan. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi, Van, dari pihak berwenang mengenai penyakit.

0: BBM di SPBU Bandar kabarnya juga masih full semuanya. Ini Pertalite, Pertamax, lalu solar juga masih ready. Lalu dari Ibu Anissa, ini sudah nyampe di kawasan Sukomoro Nganjuk. Cuacanya juga sudah mulai bersahabat untuk di sore hari ini, Alvan.
1: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya Alvan Amar, ditemani gatekeeper untuk shift kali ini ada Iis Atin. Masih kami tunggu ya untuk update informasi kondisi lalu lintas dan juga kewaspadaan lain sampai jam 9 malam nanti di 0852 9001061. Sedulur Cakra Herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariyah, ada Nariyah CA, Nariyah Gester, dan Nariyah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariyah.
2: Nama saya Abdul Rahim, alamat Jalan Melati, RT3 RW3, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita diabetes. Sakit saya sudah 2 tahun. Pada saya sakit itu, yang saya rasakan kondisi badan saya lemah, tidak bertenaga, dan sering pusing, dan sering cepat payah, Mas. Dan diabetes yang saya rasakan menyiksa diri saya. Dan pernah ngamar ya Mas, selama 4 hari, dan rasakan masih belum ada kesembuhan. Akhirnya saya menemukan Nariyah CA, Gester, sama DM Mas. Saya konsumsi pertama 3 tetes 3 kali sehari. Selama 3 hari tidak ada reaksi. Saya naikkan jadi 5. Selama 4 hari pun tidak ada reaksi. Terus saya naikkan sampai 7. Satu paket sudah ada perubahan Mas, tapi saya tetap mengkonsumsi Nariyah ini sampai sekarang. Alhamdulillah gula darah stabil, badan lebih semangat, dan tidak ada rasa kesal dan rasa payah, sudah mulai menghilang. Herbal Nariyah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariyah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariyah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariyah. Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi di Wiyata Herbal Nariyah Bagor Nganjuk yang ada di Jalan Raya Guyangan, masuk Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya ada di depan pos polisi Timbangan Guyangan, dan Wiyata Herbal Nariyah ada di sebelah utara jalan.

0: Ya, ke gatekeeper dulu, Iis.
1: Ya, ada pesan masuk ini tadi dari Pak Anwari, perjalanan menuju ke arah Pace Nganjuk sudah nyampe di Tarokan Van, perbatasan antara Pace dan juga Kediri. Lalu lintas ramai ya di kedua arahnya, rapat hati-hati. Jadi tadi terlihat di SPBU Tarokan di sisi utara jalan ini juga tidak ada antrian, yang berarti masih aman saja untuk sore hari ini. Lanjut lagi dari Pak Desta, ini tadi mengarah ke Kota Kediri, melintas depannya Pasar Merican juga lancar. Ini banyak kendaraan pribadi dan juga truk muatan barang yang melintas di sana. Lalu tadi dari Buningrum arah ke Surabaya via jalur arteri, ini sudah nyampe di depannya stasiun Jombang. Nah, ini diinfokan lalu lintasnya lumayan ramai. Oh, ini ditambahkan lagi stasiun Sambong Jombang ya, karena beliau nggak lewat kota, jadi arahnya yang disampaikan ini tadi stasiun Sambong Jombang. Kemudian tadi ada Pak Hambali, ini melintas di sekitaran jalur Sukomoro Nganjuk arah ke Nganjuk Kota. Masih aman saja, jalannya mulus, bagus, tidak ada hambatan hari ini, Alvan.
0: Iya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, yang melintas di jalur arteri ataupun juga di ruas tol, tetap hati-hati Sedulur Cakra. Jangan lupa nyalakan lampu. Ini sudah mulai gelap ya, sudah mulai turun mataharinya. Lampu kota ataupun juga lampu utama dapat mulai dinyalakan agar terlihat dari lawan arah tentunya.
3: Pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci? Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium, yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
4: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
3: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta rupiah. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
4: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
3: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju tanah suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Ya, menit ke 17 lepas dari jam 5 sore, Sedulur Cakra. Saya cek informasi ke gatekeeper dulu, Is.
1: Jalur Kota Batu, depannya alun-alun Kota Batu ini, ini disampaikan oleh Mas Muhajir, ini tadi masih lancar, gak ada hambatan, memang rame tapi masih aman saja. Kemudian dari Pak Sapuan, situasi Kota Lama Semarang, ini kalau saya lihat dari video juga rame di sana, lebih ke macet, tapi mungkin karena di Semarang juga daerah besar, nggak pernah sepi ya, Pak Sapuan ya, lebih kayak di itu ya, kayak di Jogja ini Semarangnya, ini daerah-daerah juga seperti itu. Saya sempat ingat pas lewat kayak gini tuh di sekitaran semampir kota Surabaya itu ada jalanan kayak gini, Pak Sapuan.
0: Hampir-hampir sama ya?
1: Iya, hampir sama ini. Kemudian informasi masuk disampaikan oleh Pak Indrawan. Perjalanan ini tadi dari Loceret arah ke Nganjuk Kota tadi juga sempat menemui adanya perbaikan jalan. Lepas dari itu arah ke Nganjuk Kota masih aman, gak ada hambatan. Jadi yang di Loceret saja untuk lalu lintas yang mulai padat, Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Joni, mau kemana?
5: Mau beli herbal Naria nih.
4: Emang siapa yang sakit?
5: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
5: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
4: Nitip sekali.

0: Ya, sementara itu Polres Nganjuk berhasil mengungkap kasus dugaan pembunuhan yang terjadi di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk pada hari Rabu kemarin. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kedua terduga pelaku, yakni DM usia 19 tahun dan NJS 28 tahun, diduga dengan sengaja melakukan rencana pembunuhan terhadap G 53 tahun yang merupakan ayah angkat terduga pelaku yang berinisial DM. Kata Kasat Reskrim Polres Nganjuk AKP Sukaca, kedua terduga pelaku telah merencanakan perbuatan kejinya sejak hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026 lalu. AKP Sukaca menjelaskan kedua pelaku memiliki peran masing-masing dalam melakukan tindak pidana pembunuhan ini. Saat melakukan aksinya, terduga pelaku DM membekap mulut korban dari belakang, lalu terduga pelaku NJS berdiri di depan korban. Selanjutnya NJS menjegal korban hingga terjatuh, lalu memegang kaki korban agar korban tidak bisa bergerak. Dan akhirnya kedua tersangka menghabisi nyawa korban. Hasil otopsi menunjukkan bahwa korban meninggal dunia akibat urat nadi lehernya yang terputus. Setelah korban meninggal, kedua terduga pelaku memindahkan jenazah korban ke belakang rumah pada hari yang sama pada jam 7 malam sebelum akhirnya korban dikubur di lokasi yang sama, yaitu di belakang rumah milik korban. Alat-alat yang digunakan dalam aksi sadis tersebut merupakan milik terduga pelaku yang telah disiapkan sebelumnya. Dan saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyidikan lebih lanjut untuk mencari alat bukti lain yang diduga berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan tersebut. Ya, informasi selengkapnya bisa Anda kunjungi ya di website cakrakrisna.com atau sudah kami posting juga. Bisa Anda ikuti agar tidak ketinggalan di media sosial. Ada akun Facebook Radio Cakra Krisna ataupun juga di akun Instagram. Anda bisa ikuti agar tidak ketinggalan informasi ataupun juga berita yang telah kami sampaikan. Untuk Anda yang berada di luar jangkauan siar, Anda tetap bisa menyimak siaran kami lewat aplikasi streaming. Bisa Anda download di Google Play Store ataupun juga di App Store. Keywordnya Cakra Krisna dengan logo dan background warna putih. Untuk selalu menyimak siaran radio Cakra Krisna kapanpun dan dimanapun.
1: Sejarah perjuangan bangsa.
2: Trikora, operasi militer terbesar yang dilakukan Indonesia demi merebut Papua dari Belanda. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, pertikaian antara Belanda dengan Indonesia justru makin menjadi-jadi. Belanda bahkan berusaha merebut kembali Indonesia untuk dijadikan sebagai jajahan melalui agresi militer pertama yang dilancarkan pada 1947 dan agresi militer kedua tahun 1948. Belanda bahkan masih menguasai wilayah Irian Barat, Papua, hingga 1962, dan pemerintah Indonesia masih harus berperang untuk merebut kembali Irian Barat melalui pertempuran berdarah-darah. Pada awal 1962, ketika situasi permusuhan antara Indonesia dan Belanda untuk merebutkan Irian Barat semakin memuncak, konflik militer dalam skala besar hampir terjadi. Lalu, dibentuklah Komando Mandala di bawah pimpinan Mayjen TNI Soeharto untuk melancarkan operasi militer berskala besar dengan sandi Operasi Jayawijaya. Sesuai doktrin Komando Mandala, sebelum mendaratkan Pasrat 45, maka personel Kopaska atau Komando Pasukan Katak yang terlebih dahulu menyusup akan melakukan pembersihan pantai dari rintangan alam dan manusia seperti jebakan ranjau, sarang meriam musuh, dan lainnya. Sementara untuk membersihkan ranjau kapal dilaksanakan oleh Kesatuan Kapal Penyapu Ranjau. Demi membackup operasi Jayawijaya yang didominasi oleh operasi amfibi berisiko tinggi, telah disiapkan pasukan cadangan sebanyak 2 brigade pasukan para komando untuk memperkuat pasukan yang bertugas menduduki Jayapura dan Sorong. Selama menunggu digelarnya operasi Jayawijaya pada tanggal 14 dan 15 Agustus, induk pasukan komando Mandala melakukan latihan pendaratan terakhir dan memilih lokasi di Tanjung Biak, Selatan Teleng. Namun, operasi Jayawijaya akhirnya batal dilaksanakan. Sebab pada 20 Agustus 1962 telah dicapai kesepakatan penyelesaian secara damai melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa berupa gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia. Penyerahan kekuasaan Irian Barat dari PBB kepada pemerintah Indonesia dilaksanakan pada 1 Mei 1963 di Kota Baru. Pada hari yang sama, di Ujung Pandang, Makassar dilaksanakan upacara pembubaran Komando Mandala.
1: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Sindro Cakra yang berada di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Di tempat Anda bagaimana menjelang jam 6 petang ini, apakah sudah mulai gelap atau mungkin masih cukup cerah? Di Nganjuk sudah sangat gelap ini, wajib menyalakan lampu kalau melintas di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Jalur arteri, informasi yang kita terima juga masih lancar. Beberapa kewaspadaan tadi informasi yang masuk di wilayah Loceret ya.

0: yang terluka akibat ledakan yang terjadi di gudang pusat munisi 2 pusat peralatan angkatan darat Puspalat yang ada di Jalan Raya Madiun Surabaya, tepatnya itu Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, siang hari ini tadi untuk kejadiannya. Seluruh korban telah dievakuasi ke IGD RSUD Caruban untuk mendapatkan perawatan. Sementara untuk aparat TNI mensterilkan lokasi dan memperketat pengamanan di sekitaran gudang. Ada seorang perwira TNI di lokasi yang menyampaikan bahwasannya petugas memprioritaskan evakuasi korban, pengamanan di area, dan pencegahan dampak lebih luas setelah ledakan terjadi di dalam kompleks gudang amunisi. Nah, hingga kini penyebab ledakan masih diselidiki Van, sedangkan identitas korban dan kronologi lengkap belum diumumkan secara resmi. Radius bahaya di sekitar lokasi juga masih ditutup sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan resiko adanya ledakan lanjutan. Alvan.
1: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, sudah menjelang jam 6, saya Alvan bergeser ke Gatekeeper. Selamat petang, selamat melanjutkan aktivitas perjalanan atau mungkin selamat beristirahat di petang hari ini. Selamat petang, selamat beristirahat Cedro Cakra.

Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Ya baik, selamat petang Surujagra. Saya Iis yang akan melanjutkan tugas di ruang siar selama 2 jam ke depan ya. Anda yang di perjalanan atau mungkin sudah sampai di rumah, monggo boleh langsung untuk kabarkan ke Radio Cakra Krisna melalui 0852 9001061. Sedulur Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Radio Krishna FM Bojonegoro. Alamatnya Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumberarum, Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya ada di utaranya SPBU, Ngerahu, Bojonegoro.

0: Ya, jalur Locarat Nganjuk Sudut Jagra tadi ada pengaspalan sejak jam 4 sore tadi. Lalu sekarang di jam 6 petang bagaimana? Apakah sudah selesai atau sudah bergeser dari lokasi? Tambahkan infonya di 0852-9001061. Kita update dulu ke gatekeeper Alvan.
1: Ya, tadi informasi masuk disampaikan oleh Pak Narto. Ini di jalur Jombang Karanganjuk lewat arteri. Sudah sampai di Simpang 4 Kertosono, keempat arah dilaporkan masih lancar dengan roda 2 dan juga roda 4 pribadi yang banyak mendominasi untuk malam ini. Lebih hati-hati saja, kondisi jalur sudah mulai gelap. Tadi berangkat dari Sukomoro sampai ke Kertosono, beberapa titik ruas jalan juga dilaporkan cukup gelap atau minim penerangan begitu. Jadi lebih hati-hati yang melintas. Kemudian informasi lain tadi disampaikan juga oleh Pak Rahman di Kediri Kota, Jalan Brawijaya menuju ke arah Mojoroto. Ini sampai Simpang 4 Jembatan Brawijaya juga masih lancar. Arah ke Mojoroto dominasi roda 2 dan juga roda 4 pribadi, lebih hati-hati saja. Kemudian dari kawasan Jatikalen, Pak Santoso menginformasikan ini cuaca cukup angin di wilayah Jatikalen. Perjalanan menuju ke arah Kecamatan Lengkong, terutama di area persawahan, angin cukup kencang, harap lebih hati-hati dan juga perhatikan batas kecepatan saja. Kemudian Mas Arya di wilayah Sukomoro Nganjuk menuju ke arah Madiun, ini lewat arteri sampai di perlintasan kereta api Bagor, masih lancar, ada agak sedikit melambat karena memang bergelombang, jadi agak pelan kalau melintas, terutama truk muatan. Tapi lepas dari perlintasan kereta api, lancar kembali dengan dominasi kendaraan pribadi. Iis.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Teruskanlah dari Agnes Monica yang baru saja saya putarkan, dulur. Ini ada mendengarkan di mana, di rumah atau di perjalanan? Kita coba cek informasi ke Alvan, silakan.
1: Ya, is Pak Diki tadi perjalanan dari jalur Jombang ke arah Mojokerto. Ini sampai di flyover Peterongan Jombang masih lancar sejauh ini dengan kendaraan pribadi yang ramai. Perlu hati-hati beberapa titik persimpangan saja karena untuk trafik kendaraan juga lumayan padat. Lepas dari Peterongan arah ke Mojokerto lancar saja. Truk muatan dan juga bus antar kota masih atau mulai banyak yang melintas ke arah Madiun untuk malam ini. Lalu dari Pak Jenuri tadi melintas di kawasan Prambon menuju ke arah Warujayeng, berangkat dari Mojokerto lewat Merican, kemudian Prambon masih aman. Prambon ke arah Warujayeng beberapa titik luas jalur masih ada yang bergelombang, jadi perlu hati-hati terutama pengendara roda 2 atau sepeda motor. Lalu Mas Wawan di kawasan Jombang Kota, ini seputaran alun-alun kalau dari kiriman video, juga disampaikan lancar, roda 2 yang ramai. Lalu Mbak Cynthia untuk di kawasan Pare, Pare Kediri menuju ke arah Kediri Kota, ini sampai di Pasar Pagu juga ramai, aktivitas jual-beli, pedagang kaki lima kanan kiri jalan sudah mulai padat, lebih hati-hati dan juga kurangi kecepatan saja. Kemudian satu lagi tadi masuk disampaikan Pak Dodi di Rejoso Nganjuk, menyampaikan saja untuk malam ini angin di Rejoso cukup kencang, trafik lalu lintas sudah mulai turun, tadi sangat tinggi atau ramai pas sore jam-jam pulang kerja, tapi lepas maghrib sampai sekarang sudah mulai lengang dengan beberapa roda 2 dan juga mobil pribadi. Iis.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Zuru Cakra, Polres Nganjuk berhasil mengungkap kasus dugaan pembunuhan yang terjadi di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kedua tersangka pelaku yakni DM, usia 19 tahun, dan NJS, 28 tahun. Yang diduga dengan sengaja melakukan rencana pembunuhan terhadap G, 53 tahun, yang merupakan ayah angkat terduga pelaku DM. Hal itu disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Nganjuk AKP Sukaca saat gelaran konferensi pers di Mapolres Nganjuk pada hari ini tadi, Kamis 16 Juli 2026 sore. AKP Sukaca menjelaskan, kedua terduga pelaku telah merencanakan perbuatan kejinya itu sejak hari Sabtu 11 Juli. AKP Sukaca menjelaskan kedua pelaku memiliki peran masing-masing dalam melakukan tindak pidana pembunuhan itu. AKP Sukaca menjelaskan saat melakukan aksinya, terduga pelaku DM atau si perempuan membekap mulut korban dari belakang. Lalu terduga pelaku NJS, si pria, berdiri di depan korban. Selanjutnya, NJS menjegal korban hingga terjatuh. Lalu NJS memegang kaki korban agar korban tidak bisa bergerak. Kemudian DM yang sudah menyiapkan alat berupa palu untuk memukul kepala korban sebanyak 3 kali. Setelah dipukul, kemudian DM ini mengeksekusi korban dengan cara menusuk bagian perut sang korban sebanyak 1 kali. Tak puas dengan menikam korban, DM atau si perempuan selanjutnya menggorok leher korban hingga akhirnya korban ini meninggal dunia. Menurut AKP Sukaca, hasil otopsi menunjukkan bahwa korban meninggal dunia akibat urat nadi lehernya terputus. Setelah korban meninggal dunia, kedua terduga pelaku memindahkan jenazah korban ke belakang rumah pada hari yang sama, pada jam 7 malam sebelum akhirnya korban dikubur di lokasi yang sama. AKP Sukaca menyebut alat-alat yang digunakan dalam aksi sadis itu merupakan milik terduga pelaku yang telah disiapkan sebelumnya. Ia menambahkan saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyidikan lebih lanjut untuk mencari alat bukti lain yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, informasi lengkap terkait dengan kasus di Kaloran Ngeronggot Nganjuk, Surujakra, Anda bisa dapatkan ulang di media sosial dan juga di website kami. Silakan Anda bisa kunjungi website kami di www.cakrakrisna.com.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna masih bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda. Hati-hati di perjalanan Suruh Cakra. Tadi sekitar jam 3 sore ada insiden lalu lintas di kilometer 691 plus 600 jalur B timur arah ke barat ya. Insiden itu adalah insiden lalu lintas tunggal yang menimpa mobil Brio warna putih. Nah, ini untuk imbas dari kecelakaan tersebut, mobil mengalami rusak parah, tapi bersyukur karena sopir dan juga penumpangnya hanya luka-luka ringan saja. Proses evakuasi berlangsung hingga jam 5 sore, hanya satu jalur saja yang bisa dilalui. Dan kalau untuk saat ini sudah bersih Suruh Cakra di lokasi per jam 6 petang lebih 25 ini, namun tetap hati-hati, pelankan laju kendaraan Anda. Penyebab kecelakaan diketahui adalah pecah ban ya, sehingga sang sopir ini tidak bisa menjaga keseimbangan lalu menabrak bagian pinggir dari jalur tol atau guardrail. Saya update informasi ke Alvan.
1: Ya, yes, ini kita hari kemarin atau hari Rabu kemarin, kita terima informasi dari Bu Siti Nur ini yang menyampaikan kalau kemarin kehilangan dompet is di perjalanan dari Patung Sapi Sono Ageng Prambon sampai ke SPBU Gading Prambon atau di seputaran Polsek Prambon. Dompetnya hilang warna putih kemarin dan disampaikan ke kita. Beliau Bu Siti juga sempat on air untuk menyampaikan kehilangan dompet tersebut. Dan kemarin sudah kita posting juga di media sosial dan alhamdulillah untuk malam ini anak Bu Siti ini juga menginformasikan kalau dompetnya sudah ketemu katanya dan sudah dikembalikan ke pemilik, ke ibunya, ke Ibu Siti Nur. Tapi sayangnya ini untuk dompetnya yang kembali uangnya udah nggak ada, Is. Jadi kan ada uang tunai sama beberapa kartu identitas begitu.
0: Oh, yang nemuin ini orang pertama atau orang keberapa berarti?
1: Kata anak Bu Siti ini yang menemukan kemungkinan besar bukan orang pertama. Jadi orang pertama menemukan dompet, kemudian uangnya diambil, lalu dompetnya dibuang lagi. Nah, yang nemu kedua ini kemudian langsung dikembalikan ke rumahnya Ibu Siti begitu.
0: Tapi
1: anaknya juga menyampaikan alhamdulillah paling tidak kartu identitas dan kawan-kawannya ini masih lengkap. Jadi tidak perlu mengurus semuanya seperti KTP, BPJS dan kawan-kawannya ini masih ada di dalam dompet. Hanya uang tunai yang disampaikannya sudah enggak ada, sudah diambil, tapi untuk kartu identitas dan BPJS termasuk juga beberapa identitas lain masih ada lengkap. Juga menyampaikan terima kasih kepada Sederu Cakra yang sudah membantu membagikan postingan kita di Facebook ya, karena kita posting informasi kehilangan, kemudian beberapa Sederu Cakra juga turut membagikan postingan tersebut sampai akhirnya dompetnya sudah dikembalikan. Ini Bu Siti Nur juga menyampaikan banyak terima kasih untuk Sederu Cakra yang sudah membantu membagikan informasi kehilangan dompet kemarin pagi, informasi yang kita terima. Kemudian dari informasi traffic ini masuk Pak Diki, untuk di kawasan Kertosono disampaikan traffic lalu lintas masih lancar arah ke Papar lewat jalur Trayang kemudian ke Simpang 4 Kelutan juga tidak ada hambatan. Hanya sedikit gelap di Simpang 4 Kertosono ke arah selatan menuju ke arah Kelutan, terutama di pinggir-pinggir Tangkis itu agak gelap, jadi lebih hati-hati apalagi banyak tikungan di sana. Kemudian Mbak Retno di kawasan Peloso Jombang menuju ke arah Ngimbang Lamongan ini sampai di kawasan Pasar Peloso juga cukup ramai kondisinya. Hati-hati banyak roda dua yang tiba-tiba minggir atau belok ke tepi jalan, lebih hati-hati dan juga jaga jarak aman saja. Kemudian Mas Ari untuk di kawasan Nganjuk Kota ini di Simpang 4 Tugu Jaya Stamba dilaporkan untuk malam hari ini masih cukup lancar, tidak hujan, angin lumayan kencang dan juga cukup dingin di dalam Nganjuk Kota, is lebih hati-hati kalau yang perjalanan atau melintas di sana.
0: Oke, baik, terima kasih Alvan Amar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus Mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke Kursus Mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus Mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Ya, sudah jagra dari dunia pendidikan yang sedang dikeluhkan oleh banyak sekolah adalah beberapa sekolah yang tidak mendapatkan murid baru begitu. Kalau untuk di Kota Malang, puluhan sekolah dasar negeri itu kekurangan siswa dalam masa penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang menyebut sekolah minim jumlah siswa baru tersebut mayoritas berada di pinggiran kota. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, tercatat ada 28 sekolah dasar negeri masih kekurangan siswa dari pagu yang ditentukan. Jika di presentase jumlahnya 15% dari total jumlah SD negeri di Kota Malang yang tercatat sebanyak 195 SD negeri. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Distikbud Kota Malang, Suwaryana, menyebut bahwa sekolah dasar negeri yang mengalami kekurangan siswa dari pagu umumnya berada di kawasan pinggiran kota yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Malang dan Kota Batu. Suwaryana membeberkan bahwa jumlah anak usia sekolah dasar menurun karena keberhasilan program keluarga berencana pada tahun-tahun sebelumnya. Kondisi itu kemudian berdampak terhadap peserta didik baru yang akan melanjutkan jenjang pendidikan dasar di Kota Malang. Ia juga menjelaskan sekolah yang masih kekurangan murid tersebar di sejumlah wilayah, seperti di Kelurahan Jatimulyo, Tasikmadu, Bandulan, hingga Mulyorejo. Menurutnya sejauh ini sekolah paling sedikit menerima 6 siswa dan paling banyak menerima 17 siswa saja. Suwaryana menilai bahwa pilihan masyarakat terhadap sekolah negeri masih cukup tinggi, sementara daya tampung sekolah swasta, termasuk sekolah swasta favorit, dinilai belum mampu menyerap seluruh calon peserta didik. Sementara Kepala Bidang Pendidikan Dasar di Distikbud Kota Malang, Muflih Adim, menambahkan, setiap sekolah memiliki pagu penerimaan sebanyak 28 siswa per rombongan belajar. Namun sebagian sekolah yang belum memenuhi kuota rata-rata masih kekurangan lebih dari siswa. Banyak sekolah yang mengeluhkan tidak ada murid baru atau hanya sedikit saja, Sudah Jakra. Apa penyebab dari hal tersebut? Apakah karena keberhasilan program KB dalam tahun-tahun lalu? Atau mungkin karena minat yang sudah berkurang begitu. Daerah Anda apakah juga begitu? Ada sekolah yang kemudian tidak lagi digunakan karena tidak ada murid yang mendaftar? Nanti boleh ditambahkan 0852 9000 1061.

0: Ya, dari Armada ya, ini tadi yang baru saja saya putarkan, Seru Jakra. Yang tadi di Malang ada 28 sekolah yang kekurangan siswa baru. Lanjut, kalau untuk di Sekolah Dasar Negeri di kawasan Ponorogo yang belum mendapatkan siswa baru pada tahun ajaran 2026-2027 juga bertambah. Jika sebelumnya tercatat hanya 4 sekolah, data terbaru dari Dinas Pendidikan menunjukkan kini ada 8 SDN yang masih nihil peserta didik baru. 4 data awal SDN yang tidak mendapatkan siswa adalah SDN Nailan, Kecamatan Selahung, SDN Setono, Kecamatan Jenangan, SDN 3 Pomahan, Kecamatan Pulung, dan SDN 4 Tempuran, Kecamatan Sawo. Sementara 4 SDN lainnya, SDN 5 Bausan Lor, Kecamatan Ngerayun, SDN Jalen, Kecamatan Balong, SDN 3 Tumpak Pelem, Kecamatan Sawo, dan SDN 2 Sidoharjo, Kecamatan Pulung. Hal itu disampaikan oleh Kepala Kantor Dindik Ponorogo, Farida. Nah, Farida menjelaskan bahwa sudah melakukan pemetaan terhadap permasalahan yang dihadapi Dindik terhadap penerimaan siswa baru di SDN. Dindik mengatakan bahwa telah menggandeng desa, bagaimanapun menurutnya SDN itu juga milik desa. Perempuan yang juga Sekretaris Dindik Ponorogo mengklaim sudah ada pihak sekolah yang mengajukan regrouping. Jadi ada kemarin itu yang sudah mengajukan permohonan kepada pihak desa. Seperti SDN Setono yang berada di Jalan Niken Gandini, Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, dan SDN Nambak, Desa Nambak, Kecamatan Bangkal, Ponorogo. Alvan, silakan.
1: Ya, Pak Yuda tadi di jalur Mengkreng menuju ke arah Jombang, ini baru lepas di Mengkreng masih lancar. Tadi berangkat dari Kertosono juga tidak menemui hambatan, masih lancar. Taman Kutha Kertosono yang ramai, lebih hati-hati saja kalau yang melintas di seputaran Simpang 4 Kertosono yang ke arah utara. Kemudian Pak Erik tadi mengirimkan beberapa foto di Simpang 4 Semampir Kota Kediri untuk traffic lights ini yang arah dari utara atau yang dari arah Mengkreng cukup redup, is. Jadi kalau dari belakang kiriman foto yang pertama itu memang tidak terlihat, kurang jelas begitu. Jadi cukup redup untuk traffic light Simpang 4 Semampir ini disampaikan dan dikirimkan foto yang dari arah utara. Kita coba teruskan dulu ke teman-teman Dishub dari Kota Kediri untuk proses penanganan, nanti semoga bisa segera tertangani karena ini jalur utama, kendaraan besar dan juga ramai tentunya. Ini semoga bisa segera diperbaiki karena kalau dari jauh traffic light Semampir dari arah utara kurang terlihat jelas, kata Pak Eri, karena menyalanya kurang terang begitu. Jadi kurang jelas yang dari arah utara dikirimkan foto. Lalu Mbak Yosi tadi di wilayah Nganjuk Kota menuju ke arah Madiun lewat arteri baru lepas di seputaran terminal bus Tanjung Ladang, masih lancar, cuaca bersahabat juga, angin kencang namun gak sekencang beberapa hari terakhir, masih aman buat perjalanan jarak jauh. Kemudian Mbak Retno di kawasan Kandangan Kediri menuju ke arah Kota Batu, ini baru lepas Pasar Kandangan, diinformasikan lancar. Mohon informasi untuk jalur ke arah Kota Batu yang lewat Pujon is untuk malam hari ini bagaimana kondisinya?
0: Ya, baik, jalur Pujon Seru Jakra, barangkali Anda sudah melintas di sana arah ke Kota Batu, sampaikan ya infonya ke gatekeeper kami via WA, SMS maupun telepon langsung di 0852 9010 61.
2: Yang terbaru di Radio Cakra Krishna, kini Anda bisa dapatkan berbagai informasi lengkap soal dunia pertanian. Bersama narasumber dan praktisi pertanian yang berpengalaman. Spesial untuk Sedulur Cakra, program terbaru dari Radio Cakra Krishna. Cakra Sedulur Petani. Anda bisa ikut berdiskusi, bertanya, berbagi pengalaman seputar dunia pertanian. Pada hari Sabtu, jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Cakra Krisna FM. Bisa Anda simak melalui radio atau streaming online. Untuk bergabung, Anda bisa melalui telepon atau WA di 0852 9000 1061.

0: Opera Tuhan dari Cakrakan yang baru saja saya putar, Suri Cakra. Dan ini menemani Anda, ada saya, Isatin, dan juga Alvan Amar ya. Kalau Anda ingin berbagi informasi maupun telepon langsung, boleh silakan disampaikan lewat WA di 0852-9001. Anda yang masih di perjalanan, barangkali mungkin pegang kemudi Suri Cakra, Anda bisa ambil handphone Anda. Daripada ngetik ini lama dan juga berbahaya, kirimkan saja voice note ya. Anda bisa rekam suara Anda lagi di mana, hambatannya apa, dan apa yang perlu diwaspadai untuk pengguna jalan yang lain. Agar lebih gampang Suri Cakra untuk berbagi informasi, rekan-rekan di Gatekeeper yang akan mencerna dan juga mendengarkan info-info dari Anda ya. 0852-9001-061. Alvan, silakan.
1: Ya, tadi disampaikan oleh Pak Budi Santoso ini di jalur Patian Rowo menuju Karanganyar Kota lewat di seputaran Klinter, SPBU Klinter tadi sempat mampir sebentar isi Pertalite, masih aman, antrian kendaraan lumayan, roda 2 yang ramai tapi masih normal. Kemudian Mas Firman ini berbagi pengalaman tadi mudik dari Kediri ke arah Bangkalan Madura is, naik bus Trans Jatim dari Bungurasi Surabaya ke Bangkalan Kota ini cuma Rp5.000, padahal jaraknya lumayan jauh, tapi tarifnya cuma Rp5.000. Ini naik bus Trans Jatim. Kalau nggak salah bus ini jauh dekat memang sama tarifnya Rp5.000 begitu. Untuk anak sekolah kalau nggak salah Rp3.000 terakhir informasi yang disampaikan. Dan busnya juga masih armada baru. Porsinya juga sebelah kiri satu, sebelah kanan dua begitu. Jadi nggak yang bus besar, tapi memang bus untuk dalam kota saja. Dari Bungurasi ke Bangkalan tadi cuma bayar Rp5.000, disampaikan Mas Firman. Ini kalau ke arah Surabaya atau jalan-jalan ke Surabaya nggak bawa kendaraan pribadi, bisa naik bus Trans Jatim ini karena juga recommended, selain murah juga melintasi beberapa titik-titik yang dituju di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Lalu tadi masuk informasi juga disampaikan oleh Pak Bayu, jalur Megaluh Jombang ke arah Rejoso ini sampai di simpang 4 Pasar Lengkong masih lancar, kendaraan pribadi yang ramai mendominasi. Lalu masih lewat WA tadi Pak Firmansyah di kawasan Warujayang ini menuju ke arah Baron, lewat Barong masih lancar, simpang 3 Barong yang ke arah Warujayang cukup ramai tapi ada relawan yang membantu menyeberangkan. Arteri dengan dominasi roda 4 dan juga truk muatan untuk malam ini, Iis.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Suri Cakra, untuk Anda yang masih di perjalanan, hati-hati dan waspada. Informasi yang boleh Anda tambahkan lewat 0852-9001-061.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
3: Berwisata kuliner di Banyuwangi memang tidak jauh dari makanan cita rasa pedas. Selain nasi tempong yang pedasnya terasa menampar-nampar, ada satu pilihan kuliner pedas yang tidak kalah lezat. Namanya Bebek Kobong Banyuwangi. Jika sedang ada di Banyuwangi, kita bisa mampir dan menikmati menu bebek kobong di sepanjang utara kantor DPRD Banyuwangi dan di Jalan Ikan Tenggiri atau Timur Man Banyuwangi. Kobong berasal dari bahasa Jawa yang artinya terbakar. Saking pedasnya bumbu masakan bebek ini, mulut terasa seperti terbakar setelah kita menikmatinya. Daging bebek bakar yang disiram kuah bumbu pedas ini memiliki rasa yang khas dan tidak dapat kita jumpai di kuliner manapun. Menu utamanya memang bebek. mulai dari dagingnya, jeroan, sampai ceker dan kepala bebek. Selain itu, bebek kobong juga berinovasi soal ragam menu kobong, seperti kerang kobong, udang kobong, kepiting kobong, gurami kobong, dan masih banyak yang lainnya. Cara penyajiannya pun sebenarnya sederhana. Bebek dibumbui dengan cara direbus. Kita bisa mengambil dan memilih sendiri menu yang diinginkan. Lalu, bebek yang sudah direbus sebelum disajikan ke pelanggan dibakar terlebih dahulu. Untuk sensasinya, ditambahkan bumbu kuah super pedas. Ini adalah perpaduan bumbu khas Banyuwangi yang sederhananya hanya kuat di rasa serai, jahe, serta cabai. Kuahnya sangat ringan tanpa santan. Jahe dan serainya juga bisa membuat badan menjadi lebih hangat, terutama di musim dingin. Ada yang unik di bebek kobong ini. Nasi yang dihidangkan tidak ditaruh dalam bakul, namun dibungkus daun pisang. Lalu diberikan selembar daun salam sebagai pengharum. Nasi yang dibungkus daun pisang ini adalah nasi bakar atau nasi hangat karena dibakar sebelum dihidangkan. Ayo kulineran ke Banyuwangi, menikmati bebek kobong Banyuwangi. Jangan lupa

Iya, kemarin malam itu juga masuk laporan ke Radio Cakra Krisna untuk di Simpang 4 Peserut Sukomoro Nganjuk, sedulur. Itu untuk TL-nya yang dari arah timur atau dari arah Sukomoro, warna kuningnya itu padam. Jadi tanpa warna kuning begitu ya. Sangat berbahaya karena dikira ini sudah hijau tapi ternyata masih kuning ya. Dan ini untuk info tersebut sudah kita sampaikan juga ke Dishub Kabupaten Nganjuk. Jawabannya ternyata ada yang rusak, Sri Cakra. Untuk yang rusak itu ada di alat bawah tanahnya. Apa yang namanya? LED kuning memang tidak dinyalakan karena adanya konslet jaringan bawah tanah. Nah, maka dari itu harus hati-hati ya, dari arah timur mau ke arah Getol maupun Anda yang dari timur mau lurus ke arah Nganjuk Kota. Dibelankan laju kendaraan apabila melintas di Simpang 4 Peserut Sukomoro Nganjuk. Apabila lampu warna kuningnya di TL-nya itu padam gitu ya. Tambahkan update-nya yang sudah melintas di sana 0852 9001061. Saya Iis masih menemani aktivitas Anda.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200.

0: Ya, halo, selamat malam Surujakra. Saya Isatin yang masih menemani aktivitas Anda. Kabarkan perkembangan jalur yang Anda lalui di jalur-jalur mungkin yang sekarang perlu sekali untuk diwaspadai ya. Di WhatsApp kami 0852 9000 1061. Sedulur Jakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Nariah.
2: Nama saya Bapak Edi Sucipto, alamat saya Jalan Sumber, Perumahan Sumber Kavling 14, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Kalau saya sakit lambung sudah lama, sudah sekian tahun ya, kira-kira 3 atau 4 tahunan saya sakit lambung. Kalau saya rasakan penyakit lambung atau sakit lambung itu ya pada umumnya sakit lambung itu perih, kembung, melilit-lilit, sampai kalau sudah kambuh gitu di ulu hati ini karena rasanya kayak naik gitu, benar-benar sakit sekali lambung, apalagi asamnya pas naik, benar-benar di dada kiri sakit, di ulu hati juga sakit, itulah ciri-ciri lambung. Saya konsumsi di Nariah ini, itu di Gester sama CA. Saya minum Nariah ini, pertama itu saya 5 tetes, jadi 5 tetes Gester, 5 tetes CA, 3 kali sehari saya minumnya. Itu pertama saya minum itu. Terus akhirnya kok enggak begitu ada reaksi, saya tingkatkan menjadi 7 tetes 3 kali sehari. Untuk perubahan saya minum Nariah ini paket ketiga. Monggo jenengan konsumsi Nariah. Saya sudah membuktikan sendiri, ini enggak ada rekayasa. Herbal Nariah, obat pilihanku, is the best.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah ini bisa Anda dapatkan juga di Wiyata Herbal Nariah Pare Kediri. Untuk alamatnya, ada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tretek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi, Anda ke timur kurang lebih 200 meter, ada di utara jalan.

0: yang sudah bergabung, saya sapa langsung ya. Ada Mas Moh Joko Suparno. Halo, selamat malam Mas.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Is.
0: Waalaikumsalam, Mas Joko, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar sehat. Mbak Is juga sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Kayaknya lama gak mengudara ini ya.
1: Iya, lagi repot ya.
0: Oke. Jadi hari ini dengerin di mana? Di rumah atau di perjalanan?
1: Ini tadi kebetulan perjalanan pulang dari Jombang rumah. Nah, terus kebetulan rumah saya kan desa Kepanjen, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Saya kan sehari-hari lewatnya Semengko ini, Mbak.
0: Cukomoro ya.
1: Betul. Jadi habis perjalanan Semengko itu saya ingat kalau jalan ini kan masih proses perbaikan, belum selesai. Terus saya ingat juga kemarin adik saya itu kan banyak kan bocor pakai sepeda motor dari selatan lewat jalan ini yang masih belum selesai ini. Sebabnya karena ada di tengah itu kan ada sambungan cor kan Mbak, yang
0: besi
1: masih apa ya? Sebenarnya sudah selesai, cuma sambungannya itu nggak rata. Yang menyebabkan kalau dari selatan misalkan nggak tahu tiba-tiba pas malam pastikan kenceng karena halus Mbak jalannya Mbak, karena cor, nggak tahu kondisi banter bisa ini bisa bocor di ban Mbak.
0: Oke, ya. Berarti Sumengko itu rel kereta arah ke Kecubung itu ya?
1: Betul.
0: Oke.
1: Ya ini akan bagi pengguna jalan Sumengko Kecubung khususnya roda 2 harap hati-hati jika lewat karena sebenarnya jalan utama ini kan masih belum resmi dibuka untuk umum karena masih pekerjaan pengecoran bagian pinggir yang belum selesai. Dan tepatnya di bagian tengah, tepatnya kalau nggak salah itu di desa Ngelaban bagian tengah itu ada bagian sambungan cor yang tidak rata Mbak Is. Dan kalau khawatirnya kalau yang dari selatan kondisi kecepatan cepat, apalagi malam dan sangat minim penerangan, itu nanti berbahaya, bisa menyebabkan bannya bocor.
0: Oke.
1: Ini karena saya sendiri kemarin bocor itu.
0: Oh iya. Mas Joko, kalau untuk jalur Sumengko ini sebetulnya dicornya itu keseluruhan atau hanya sebagian-sebagian saja?
1: Kayaknya kok ini menyambung yang lama. Jadi ini kalau yang paling ujung ini tepatnya itu di SD Kepanjen 1, itu ke utara itu dicor. Sedangkan untuk mobil Mbak Is, ini nggak bisa lewat karena memang bagian ujung selatan, tepatnya di depannya SD Kepanjen 1 itu kondisi cornya dengan aspal yang sangat tinggi, antara aspal dengan cornya ada jarak space tinggi, dan itu pun hanya diuruk hanya cukup untuk sepeda motor saja karena hanya setengah meter kalau nggak salah.
0: Oke.
1: Kalau mobil
0: Iya. Berarti ada penanda ya di sana kalau mobil nggak bisa lewat.
1: Nah itu kalau dari selatan ini ada apa ya kayak bambu dibuat malang gitu ya Mbak. Nah, cuma yang dari utara itu nggak ada yang kayak nggak ada.
0: Kalau
1: karena
0: terlanjur
1: kemarin
0: masuk?
1: Dari Minggu. Kemarin dari Minggu itu kayak kalau saya lihat platnya S, jadi Jombang ya. Itu kayak nggak tahu dari utara lurus ke selatan lewat, akhirnya nyampe di depan SD Kepanjen 1 ini ya mogok Mbak, karena apa, mesinnya ini menyangkut di cornya
0: ya,
1: akhirnya
0: ampun.
1: Sampai lepas roda ya, lepas roda kemudian ada monter datang akhirnya berjalan. Terus di belakangnya ada arah-arahan mobil Brimob kalau nggak salah juga ikut, akhirnya putar balik Mbak, putar balik di pom ini itu kembali ke utara.
0: Oke. Iya, berarti
1: ya, hanya info Mbak, makanya biar sama-sama hati-hati karena saya kan juga dekat sini, makanya nanti dari utara sudah masuk, akhirnya putar balik.
0: Oke,
1: Nah, gitu, Mbak.
0: ya, baik. Berarti kalau jenengan dari arah utara nanti dialihkan ke barat ya, Mas ya?
1: Betul. Jadi saya setiap pulang berangkat ya, kalau dari Semengko itu kan ada pertigaan, Mbak, yang arah ke Keramat. Saya lewatnya situ, ke Keramat
0: Oh,
1: dulu, putar
0: puter
1: lewat
0: ya.
1: pas Semengko, terus kemudian lewat Ngelaban, lewat sawah-sawah.
0: Berarti ngindarin yang tengah-tengah itu ya?
1: Ya, ngindari ini, ngindari apa itu, jalannya
0: Cor-coran.
1: ini nggak lewat jalan. Ya, ini memang nggak bisa dilihat.
0: Oke. Siap. Baik, Mas. Matur nuwun untuk update-nya.
1: Ya, ya mungkin sama dibantu. Kira-kira kapan ini resminya dibuka gitu, Mbak?
0: Oh,
1: Jalan
0: iya.
1: ke Gedung Taman Komodo.
0: Tapi kalau belum jadi, mungkin ya lama, Mas, ya?
1: Nah, kalau proses sudah 8% sih, Mbak, ini hanya tinggal ngecor bagian pinggir kok.
0: Jadi tinggal finishing ya.
1: Ya, bisa dikatakan seperti itu.
0: Oke, baik Mas, matur nuwun update-nya, monggo
1: Oke,
0: dilanjut.
1: sama-sama. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Monggo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Joko ini tadi update Sri Jakra. Anda pernah lewat di jalur Sumengko kan ya? Itu jalurnya termasuk jalur yang cepat kalau mau ke Pace dari jalur utama Surabaya Madiun ya. Ya ini Sumengko Sukomoro. Tapi karena masih diperbaiki, ya ini ada dicor begitu di jalur tersebut sehingga nggak semua kendaraan bisa lewat, hanya kendaraan-kendaraan tertentu, yakni kendaraan roda 2 saja. Bisa kendaraan roda 4 tapi nanti dialihkan dulu lewat jalur arah ke kota itu ya atau arah ke Keramat, baru nanti pertigaan belok ke kiri. Nah, ini karena menghindari jalur yang ditutup tersebut. Bagaimana untuk Anda yang memang berangkat pulang itu lewat jalur tersebut ya? Nanti bisa dikirimkan pengalaman Anda. Karena Mas Joko ini adiknya pernah sepeda motornya itu bannya sampai bocor karena kena itu ya, sambungan dari cor-coran gitu ya. 0852-9001061 untuk Anda menyambung informasi dari Mas Joko tadi.
2: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, 106,1 Radio Cakra Krishna bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda. Ke Gatekeeper Alvan.
1: TNI Angkatan Darat membentuk tim investigasi terkait peristiwa ledakan di gudang pusat munisi 2 milik pusat peralatan TNI Angkatan Darat di Madiun, Jawa Timur pada Kamis 16 Juli 2026. Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan tim akan bekerja secara profesional, objektif dan menyeluruh agar setiap fakta yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Pihaknya menjelaskan berdasarkan laporan awal, insiden terjadi saat personel melaksanakan prosedur pemeriksaan dan juga perawatan material munisi di salah satu gudang penyimpanan. Dalam insiden itu, satu orang personel TNI dinyatakan meninggal dunia, kemudian empat orang mengalami luka berat dan dua orang lainnya mengalami luka ringan. Pihaknya mengatakan TNI AD telah mengambil langkah-langkah penanganan awal dengan memberikan perhatian dan juga pendampingan penuh terhadap para korban.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, 106,1 Radio Cakra Krishna yang menemani aktivitas Anda untuk di petang kali ini. Ya, Suri Cakra, kasus di Ngeronggot Nganjuk, yang mana kasus itu adalah kasus pembunuhan, tepatnya di Desa Kaloran, Kecamatan Ngeronggot. Ini pelakunya merupakan anak angkat korban dan pacarnya sendiri. Hal itu dijelaskan oleh Wakapolres Nganjuk, Kompol Didit Wahyu Agustiawan, saat konferensi pers di Mapolres Nganjuk pada Kamis sore tadi. Terduga pelaku, yakni DM, wanita usia 19 tahun, yang merupakan anak angkat dari korban, diamankan bersama dengan pria yang diduga kekasihnya, usia 28 tahun, yang merupakan warga Tanjunganom Nganjuk, saat mencoba untuk melarikan diri. Kompol Didit mengatakan kedua tersangka pelaku ini ditangkap di wilayah Kabupaten Sidoarjo pada Kamis dini hari tadi atau 10 jam setelah jasad korban ditemukan. Pihak kepolisian juga mengamankan beberapa barang bukti seperti satu buah cangkul dan satu buah sepeda motor Honda Vario hitam nopol AD3872DAC, satu buah hoodie warna putih, serta satu unit handphone merek. Sementara di lokasi kejadian, polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa satu buah terpal warna biru, satu buah celana pendek warna hitam, satu buah kaos warna hitam, dua utas tali tampar, dan satu utas tali pramuka. Saat ini, kedua terduga pelaku bersama dengan barang buktinya telah diamankan di Mapolres Nganjuk guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut. Kompol Didit menambahkan motif terduga pelaku ialah karena emosi yang terpendam akibat pola asuh yang dinilainya terlalu keras. Selain itu, pelaku juga mengaku sakit hati lantaran baru mengetahui bahwa dirinya ini adalah bukan anak kandung dari sang korban. Sementara itu, terduga pelaku NJS atau pacar dari pelaku pertama itu mengaku dirinya merasa sakit hati karena hubungannya dengan putri dari korban tidak direstui oleh korban. NJS juga mengaku bahwa dirinya sempat dijanjikan sejumlah uang yang langsung ia iakan lantaran kondisi ekonomi keluarga yang terlilit hutang. Sebelumnya, jenazah pria berinisial G, 53 tahun, ditemukan terkubur dalam gundukan tanah di halaman belakang rumahnya yang berada di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk. Sebelum ditemukan meninggal dunia, warga sekitar sempat mendengar teriakan minta tolong. Ini pada hari Senin 13 Juli sekitar jam 2 siang. Sejak saat itu, anak asuh yang hidup bersama dengan korban melaporkan kepada warga sekitar bahwa ayah angkatnya hilang meninggalkan rumah. Kecurigaan warga semakin menguat saat warga sekitar melihat kekasih anak korban datang ke rumah korban dengan membawa sebilah cangkul pada Selasa pagi. Serangkaian peristiwa penuh misteri ini membuat warga mencoba mencari keberadaan korban dan memeriksa sejumlah lokasi di sekitar rumah korban hingga menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia.

106,1 Radio Cakra Krisna, jam 7 malam lebih 35 menit Sri Cakra saat ini. Harap hati-hati untuk Anda yang masih di perjalanan.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali. Pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Beralih ke berita internasional, sudah jakra, pasukan Israel kembali membunuh 4 warga Palestina dalam serangan udara dan artileri terbarunya di Gaza City pada Kamis 16 Juli 2026. Di saat yang sama, Zionis juga disebut memperluas area kendalinya di bagian timur kota tersebut. Melansir laporan Anadolu, menurut sumber medis dan sumber lokal Palestina, serangan itu terjadi di tengah berlanjutnya pelanggaran gencatan senjata yang mulai berlaku di jalur Gaza pada 10 Oktober 2025 lalu. Palestina Red Crescent Society menyebut Nihat Riyad Arok, warga berusia 33 tahun, meninggal setelah drone Israel menyerang tenda pengungsi di area pelabuhan sebelah barat Gaza City. Sejumlah orang lain, termasuk anak-anak, dilaporkan terluka dan dibawa ke kompleks medis Al-Shifa. Sumber medis juga melaporkan Ibrahim Katab, warga berusia 37 tahun, meninggal dunia dalam serangan artileri berat dan tembakan dari kendaraan militer Israel yang bergerak dari sekitar persimpangan Daula, tenggara kawasan Zaitun, Gaza City. Selain itu, Ibrahim, istri dari anak-anaknya, dilaporkan terluka dalam serangan tersebut. Kompleks medis Al-Shifa juga menerima jenazah Muhammad Al-Rifi dan Suhail Ahdaibi bersama sejumlah korban luka setelah drone Israel menyerang kerumunan warga sipil di dekat persimpangan Al-Sanfour, kawasan Tufah, timur laut Gaza City pada hari yang sama. Sementara itu, Srujakra, sumber lokal dan saksi mata mengatakan kendaraan militer Israel bergerak pada malam hari di sekitar persimpangan Daula, di sekitar tembakan artileri berat dan peluru tajam. Kendaraan militer itu disebut bergerak puluhan meter ke arah jalan Salah al-Din dan mendorong pembatas beton penanda yellow line ke arah barat. Pergerakan itu memperluas wilayah kendali militer Israel dan semakin mempersempit area yang dapat diakses warga Palestina. Adapun yellow line merupakan zona keamanan yang ditetapkan Israel di dalam jalur Gaza. Warga Palestina dilarang mendekati area sekitar zona itu. Saksi mata mengatakan puluhan keluarga menguasai dari kawasan tersebut karena serangan artileri dan tembakan masih berlangsung sehingga menyebabkan puluhan keluarga tersebut mengungsi. Aktivis juga melaporkan serangan itu muncul kebakaran di sebuah toko komersial di sekitaran lokasi. Menurut pejabat Israel, militer kini menguasai lebih dari 70% wilayah Gaza, meningkat dari 53% berdasarkan kesepakatan gencatan senjata pada Oktober lalu. Kementerian Kesehatan Gaza menyatakan serangan Israel sejak gencatan senjata berlaku telah membunuh 1.123 warga Palestina dan melukai sedikitnya ada 3.616 lainnya hingga hari Rabu kemarin. Angka itu tak termasuk Nihat Riyad Arok, Ibrahim Katab, Muhammad Al-Rifi, dan Suhail Adapi yang merupakan korban meninggal terbaru hari ini, Kamis 16 Juli 2026.

0: update informasi ke Alvan.
1: Ya, tadi informasi disampaikan oleh Pak Joko ini di jalur Kecamatan Lengkong menuju ke arah Kertosono. Lewat Patian Rowo, pabrik gula Lestari masih lancar, roda 2 yang ramai melintas untuk malam hari ini. Tidak begitu ramai, hanya ada beberapa kendaraan roda 2 dan juga mobil pribadi tadi yang melintas, masih aman. Kemudian dari Mbak Karisma di wilayah Pasar Baron menuju ke arah Kediri Kota, ini lewat Prambon lancar, dominasi roda 2 dan juga roda 4 pribadi. Kemudian informasi lain disampaikan oleh Mbak Anggita melintas di wilayah Kertosono menuju ke arah Jombang. Tadi berangkatnya dari area seputaran stasiun Kertosono masih aman dengan dominasi juga roda 2. Banyak pedagang kaki lima sepanjang jalur dari depan stasiun Kertosono sampai ke arah Pasar Baru. Ini jadi lebih hati-hati, beberapa titik pusat perbelanjaan wilayah Kertosono juga cukup padat dilaporkan malam ini. Kemudian tadi masuk informasi dari Mas Yosua di Nganjuk Kota menuju ke arah Pace. Ini lewat depan Stadion Nganjuk Ladang masih lancar, beberapa titik ruas jalur cukup gelap jadi lebih hati-hati. Cuaca aman, hanya sedikit angin nih yang cukup kencang.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Dari Hedi Yunus, melamarmu yang baru saja saya putarkan, Sudu Cakra. Dan kita ke informasi selanjutnya ya. Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM mengatakan gas yang diproduksi proyek LNG, Liquid Natural Gas, di wilayah kerja Masela akan diprioritaskan untuk kebutuhan domestik. Terdapat 3 BUMN yaitu PLN, PGN, dan Pupuk Indonesia yang telah menandatangani Heads of Agreement sebagai calon off-taker atau pembeli domestik. Sebagian dari gas yang diproduksi akan dipakai untuk membangun pabrik pupuk dan blue ammonia di Maluku oleh PT Pupuk Indonesia. Berarti nanti gas 60% minimal untuk memenuhi kebutuhan domestik dan 40% maksimal untuk melakukan ekspor. Itu yang disampaikan oleh Bahlil Lahadalia. Tujuan dari pembangunan industri pupuk di Maluku adalah menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi yang baru dan dampak berganda dari hadirnya proyek LNG Masela. Selain membangun pabrik pupuk dan blue ammonia, Bahlil menyampaikan gas yang diproduksi dari proyek Masela juga akan disalurkan kepada PLN, PGN, dan beberapa perusahaan swasta. Sekaligus untuk meningkatkan nilai tambah dalam rangka mendorong penciptaan nilai ekonomi di daerah. Ya, info yang sudah ada sampaikan Sudu Cakra sebagian sudah kami up di media sosial Facebook untuk menjadi kewaspadaan bagi pengguna lainnya ya. Karena untuk Anda yang mengkonsumsi media sosial biasanya nanti juga lebih waspada apabila kami share informasi terkait dengan adanya kemacetan atau kewaspadaan-kewaspadaan lainnya. Anda bisa akses media sosial Facebook kami di Cakra Krisna.
1: Info Sehat Radio Cakra Krisna. Hati-hati teman, penyakit asam urat ternyata bisa menyerang siapa saja, baik tua, muda, laki-laki maupun perempuan. Terkadang gejalanya pun sering disepelekan karena gejalanya menyerupai badan pegal setelah seharian beraktivitas. Penyakit asam urat merupakan akibat dari konsumsi zat purin secara berlebihan. Makanan yang mengandung zat purin tinggi, antara lain makanan laut, daging binatang berkaki empat, serta makanan kaya protein dan lemak. Penyebab asam urat karena tumpukan zat purin di dalam tubuh dan ginjal tidak mampu mengeluarkannya di dalam tubuh. Sebaliknya, asam urat normal akan dikeluarkan oleh ginjal. Penyakit ini dapat terjadi pada siapa saja, terutama mereka yang tidak menerapkan asupan gizi seimbang, kondisi medis, genetik, dan usia. Gejala awal asam urat yang muncul biasanya nyeri pada persendian, seperti di lutut, pergelangan kaki, jari-jari kaki, atau jari-jari tangan. Anda merasakan tanda-tanda asam urat? Segera cek dan konsumsi nutrisi herbal Nariah CA dan Gester untuk pencegahannya.
2: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya ke gatekeeper, Alvan.
1: Ya, tanggal 18 Juli 2026 di sini di Stadion Wirujaya ada acara Tago Festival 2026. Ini kita belum tahu detail ini festival apa, mungkin sudah ada info belum, Miss?
0: Saya sih belum ya ini.
1: Tago Festival, kita baru terima kiriman informasi tadi. Ini ada pengalian beberapa titik ruas jalur, informasi awal yang kita terima di seputaran Stadion Warujayang tanggal 18, berarti di hari Sabtu nanti. Jalan depan

0: konser gitu, Tavan?
1: Kalau nggak salah, seingat saya konser, Is.
0: Soalnya kemarin tuh temen ada yang jual untuk tiketnya, Van.
1: Oh gitu? Iya. Apa?
0: Ini kayaknya ya konser begitu, mulai jam 4 sampai jam 10 malam, kalau nggak salah.
1: Bentar, ini kita searching dulu. Sepertinya iya, konser ini di wilayah Warujayang.
0: Mm-hmm.
1: Oh iya benar, konser di Sabtu 18 Juli, NDX, kemudian Lavora, dan juga Mbak Ajeng Febria. Wah, mantap sih. Wah, cukup larang tiketnya. Mahal, ada presale 3 ini VIP 200.000 dan yang festival biasa ini 110.000 untuk yang presale 3.
0: Oke.
1: Okay. Untuk kegiatan mulai open gate jam 3, kemudian rangkaian acara dimulai dari jam 4, dilanjut penampilan band dan juga untuk bintang tamu, Lavora jam 5, kemudian Ajeng Febria jam 7 sampai jam 8, dan ditutup untuk penampilan NDX ini jam 8 malam sampai jam 10 malam. Jadi untuk area seputaran Stadion Warujayang ini akan ditutup total dari jam 4 sore sampai jam 10 malam untuk selesai acara, mungkin akan sampai jam 11 kalau menunggu buyaran. Jadi yang mau ke Nganjuk ini tanggal 18 akhir pekan ada Tagu Festival di Stadion Warujayang. Dari penampilannya ada NDX, kemudian Lavora dan juga Ajeng Febria. Ini untuk yang mau melintas juga harap hati-hati. Okay. Kita coba komunikasikan dulu dengan teman-teman di Polsek Warujayang is untuk pengamanan, karena untuk bintang tamunya ini cukup nama-nama besar begitu. Jadi pasti yang datang juga banyak, dan juga untuk pengamanan juga pastinya akan ditingkatkan nanti. Okay. Kita coba komunikasi, nanti kita update kembali.
0: Ya, baik, terima kasih Alvan Amar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Sudah masuk jam 8, saya harus geser dulu ke ruang gatekeeper. Nanti waktunya Alvan kembali menemani Anda di ruang siar ya. Selamat malam, hati-hati di perjalanan.

Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dan Al-Bazzar radhiyallahu anhuma.

0: Ya, selamat malam. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Menit ke-6 lepas dari jam 8 malam ya. Kali ini bersama saya Elvan Amar, ditemani gatekeeper ada Iis Atin sampai jam 9 nanti. Kami tunggu update informasi, kondisi dan juga kewaspadaan lain di sekitar Anda lewat WhatsApp ataupun juga via line telepon. Silakan bergabung di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, ada nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal nariah nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal nariah kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada nariah CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau bisa lewat gatekeeper di 0852-9001061. Dan Herbal Naria juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Naria Pacul Bojonegoro yang ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya di sebelah utara SDN 1 Pacul, dan Wiyata Herbal Naria ada di sebelah timur jalan.

0: Info Nganjo. Info Nganjo 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Fakta baru terungkap dalam kasus penemuan jenazah yang tergubur di gundukan tanah belakang rumah yang berada di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk pada Rabu 15 Juli. Pihak kepolisian membenarkan bahwa jenazah yang merupakan G, 53 tahun, warga sekitar itu merupakan korban dugaan pembunuhan. Kasat Reskrim Polres Nganjuk AKP Sukaca mengatakan terduga pelaku pembunuhan terhadap korban pun berhasil diamankan oleh tim Resmo Polres Nganjuk. Terduga pelaku yang berjumlah 2 orang diamankan di wilayah Kabupaten Sidoarjo pada Kamis 16 Juli 2026 dini hari. Menurutnya, saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman guna mengungkap fakta-fakta lain dalam dugaan pembunuhan tersebut.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
1: Halo, selamat malam. Selamat datang di program Jaring Radio bersama dengan saya, Iis Atin. Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Lumajang, Polda Jatim berhasil mengungkap kasus penjambretan yang terjadi di wilayah perbatasan Desa Jakarta, Kecamatan Tempeh dengan Kecamatan Sumber Sukel. Selengkapnya bersama Laila Krishna FM Lumajang.
3: Kasih Humas Polres Lumajang Ibda Suprapto mengatakan, seorang pria berinisial GIP 28 tahun ditangkap setelah identitasnya terungkap melalui rekaman kamera pengawas atau CCTV milik desa. Pelaku ditangkap bersama dengan barang bukti hasil kejahatannya. Dari hasil interogasi, polisi juga mengungkap bahwa tersangka merupakan spesialis penjambretan yang kerap menyasar perempuan dan anak-anak. Barang hasil kejahatan kemudian dijual secara daring. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 479 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
1: Fenomena El Nino yang menyebabkan musim kemarau lebih kering justru membawa berkah bagi sebagian petani tembakau di Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Selengkapnya bersama Fitri, Krishna FM Wonogiri.
4: Salah satu petani, Joko Rusdianto, mengaku optimis hasil panen tembakau pada musim kemarau tahun ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Selain didukung cuaca, biaya budidaya yang relatif terjangkau juga membuat usaha tersebut tetap menguntungkan. Menurut Joko, musim kemarau yang lebih kering akibat fenomena El Nino justru menjadi kondisi ideal bagi pertumbuhan tembakau, karena tanaman tersebut tidak membutuhkan banyak air. Ia pun memperkirakan produksi tembakau musim ini akan lebih baik dibandingkan panen tahun lalu. Kepala Bidang Produksi dan Penyuluhan Dinas Pertanian Wonogiri, Sidik Purwanto, mengatakan budidaya tembakau di Kecamatan Selogiri terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini, luas lahan tembakau di wilayah tersebut diperkirakan telah mencapai sedikitnya 5 hektar. Saya Fitri melaporkan dari Radio Krishna FM Wonogiri.
1: Polres Brebes mengungkap kasus penggunaan aplikasi presensi fiktif di lingkungan pemerintah Kabupaten Brebes. Selengkapnya bersama Reva, Kasihku FM Brebes.
5: Kapolres Brebes AKBP Lilik Ardiansyah mengatakan sedikitnya 9 guru ASN ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kasus ini terungkap setelah para ASN kedapatan menggunakan aplikasi ini. Dari temuan ini, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah atau BKPSDMD Kabupaten Brebes melaporkan adanya aplikasi tersebut. Untuk mengungkap kasus ini, petugas melakukan serangkaian penyelidikan, memeriksa para saksi, mengumpulkan barang bukti, serta meminta keterangan ahli pidana dan ahli ITE. Polisi kemudian menetapkan 9 tersangka. Para tersangka ini sekarang ditahan di rumah tahanan kelas 2B Brebes. Para tersangka ini memiliki peran masing-masing, mulai dari membuat aplikasi ilegal, membuka rekening untuk menampung hasil penjualan, hingga mengedarkan dan menggunakan aplikasi tersebut. Saya Reva, melaporkan dari Radio Kasiku FM, Brebes.
1: 8 camat di Kabupaten Pati diperiksa sebagai saksi dalam sidang dugaan korupsi dan gratifikasi yang menjerat Bupati Pati Nonaktif Sudewo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Semarang pada Rabu 15 Juli 2026. Selengkapnya bersama Yuni Cahya, Krisna FM Pati.
6: Pemeriksaan para camat dilakukan untuk mendalami dugaan praktik suap dan gratifikasi yang berkaitan dengan pengisian jabatan perangkat desa di wilayah Kabupaten Pati. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum menghadirkan 8 camat yang masih aktif menjabat sebagai saksi. Mereka dimintai keterangan mengenai mekanisme pengisian perangkat desa serta dugaan adanya permintaan sejumlah uang atau mahar dalam proses tersebut. Sejumlah saksi menjelaskan bahwa pengisian perangkat desa pada dasarnya merupakan kewenangan pemerintah desa, khususnya kepala desa, sesuai ketentuan yang berlaku. Para camat mengaku tidak memiliki kewenangan untuk menentukan maupun mengangkat perangkat desa, melainkan hanya melakukan pembinaan dan pengawasan administratif. Yuni Cahya Gita melaporkan dari Radio Krisna FM Pati.
1: Puluhan siswa sekolah luar biasa LSB C Autis di Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang mengikuti simulasi penanggulangan bencana gempa bumi sebagai bagian dari kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Selengkapnya bersama Rizka, Krisna FM Malang.
7: Kegiatan ini bertujuan membekali peserta didik baru dengan kemampuan tanggap darurat saat menghadapi bencana. Sebanyak 30 siswa baru jenjang SMP dan SMA yang merupakan anak berkebutuhan khusus atau ABK terlibat dalam simulasi tersebut. Mereka diajarkan langkah-langkah penyelamatan diri ketika terjadi gempa bumi, mulai dari berlindung di bawah meja, melindungi kepala, hingga melakukan evakuasi menuju titik kumpul yang aman. Kepala SLBC Autis Kedung Kandang, Ade Dian Firdiana menjelaskan bahwa edukasi kebencanaan menjadi bagian penting dalam mewujudkan Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB. Menurutnya, siswa berkebutuhan khusus memerlukan metode pembelajaran yang adaptif dengan pendekatan visual dan pengulangan instruksi agar lebih mudah memahami tindakan yang harus dilakukan saat terjadi bencana. Rizka Aprilina, Krisna FM, Malang.
1: Satuan Reserse Narkoba Polres Kutai Kartanegara berhasil mengungkap aktivitas peredaran narkotika jenis sabu yang beroperasi dari sebuah kebun durian di wilayah Kecamatan Tenggarong Seberang. Selengkapnya bersama Nona, Krisna FM, Loakulu, Kutai Kartanegara.
8: Lokasi yang jauh dari pemukiman warga diduga sengaja dipilih pelaku untuk menghindari pantauan aparat maupun masyarakat. Dalam operasi yang dilakukan petugas, seorang pria yang diduga sebagai bandar sabu berhasil diamankan. Saat penggeledahan, polisi menemukan sejumlah paket sabu siap edar, alat isap sabu, timbangan digital, serta beberapa barang bukti lain yang berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika. Selain narkotika, petugas juga menyita sejumlah senjata tajam yang berada di lokasi. Temuan tersebut semakin menguatkan dugaan bahwa kebun durian tersebut tidak hanya digunakan sebagai tempat penyimpanan, tetapi juga sebagai markas operasional peredaran sabu. Saya Nona melaporkan langsung dari Krisna Radio, Loakulu.
1: Demikian Jaring Radio, saya Iis, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krisna FM Bojonegoro, Radio Krisna FM Pacitan, Radio Krisna FM Lumajang,
9: Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, masih kami tunggu sampai jam 9 malam nanti ya, Sdru Cakra, update informasi kondisi lalu lintas dan juga kewaspadaan lain di jalur yang Anda lalui lewat 0852 9001061. Masih bersama saya Alvan Amar dan gatekeeper untuk shift kali ini ditemani Iis Atin.

0: Ya, menit ke 24 ya, lepas dari jam 8 malam. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Ya, bergabung lewat telepon Pak Hajir. Selamat malam, Pak.
1: Selamat malam, Mas Alvan.
0: Iya, Pak Hajir, dari mana ke mana Pak malam ini, Pak?
1: Dari Jombang mau Pembatu, Mbak. Ini udah di Batu sekarang.
0: Oh, sudah di Batu. Lewat jalur
1: Cangar.
0: Oh, lewat Cangar. Enggak gula, Pak, kalau jam segini, Pak?
1: Ya, enak lewat sendiri.
0: Sekalian uji nyali, Pak.
1: Iya, udah sering, Mas.
0: Oh, udah sering.
1: Jam 1 malam, Mas, saya.
0: Wah, itu nggak ada orang lewat kalau jam segitu, Pak, kayaknya.
1: Iya, cuma apa, Mas, ya? Enak gitu loh, sepi.
0: lewat itu, Pak, jembatan juga, Pak.
1: Iya, pasti.
0: Wah, itu. Itu, Pak.
1: Tadi ada videonya saya kirim.
0: Iya, makanya itu yang agak dingin di situ.
1: Mau berhenti tadi. Iya. Jangan andaikan bahwa perlengkapan kopi enak berhenti di situ tadi sambil ngopi.
0: Wah, itu bahaya itu. Ada lampu-lampunya ya sekarang atau dari dulu ini, Pak?
1: Iya, dikasih lampu sekarang.
0: Dulu enggak ada ya kayaknya lampu di jembatan itu.
1: Enggak ada. Dulu menyeramkan dulu jalannya.
0: Iya, ini pagarnya juga sudah jadi yang kemarin dibangun itu.
1: Betul. Enaknya kalau lewat malam tuh, Mas, ya. Apa ya? Jalannya kayak milik kita sendiri, Mas.
0: Enggak ada yang lewat.
1: Iya, jarang. Terus ini, Mas. Apa? Udaranya, Mas. Udah enggak pakai AC. Sudah kayak di dalam lemari es ini.
0: Iya, cukup dibuka dikit gitu ada itu jendelanya.
1: Sangat dingin lo. Enggak, Mbak. Mas, tanpa AC di dalam mobil ini dingin banget.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Enak itu, hemat BBM enggak pakai AC.
1: Iya, tangan dikeluarkan ya. Itu kayak di dalam lemari es, Mas. Di dalam, iya, dalam freezer.
0: Saking
1: dingin banget.
0: Saking dinginnya, Pak, ya.
1: Ini kan enggak musim kemarau, Mas, ya. Kalau musim kemarau kan biasanya dingin ya.
0: Kalau pas malam pasti lebih dingin, Pak, daripada musim penghujan malahan.
1: Inje, kalau kita dulu sekolah SD kan CO2-nya kan lebih-lebih itu apa? Keluarkan pepohonan tuh, daun-daun ya.
0: Nah, jadi tambah dingin dia.
1: Iya.
0: Tapi aman, Pak, ya? Tadi sepanjang jalur nggak menemui hambatan sama sekali?
1: Oh, alhamdulillah sangat aman. Pokoknya aman lah, nggak ada terlambat atau gimana, nggak ada. Enak. Sendiri.
0: Alhamdulillah, baik. Nanti tujuan akhir mana, Pak, tadi? Malang mana?
1: Batu.
0: Oh, Batu.
1: Iya.
0: Oke, baik, siap. Hati-hati, Pak Hajir. Ini sudah sangat gelap soalnya.
1: Ije, sami-sami, Mas Alvan, matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati, Pak Hajir tadi lewat jalur Cangar menuju ke Kota Batu, Sedru Cakra. Gelap sekali itu kalau malam jalur Cangar itu. Wah, gak ada penerangan karena memang bukan jalur utama yang dilalui sebenarnya. Jadi memang cukup gelap dan sepi begitu. Tapi kalau pas akhir pekan, kemudian pagi hari menuju ke tempat wisata, nah ini jalur Cangar merupakan jalur favorit yang dilalui. Tapi kalau malam, wah itu kalau gak terbiasa lewat Cangar cukup bahaya. Selain naik turun, banyak tikungan juga di sana.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Tapi memang kalau sudah jadi jalur favorit ya, ini pasti dilalui, mau itu malam, mau itu kondisi cuaca gimana, kalau sudah kulino lewat situ, sudah jadi jalur favorit, ya tetap enak-enak saja. Tapi kalau enggak terbiasa lewat jalur Cangar, ini kalau ke arah Kota Batu atau Mojokerto, nah itu yang cukup berbahaya. Yang melintas di beberapa titik luas jalur yang sepi itu pastikan kendaraannya ya, Sedulur Cakra. Jangan sampai nanti tiba-tiba ada trouble begitu. Karena kalau jauh dari pemukiman, jalur sepi, tiba-tiba kendaraan mogok, nah itu yang bahaya. Tetap hati-hati, ini cek dulu semua komponen kendaraan. Karena tadi kita juga terima informasi, kecelakaan di ruas tol Jombang Mojokerto itu penyebabnya karena roda depan yang meledak begitu atau pecah, sehingga terjadi kecelakaan tunggal. Untungnya tidak ada korban jiwa, meskipun kendaraan ringsek cukup parah, tapi pengemudi dan penumpang tetap selamat. Jadi cek kondisi ban, isi nitrogen kalau bisa, karena kan ini musim kemarau, aspal panas, kalau diisi angin biasa itu suhu ban bisa semakin panas, sehingga bisa mudah meledak begitu, meningkatkan potensi untuk bannya meletus. Kalau di sini nitrogen itu bisa lebih dingin dia bannya. Jadi meskipun melaju kencang, aspal panas tapi masih tetap aman. Kalau isi angin biasa itu yang berbahaya. Kami tunggu update informasi lainnya di 0852 9001061. Anda dapat bergabung lewat WhatsApp ataupun juga via line telepon.

0: Sumpah dan Cinta Matiku tadi dari Niji. Ini satu lagu yang menggambarkan cukup dalam tentang perasaan seseorang yang berjanji untuk menjaga dan mendedikasikan hidupnya untuk kekasih ya. Tapi kalau bicara tentang cinta juga salah satu kasus pembunuhan tragis yang baru saja terjadi di wilayah Kaloran Ronggot Nganjuk ya. Salah satu motif dari pelaku NJS juga mengaku bahwa dirinya merasa sakit hati karena berhubungan dengan DM yang tidak direstui oleh korban. Itu salah satu motif yang menjadi alasan pembunuhan tragis terjadi atau diketahui kemarin di wilayah Kaloran, Kecamatan Ronggot, Kabupaten Nganjuk. Ii, silakan.
1: Ya, saat ini saya masih komunikasi dengan Aibda Agung Supriyono, anggota Lantas Polsek Warujeng Polres Nganjuk, terkait dengan pengamanan Tagu Festival 2026 yang akan digelar di 18 Juli 2026 di Stadion Warujeng. Nah, nanti menunggu update dari beliau ya untuk informasi lebih lengkapnya. Lalu ini diinformasikan juga oleh Bapak Halimi, ini tadi perjalanan menuju ke arah kota Kediri sudah melintas di jalur Ngantru Tulungagung, tidak ada hambatan ya Van, masih aman saja, cuacanya juga cukup bersahabat. Lalu tadi saya juga coba cek video dari Pak Hajir yang melintas di Pacet di arah ke Batu ya tadi. Katanya kayak jalannya sendiri karena sepi.
0: Jalur favorit Pak Hajir katanya. Kalau Is punya jalur favorit Is?
1: Saya sih apa ya, semua saya favorit, yang penting itu mulus ya. Dan gitu, tidak menyusahkan saya dalam perjalanan begitu, saya favorit ya.
0: Kalau saya nggak punya jalur favorit, tapi punya orang favorit. Wah. Jadi kalau saya sama orang itu, semua jalur udah di favorit.
1: Aduh, ini kayaknya malam ini lagi spesial banget ya. Nah ini, kalau mengenai favorit banyak sih sebetulnya ya.
0: Tergantung yang kita bonceng.
1: Betul-betul. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Kabid Damkar Madiun, ada Bapak Hartoyo. Kita tadi sempat menanyakan Van terkait dengan ledakan yang terjadi di gudang pusat munisi TNI AD di Madiun. Karena kan infonya kan meledak begitu ya. Selain kita komunikasi dengan Humas Polres, kita juga komunikasi dengan Damkar. Akan tapi untuk Pak Haryoto ini tidak monitor untuk di lokasi.
0: Oke.
1: Ya, kita coba cari jalan lain untuk dapat informasi lebih lengkapnya, Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
5: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
4: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
6: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
5: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa pakai biar tetap sehat.
4: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
6: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
4: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
6: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
5: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Ya, sementara itu untuk Sederu Cakra yang baru bergabung di 106,1 FM Radio Cakra Krishna, saya sampaikan informasi kembali tentang gudang pusat amunisi milik TNI AD di Kecamatan Seragen Madiun yang meledak pada hari Kamis pagi tadi. Akibat kejadian itu, satu prajurit dilaporkan meninggal dunia, sementara 6 prajurit lain mengalami luka-luka. Kata Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan kalau korban luka terdiri dari 4 prajurit mengalami luka berat dan 2 prajurit mengalami luka ringan. Doni mewakili jajaran Mabes AD juga menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya prajurit dalam insiden tersebut. Adapun ledakan terjadi saat prajurit sedang melakukan perawatan dan juga pemeriksaan amunisi di gudang tersebut. Meski demikian, TNI AD belum dapat memastikan penyebab utama dari ledakan karena masih menunggu hasil investigasi selanjutnya. Usai kejadian, aparat TNI langsung mengamankan lokasi dengan menutup akses menuju kawasan gudang pusat munisi, di mana langkah itu dilakukan untuk mendukung proses evakuasi dan juga sterilisasi area sekitar.

0: Ya, yang masih di jalan hati-hati ya, Sedru Cakra, yang melintas di Nganjuk, pastinya Anda juga merasakan suasana malam yang cukup dingin. Anginnya lumayan, ini kalau lewat area persawahan, naik sepeda motor cukup dingin di malam hari ini. Jadi hati-hati, pakai jaket yang tebal juga yang mau melintas di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Gatekeeper Iis.
1: Iya betul, ini kata Pak Hudori juga memang anginnya agak kenceng di sekitaran Ayani Nganjuk ya. Tapi karena di sana juga rame, akhirnya beliau juga ikut untuk nongkrong dulu di salah satu tempat tongkrongan di Jalan Ayani Kota Nganjuk.
0: Tinggal milih itu banyak kan?
1: Iya betul. Pak Tamin menginformasikan, jadi cerita ya ini, beliau itu tadi pas pulang dari sawah habis masang jaring. Jadi jaring itu kayak jebakan, jebakan burung emprit
0: burung.
1: Itu loh. Berarti kan tanamannya padi ya, Van ya, padi yang bentar lagi mau panen.
0: Iya. Padi kalau nggak ketan biasanya.
1: Oh iya, karena kalau nggak dikasih jaring itu nanti habis dimakan sama burung.
0: Oh, gitu.
1: Nah ini tadi.
0: Biasanya pakai itu apa orang-orangan sawah itu? Enggak ya sekarang.
1: Orang-orangan sawah itu kayak mungkin ya, ini mungkin ya, karena kan bapak saya di rumah kan juga petani ya, Van ya. Kalau orang-orang sawah itu burung udah nggak takut gitu loh.
0: Burungnya udah tahu kalau itu palsu paling.
1: Iya, jadi udah udah lama di situ mungkin ya. Jadi sudah hafal
0: jadi
1: kalau itu.
0: Jadi burungnya sudah adaptasi kalau dia bukan manusia beneran gitu.
1: Adapun kalau manusia, Van, itu pun juga nggak setakut-takut banget
0: ya?
1: Gitu loh. Makanya ini dipasang kayak jaring gitu. Biar burungnya itu nanti kalau menghinggap ke situ, Van, biasanya itu malah dia itu nanti nggak bisa terbang lagi.
0: Jaring kayak paranet gitu ya?
1: Nanti pasang kayak gitu.
0: Terus,
1: ya.
0: Terus kalau nggak bisa terbang, buat apa burungnya?
1: Burungnya nanti biasanya kayak hinggap di situ dan dia nggak bisa terbang lagi, kayak apa? Terjebak.
0: Dimasak bukan? Nggak bisa dimasak.
1: Bisa lang. Burung emprit itu kecil, Van, dan kalaupun mau makan. Saya sih nggak doyan ya, gimana cara masaknya dengan burung yang sangat kecil kayak gitu. Biasanya kalau sudah dikasih apa paranet ya kata Alvan tadi, itu burung sudah nggak bisa hinggap untuk
0: sudah
1: makan.
0: Terjerat di situ ya.
1: Betul, ya betul.
0: Itu kan burung yang dijual di pasar di warna-warna itu kan?
1: Kayaknya sih ya burung apa sih?
0: Burung
1: kaji.
0: Gereja, bukan?
1: Iya kaji atau gereja itu loh. Pokoknya emprit sih kalau saya tahu.
0: Kecil kan nggak bisa. Berkicau dia.
1: Biasanya dijual udah di warna-warna gitu ya kalau di pasar-pasar.
0: Ya, sama ayam biasanya sepaket.
1: Ya kalau ayam yang kecil-kecil mungkin baru netes kayak gitu. Ini kata Pak Tamin, alhamdulillah lancar dan tadi memang cuacanya itu panas banget. Kalau di tempat saya Pak Tamin di Ngeronggot itu ada penyewaan biasanya. Jadi kita nggak perlu masang, dipasangin sama yang nyewain. Jadi kayak kita nyewa barang, tapi dipasangin sekalian tuh.
0: Berarti masangnya pas padinya mulai berbuah itu ya?
1: Pas padinya sudah mulai ada isinya, Van.
0: Itu dipasang.
1: Berbuah dulu. Baru ada isinya, lalu nanti padi itu kan semakin tua kan dia semakin apa itu, semakin ke bawah dingkluk gitu ya. Nah itu kalau sudah kayak begitu nanti harus dipasang biar nggak dimakan sama burung ya.
0: Setelah selesai panen dikembalikan, nyewa tadi?
1: Iya, di itu sebelum panen, kalau besok panen gitu ya, hari ini sudah harus digulung lagi, dicopot lagi, dibalikin.
0: Jadi nggak perlu itu ya, nggak perlu beli ya?
1: Nggak perlu sih, cuman mungkin ya Van ya, ada sebagian orang yang suka beli nanti kan bisa digunakan untuk bertahun-tahun.
0: Iya, kalau jangka panjang bisa gitu.
1: Ada juga yang lebih suka nyewa saja karena mungkin satu tahun kan musimnya kan beda-beda.
0: Iya, satu tahun panen apa tanam padi dua kali atau sekali paling.
1: Wah ini kurang kalau paham ya, pokok ada jagungnya juga kalau pas musim kayak gini ya. Ini tadi Pak Tamin juga sempat telepon, mohon maaf sebentar Pak, nanti coba saya cek. Lalu dari Pak Harun tadi sempat menanyakan, ini kalau mau mengarah ke Surabaya via jalur utama apakah ada hambatan menghindari jalur tol? Masih aman Pak, tidak ada hambatan. Ada perbaikan di Mojoagung juga kayaknya malam ini sudah berhenti, hanya pas siang hingga sore hari tadi saja. Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Thank you. Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Ya, bergabung lewat telepon ada Pak Tamin. Selamat malam, Pak Tamin.
1: Selamat malam, Mas Alvan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Pak Tamin, wilayah Kandangan Kediri malam ini, Pak?
1: Ini malam ya, duduk-duduk nyantai, Mas.
0: Masih
1: barusan Barusan kenduren di keluarga tetangga sebelahnya.
0: Iya, masih aman Pak ya, kandangan?
1: Aman kandangan Mas, rame tapi. Kulit rame. Nasi soto daging, soto ayam.
0: Ya, lengkap Pak ya.
1: Sudah nutup Mas Alvan.
0: Angin gimana Pak kandangan Pak?
1: Mana?
0: Angin juga di sana?
1: Ada angin sama sekali, Mas.
0: Oh, nggak ada angin malah.
1: Ada mana ada angin? Kandangan lu nggak ada angin, Mas. Tapi pok Mas Polo. Tadi sore sudah surup, kok masih belum selesai pasang jaring burung, Mas.
0: Tanam apa, Pak Tamin?
1: Padi rojo lele.
0: Wah, sudah mau panen berarti kalau dipasang jaring itu.
1: Ambiak Mas.
0: Oh.
1: Setelahnya kan tumbuh padi kerap sekali. Itu bulan lagi udah panen.
0: Wah, semoga lancar sampai musim panen nanti Pak Tamin ya.
1: Insya Allah begitu Mas Alvan. Doanya saya minta.
0: Siap, siap.
1: Doanya,
0: siap.
1: Pak. Terus dimakan tikus, sekarang burung emprit.
0: Nah itu, hamba-hamba sekarang Pak.
1: Ya kalau nyewa itu 350 loh Mas. Mulai pasang sekarang, panen.
0: Itu buat ukuran sawah berapa Pak?
1: 5 meter, musuh 5 meter, lebar 5, panjang 9.
0: Wah,
1: lumayan. 100 seru itu butuh 9-10 jaring.
0: Wah, mending beli Pak ya?
1: Saya beli Mas, 85 satu bendel.
0: Ya kan bisa dipakai berkali-kali musim panen depan juga.
1: Ya, 4 kali saya ini masih utuh. Tapi
0: utuh.
1: Kalau dibiarkan sawah, acur Mas. Kepanasan gitu loh Mas, jadi metal itu.
0: Iya, kan dia dari kayak apa, plastik atau karet.

0: sekarang dia tidak menunggu. Akhirnya saya cari mana sekolah.
1: Siap. Terima kasih Pak Tamin sudah bergabung malam ini, Pak.
0: Ya ini tadi barusan gabung ini, Mas.
1: Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Tamin.
0: Sama Mas Alvan. Salam untuk semua kru Radio Cakrakesna. Pak Iis, Alvan, Mas Jamal, Pak Erika, Pak Intan, baik. Semuanya salam istirahat. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tamin di kandangan Kediri tadi.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Ya, yes, Sedulur Cakra sudah menjelang jam 9 malam ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah berbagi informasi di hari Kamis ini ya. Sampai jumpa di besok, kita kembali hadir jam 6 pagi tentunya. Selamat malam, selamat beristirahat. Yang masih di perjalanan juga tetap hati-hati, fokus, kalau ngantuk bisa nepi dulu. Saya Alvan Amar, gatekeeper untuk si Vini tadi ditemani Iis Atin. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa besok pagi.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Roro Kuning Nganjuk. Di Nganjuk ada tempat-tempat menarik yang bisa kita kunjungi pada saat liburan. Beberapa di antaranya menyimpan kisah misteri ataupun legenda masyarakat setempat. Di antara yang paling terkenal adalah Air Terjun Sedudo. Tempat ini merupakan tempat yang sangat sakral bagi sebagian masyarakat lokal. Ada tempat lain di Kabupaten Nganjuk yang tidak kalah indahnya. Nama lokasinya Air Terjun Roro Kuning. Orang lebih mengenal tempat ini sebagai Air Merambat Roro Kuning. Karena munculnya air terjun ini berasal dari rembesan air yang bersumber dari tiga sumber air di Gunung Wilis. Air ini merambat di antara celah-celah batu padas dan akar-akar pohon pinus di lereng gunung yang kemudian muncul ke permukaan menjadi sebuah air terjun berbentuk trisula. Air terjun Roro Kuning memiliki tinggi sekitar 15 meter dan berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut sehingga udara relatif sejuk karena lokasinya masih di lereng Gunung Wilis. Hijaunya hutan pinus menambah kesegaran untuk berkunjung ke sini. Spot foto yang bagus sangat cocok untuk Anda semua. Bahkan kalau kita datang di pagi hari, kita akan mendengarkan kicauan berbagai jenis burung seperti kutilang, burung cucak rowo, dan jenis-jenis lainnya. Terdapat beberapa fasilitas yang bisa kita gunakan saat berada di Air Terjun Roro Kuning, seperti kolam renang, tempat peristirahatan, tempat bermain anak, dan pentas pertunjukan seni dan budaya. Air Terjun Roro Kuning berada di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 30 km dari Kota Nganjuk. Untuk menuju ke sana, kita harus berkendara ke arah selatan menuju arah Brebek, Kecamatan Loceret. Ingin menikmati keindahan air terjun sambil mengenang jasa pahlawan? Sebaiknya Anda berkunjung ke Air Terjun Roro Kuning, Nganjuk.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia

Yogyakarta, 2. Dialek Pekalongan, 3. Dialek Wonosobo, 4. Dialek Banyumas, dan 5. Dialek Tegal. Persentase perbedaan kelima dialek tersebut sekitar 60%. Dialek Solo Yogyakarta menyebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojotengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selomerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamprang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibanding

0: Adaptatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Sunaria dari Mojoanyar, desanya Ngarjo, RT 10, RW 2, Kabupaten Mojokerto. Saya sakitnya komplikasi, Mbak, ada jantung, ada semurat, ada kolesterol. Saya rasakan tuh semua rasanya awal tuh nggak enak, Mbak, semua udah nggak bisa apa-apa, kaki sakit, awak sakit, tangan ini cekot-cekot, terus pokoknya nggak enak lah, Mbak. Saya pakai Naria, Gester sama CA. Selama itu minum Naria itu ada perubahan itu banyak sekali, Mbak. Rasanya itu enak. Herbal Naria, obat pilihan saya.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Saya sedang menikmati oleh-oleh khas Magetan. Makanan tradisional sejenis kerupuk yang terbuat dari beras ketan ini namanya jerangking. Makanan ini sekilas hampir mirip dengan kerupuk lempeng. Hanya saja, jerangking memiliki ukuran yang lebih kecil dan rasanya pun sangat khas. Selain dijadikan untuk menu camilan, jerangking ini juga sering dijadikan sebagai oleh-oleh bagi para wisatawan yang datang ke Magetan. Salah satu keistimewaan dari jerangking ini adalah proses pengolahannya. Tidak seperti kerupuk pada umumnya, yang diolah dengan cara digoreng, jerangking ini diolah dengan cara dipanggang, sehingga tidak mengandung minyak dan juga kolesterol. Selain itu, jerangking ini juga memiliki aroma sedikit gosong, sehingga menghasilkan cita rasa yang khas dan berbeda dengan jenis kerupuk lainnya. Proses pengolahan jerangking cukup sederhana dan unik. Pertama, beras ketan dimasak hingga matang dan menjadi ketan. Kemudian ketan tersebut ditumbuk hingga menjadi adonan lengket. Setelah itu, adonan dipres dengan mesin pres maupun alat tradisional hingga menjadi tipis. Setelah berbentuk tipis, kemudian dipanggang. Jerangking biasanya diolah tanpa menggunakan bahan perasa apapun, sehingga rasanya sangat alami. Jerangking ini memiliki cita rasa yang khas. Walaupun tanpa menggunakan bahan perasa, jerangking tetap memiliki rasa yang gurih. Selain itu, aroma yang sedikit gosong hasil pemanggangan ini menambah sensasi tersendiri saat memakannya. Untuk teksturnya, jerangking ini memiliki tekstur yang renyah. Namun, apabila disimpan di tempat yang tidak tepat, maka teksturnya akan mengeras. Jerangking sangat sehat untuk dikonsumsi oleh siapa saja, termasuk para vegetarian yang tidak mengkonsumsi susu dan telur, karena pengolahan jerangking yang dipanggang, sehingga tidak mengandung minyak dan kolesterol. Di Magetan, jerangking banyak dijual dan diproduksi. Selain dijual di warung-warung, jerangking juga bisa kita temukan di pusat oleh-oleh yang ada di daerah Magetan. Sehingga ketika sedulur cakra berkunjung ke Magetan, kita dapat dengan mudah menemukannya.
0: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Nama saya Bu Suparmi dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasuk Jambi, Kecamatan Pasuk Jambi, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan linu-linu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: dari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Suwarti, alamat Berutengah RT1 RW5, Desa Kalisemo, Kecamatan Luwano, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit kaki, pegal-pegal sama panas. Dah lama, sekitar 1 tahun. Kalau mau buat jalan sakit sekali, sampai saya seret-seret, badan lemas sama pusing sama mual-mual. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Gester. Saya merasakan ada perubahan setelah habis paket pertama Herbal Naria, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Bagi saya, kopi memang terkesan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Kita biasa menyeduhnya, menyeruputnya, dan meminumnya hingga habis. Namun, di antara semua jenis kopi yang ada, sebagian di antaranya memiliki keunikan dan khasiatnya masing-masing. Kalau ke Tulung Agung, saya biasa bercerita bersama teman-teman sambil menikmati secangkir kopi. Di Tulung Agung, saya selalu menyeruput kopi ijo yang sudah menjadi legenda hingga saat ini. Meminum kopi ijo sudah menjadi tradisi turun-temurun di Tulung Agung. Rasa dan teksturnya memang berbeda dari kopi pada umumnya, karena proses pembuatannya yang masih menggunakan cara tradisional. Biji kopi disangrai menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat dengan tungku api berbahan kayu bakar. Dalam proses ini, perlu ketekunan dan keuletan untuk menjaga api agar suhu tetap stabil, sehingga biji kopinya matang dengan merata. Di Tulung Agung, kopi ijo ini sangat terkenal. Mulai dari warung kopi pinggir jalan hingga kafe besar, menyediakan kopi ijo sebagai menu utama. Cara penyajiannya pun tidak berbeda dengan kopi lainnya yang disuguhkan di cangkir dalam keadaan panas. Salah satu tradisi unik yang menyertai ritual minum kopi hijau ini adalah nyete. Nyete merupakan seni melukis atau membatik sebatang rokok dengan menggunakan sisa endapan kopi hijau. Tradisi ini populer tidak hanya di Tulung Agung, tapi juga di kawasan Jawa Timur lainnya seperti Kota Malang. Salah satu tempat ngopi hijau yang terkenal di Tulung Agung adalah Kopi Waris. Warung ini hampir tidak pernah sepi, yang membuat banyak orang tertarik karena secangkir kopinya yang terasa lembut dan gurih. Kopi di sini hanya disajikan dengan dua varian dengan bubuk kopi yang sama, yaitu kopi tubruk dengan gula atau kopi susu yang hanya dibedakan cara penyajiannya, yaitu dengan menggunakan gelas cangkir atau gelas kaca. Harganya pun sangat terjangkau. Selain harga dan rasa, warna kopi ini memang sangat berbeda dengan kopi lainnya, karena berwarna coklat kehijauan. Banyak orang yang menganggap bahwa kopi ijo berkhasiat untuk menurunkan berat badan. Senyawa asam klorogenat sebagai antioksidan aktif dalam biji kopi dipercaya dapat membantu menurunkan tekanan darah dan berat badan. Kopi ijo juga dinilai bisa menurunkan gula darah dan menghambat penumpukan lemak. Namun, ternyata penelitian mengenai ekstrak biji kopi hijau dalam membantu menurunkan berat badan tidak dilakukan dalam jangka waktu lama, sehingga masih ada resiko hasilnya tidak valid, alias belum cukup bukti yang menyatakan manfaat ekstrak kopi hijau efektif dan aman dalam jangka panjang. Konsumsi kopi hijau juga harus diperhatikan pada beberapa kondisi tertentu, seperti penderita penyakit diabetes, glaukoma, gangguan pencernaan, dan komplikasi lainnya.
0: Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
2: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
1: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama bapak saya Bapak Tamin, Desa Ngleguk, RT 3, RW 3, Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora. Bapak saya penderita sakit lambung sama hepatitis. Itu perutnya itu kembung kayak sebak itu, kayak mual terus adem banget. Bapak saya mengonsumsi CA sama gester. Bapak saya itu mulai minum itu keringat dingin tuh keluar dalam 3 hari. Habis satu botol tuh habis itu sudah ada enakan, berkurang gitu. Herbal Nariah, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Rosa.
1: Martha Christina Tiahahu. Martha Christina Tiahahu merupakan salah satu pejuang wanita yang turut serta berjuang melawan tentara kolonial Belanda asal Maluku. Perempuan kelahiran 4 Januari 1800 ini memulai ikut serta peperangan sejak usia 17 tahun. Sejak kecil, Martha telah melihat perilaku tentara Belanda yang sewenang-wenang terhadap masyarakat Maluku. Karena hal tersebut membuat dendam dan ingin ikut serta secara langsung melawan pasukan Belanda. Martha turut membantu Thomas Matulesi dalam Perang Patimura pada 1817. Di bawah komando Patimura, Christina Martha Tiahahu ditunjuk menjadi salah satu pemimpin pasukan bersama ayahnya, Kapitan Abubu, dan beberapa pemimpin lainnya. Namun, pada 14 November 1817, rombongan pasukan Martha Christina Tiahahu tertangkap pasukan Belanda. Martha Christina Tiahahu hanya ditahan karena dianggap masih di bawah umur. Akan tetapi, ayahnya harus dihukum mati. Setelah ayahnya wafat, Martha Christina Tiahahu tetap melanjutkan perjuangan dan mengumpulkan pasukan ayahnya yang masih tersisa. Namun, dirinya tertangkap oleh pasukan Belanda dan dibuang ke Pulau Jawa. Saat di perjalanan menuju Pulau Jawa, Martha Christina Tiahahu melakukan mogok makan, minum, dan tidak mau minum obat yang diberikan pasukan Belanda. Kondisi kesehatan Christina Martha Tiahahu pun semakin memburuk. Puncaknya, pada 2 Januari 1818, Martha Christina Tiahahu meninggal di atas kapal Everstein. Jenazahnya dibuang ke Laut Banda atas perintah Komandan Verhoel. Christina Martha Tiahahu memperoleh gelar pahlawan kemerdekaan Indonesia pada 20 Mei 1969 dari pemerintah Indonesia.
2: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Bendungan Serut Blitar. Selain bendungan yang dimanfaatkan untuk menampung air dan irigasi, terdapat juga taman bermain dan rekreasi yang cocok untuk anak-anak, sehingga tidak salah apabila datang ke sini bersama keluarga untuk piknik. Retribusi untuk memasuki kawasan bermain atau rekreasi keluarga Bendungan Serut Blitar ini juga terjangkau. Bendungan Serut Blitar juga dilengkapi dengan gazebo yang bisa digunakan untuk bersantai di bawah pepohonan rindang dengan suasana pinggir sungai yang relatif bersih. Tempat ini memang bisa dibilang sangat nyaman, apalagi ketika siang hari yang terik. Rute menuju Bendungan Serut juga sangat mudah. Sampai saat ini terdapat banyak rute yang bisa kita pilih dari pusat kota Blitar. Sudah banyak petunjuk arah untuk menuju Bendungan Serut. Bendungan yang lebih dikenal dengan nama Bendungan Serut ini sebenarnya memiliki nama resmi Bendungan Lodoyo. Bendungan Serut atau Lodoyo dibangun pada tahun 1982. Bendungan ini merupakan tipe bendungan gerak. Selain memiliki fungsi utama sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Wlingi Raya, pengatur debit, pengendali banjir, dan budidaya perikanan. Taman wisata Bendungan Lodoyo berada di utara instalasi bendungan. Secara administratif, masuk dalam wilayah Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Taman ini didesain sedemikian rupa sehingga memiliki view dengan luas ke arah waduk dan bendungan. Sebagaimana umumnya, sebuah taman pada Taman Wisata Bendungan Lodoyo ini terdapat berbagai macam tanaman dan pepohonan. Pohon-pohon yang rindang membuat suasana di sekitar taman menjadi sejuk. Sedikit bergeser ke timur, tetapi masih berada di kawasan Taman Serut, terdapat wahana air berupa kolam renang. Kolam renang ini sederhana, tetapi tertata dengan rapi. Bergeser keluar taman wisata, kita dapat memacu adrenalin dengan menyeberangi Bendungan Serut. Jika dipandang dari taman wisata, suasana waduk memang cukup tenang. Tapi beda ceritanya jika melintas di atas bendungan. Dari atas bendungan, kita dapat menyaksikan pertunjukan air yang memukau. Pertunjukan tersebut berasal dari air buangan bendungan yang menggelegar menghantam talut. Letak Bendungan Serut cukup strategis karena berada tidak jauh dari kawasan wisata Kampung Coklat. Jadi, jika sedang berencana ke Kampung Coklat, jangan lupa mampir ke Bendungan Serut. Rasakan sensasi wisata Blitar yang unik dan menantang.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ibu Tri Nurhayati, Dukuh Wagian RT 19 RW 6 Desa Bulusan, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten. Saya menderita sakit asam urat dan kolesterol. Saya mengkonsumsi nariah jenis CA dan Gaster. Saya merasakan perubahan setelah minum habis 2 paket. Herbal nariah obat andalanku.
1: Herbal nariah tidak hanya melindungi

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Walkira, Desa Sojokerto, Kecamatan Leksono, RT 1 RW 2, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sakit lambung, darah tinggi, wasir, kolesterol. Rasanya panas asam lambungnya, kepala sering pusing, badan pada pegel semua. Saya mengonsumsi Nariah CA kali Gester. Habis 2 paket belum habis, sudah enak semua. Herbal Nariah, obat andalanku.
0: Herbal Nariah tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh. Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

24 tahun yang lalu, aku kehilangan sosok seorang ayah. Salam rindu ayah. Semoga Allah jadikan ahli surga. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, amin. Saat itu, ibu merawat dan membesarkanku sudah tanpa suami lagi. Terima kasih ibu, engkau begitu tegar, engkau begitu kuat, engkau begitu hebat. Aku tidak akan bisa membalas semua jasa-jasamu ibu. Namun, aku akan terus berusaha untuk bisa membuatmu tersenyum dan bahagia ibu. Dan saat ini, ada satu hal yang membuat aku sedih. Sudah 10 bulan ibu terbaring sakit. Ibu, aku akan selalu merawat dan menjagamu ibu. Walaupun itu tidak akan bisa mengimbangi kasih sayangmu kepada aku.

0: Info Sehat Radio Cakrakrisna.
1: Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid buatnya dicari.
0: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Ya, nama saya Bu Wasri dari Desa Wanaraja, Kecamatan Wanayasa, RT 3 RW 4, Kabupaten Banjarnegara. Sakit mata, ya, matanya perih, berair, terus pegel-pegel. Saya mengkonsumsi Naria, Gester, dan CA. Telah satu paket, ya, matanya sudah sembuh, tidak berair. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Campground Gazebo Wilis Kediri. Campground Gazebo Wilis merupakan salah satu objek wisata alam yang sedang hits di Kediri. Terletak di lereng Gunung Wilis, menawarkan pemandangan alam yang indah dan asri. Spot terbaik dari tempat Campground Gazebo Wilis ini adalah zona camping di atas pegunungan. Tempat camping ini memiliki corak warna alam yang keren dan mempesona. Menariknya, wisatawan tidak perlu sulit mendaki ke puncak untuk menikmati panorama alam yang indah. Campground Gazebo Wilis berada di ketinggian sekitar 1500 mdpl. Dari ketinggian ini, kita bisa melihat pemandangan indah perbukitan serta hamparan lembah hijau. Keindahan malam hari juga tidak kalah indahnya. Hamparan gemerlapnya lampu kota Kediri menemani dinginnya malam di puncak bukit. Menjelang pagi hari adalah waktu yang dinanti-nanti. Atmosfer langit warna jingga keemasan membuat mata para pengunjung terpana hebat. Berbagai kamera dan handphone pengunjung mulai membidik panorama indah ini. Panorama indah sebelum terbitnya matahari. Campground Gazebo Wilis berada di Dusun Besuki, Desa Jugo, Kecamatan Mojo Kediri. Bila ingin berkemah pada weekend, sebaiknya melakukan registrasi pesan tempat terlebih dahulu. Campground Gazebo Wilis diselimuti kabut tebal serta hawa dingin. Tersedia 4 lokasi untuk mendirikan tenda camping, yaitu di samping kafe, area parkir, dan 2 lokasi puncak bukit. Keseluruhan area camping bisa menampung sekitar 100 tenda dengan ukuran kapasitas 4 orang. Jangan khawatir akan terik matahari saat siang hari. Pepohonan rindang akan menjaga kita dari terik matahari secara langsung. Jika ingin suasana pegunungan hening, kita bisa memilih area camping di puncak bukit untuk mendirikan tenda. Tidak perlu khawatir bagi pengunjung yang tidak membawa peralatan tenda, tersedia sewa peralatan tenda di Gazebo Wilis. Sajian kuliner di atas bukit ini juga tidak kalah lezatnya, mulai dari gorengan, mie, bakso, dan lain sebagainya, sehingga membuat badan kita terasa lebih hangat. Berkunjung ke tempat wisata Gazebo Wilis, jangan lewatkan aktivitas hunting foto. Terdapat spot foto keren dan instagenik dengan latar panorama alam. Jika cuaca sedang bagus dan cerah, kita bisa melihat keindahan sunrise di pagi hari. Lokasi Campground Gazebo Wilis terbilang cukup mudah untuk dijangkau. Jarak lokasi Gazebo Wilis dari alun-alun kota Kediri sekitar 21 km. Rute jalan menuju Gazebo Wilis satu arah dengan air terjun Dolo dan Irenggolo. Jalannya cukup mulus dan lebar. Rute dari kota Kediri ke arah terminal baru Tamanan Kota, terus ambil arah barat. Kemudian ikuti petunjuk menuju kawasan wisata air terjun Dolo dan Irenggolo. Jika dari arah selatan, yaitu pertigaan Kecamatan Mojo menuju ke barat. Kemudian ikuti petunjuk ke arah air terjun Dolo dan Irenggolo.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Berjuang Bangsa.
1: Agresi Militer Belanda 1. Agresi Militer Belanda 1 merupakan sebuah peristiwa operasi militer pertama Belanda yang dilakukan terhadap Republik Indonesia. Serangan yang dilakukan Belanda saat agresi pertama terhadap Indonesia terjadi di wilayah Jawa dan Sumatera. Agresi Militer Belanda 1 terjadi pada tanggal 21 Juli 1947 sampai pada tanggal 5 Agustus 1947. Serangan agresi militer yang berlangsung merupakan aksi polisionil yang dilakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran atas perundingan Linggarjati.

Dari sudut pandang Republik Indonesia, aksi agresi militer Belanda I merupakan pelanggaran dari hasil perjanjian Linggarjati. Agresi militer Belanda I disebabkan Belanda yang tidak menerima hasil perundingan Linggarjati yang telah disepakati bersama pada tanggal 25 Maret 1947. Pihak Belanda cenderung menempatkan Republik Indonesia sebagai negara persemakmuran dan Belanda sebagai negara induk. Perjanjian yang sudah dilakukan hanya dijadikan alat untuk mendatangkan pasukan lebih banyak. Untuk mencari alasan supaya bisa menyerang Republik Indonesia, Belanda mengajukan beberapa tuntutan. Pembentukan pemerintahan federal sementara yang bertujuan menguasai seluruh wilayah Republik Indonesia sampai terbentuknya RIS atau Republik Indonesia Serikat. Dari pernyataan tersebut berarti Republik Indonesia ditiadakan. Pembentukan pasukan keamanan bersama yang selanjutnya masuk ke daerah-daerah Republik Indonesia. Dari tuntutan yang ada tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Belanda ingin membuat dan merencanakan negara boneka dan ingin menguasai kembali Republik Indonesia. Kemudian Belanda melanggar perjanjian Linggarjati yang sudah disepakati sebelumnya. Atas dasar tersebut, pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan agresi militer pertamanya dengan menggempur Indonesia. Target utama Belanda adalah kota besar yang ada di Pulau Jawa dan Sumatera. Gubernur Jenderal H.J. Van Mook mengumumkan kepada wartawan tentang dimulainya aksi agresi militer Belanda I lewat konferensi pers pada malam hari tanggal 20 Juli. Serangan di beberapa daerah kemudian dimulai pada tanggal 21 Juli. Serangan agresi militer I dilakukan di daerah yang dikuasai Republik Indonesia seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Di Jawa Tengah, mereka memfokuskan di daerah Pantai Utara. Di Jawa Timur, mereka menguasai wilayah yang terdapat pabrik-pabrik gula dan perkebunan tebu. Dan di wilayah Sumatera Timur, mereka menguasai daerah perkebunan tembakau.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم نبينا الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين وبعد فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حاضرين بالشكر على الله سبحانه وتعالى. Kita masih diberikan kesempatan untuk beriman sampai dengan subuh kali ini. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di antara sekian hamba yang beriman itu kita masih diberikan kesempatan untuk membuktikan keimanan itu dengan amal saleh dan diawali dengan menunaikan salat subuh berjamaah. Kalimat iman pertama di dalam Al-Quran itu diikuti dengan amalan salat sebagai pembuktian dari sifat takwa. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat kedua sampai dengan ayat ketiga. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa yang dimaksudkan? Maka ciri pertamanya di ayat tiganya, الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. الذين يؤمنون بالغيب, yaitu orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanannya. Jadi orang takwa itu alhamdulillah tidak dibatasi dengan cukup beriman. Nanti ada muslim, ada mukmin, ada taqi. Ada muslimun, ada mukminun, ada muttaqun. Levelnya terus meningkat. Muslim, orang yang baru berikrar untuk patuh tunduk kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jika ikrar itu diiringi dengan keyakinan paripurna dan kesiapan untuk menunaikan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang dilarang, maka naik levelnya tidak sekedar muslim tapi menjadi mukmin. Karena itu orang-orang yang mengatakan saya Islam, saya tunduk, saya patuh, saya muslim, tapi tidak diikuti dengan keyakinan pada jiwanya untuk mengamalkan apa yang ia ikrarkan dengan lisannya dalam kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu maka disifati oleh Al-Qur'an sebagai muslim, namun imannya baru sampai lisan, belum sampai kepada qalbunya. Itu yang dimaksudkan di Quran surah ke-49 Al-Hujurat di ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna. Ada segelintir orang Arab Badui mengatakan kami telah beriman. Jadi menahbiskan dirinya sebagai mukmin, langsung naik ke level yang kedua. Amanna, kami telah beriman. Turun jawaban langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Qul lam tu'minu. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian belum naik ke level mukmin. Walakin qulu aslamna. Tapi katakan baru di level yang pertama. Baru muslim. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sementara iman yang diucapkan di lisan itu belum sampai ke dalam hatinya, belum sampai ke dalam jiwanya. Jadi baru mengalir di lisan, baru berucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu kalau kalimat sampai ke dalam hati, maka nanti berubah dari sekedar muslim menjadi mukmin. Bila sampai ke dalam hati, maka nanti dalam hati akan dipancarkan kepada seluruh bagian tubuh kita sebagai pertanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pancaran ini

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Desa Gandu di Kabupaten Magetan wajib kita kunjungi, terutama bagi sedulur cakra yang gemar kuliner. Kenapa begitu? Ya, karena Desa Gandu Magetan merupakan desa ayam panggang. Wah, banyak warga desa yang masuk wilayah Kecamatan Karangrejo Magetan ini membuka usaha warung makanan dengan menu khusus ayam panggang. Lokasi Desa Gandu mudah dijangkau, berada di jalur Maospati Ngawi. Di pertengahan jalur ini ada persimpangan dengan traffic light, lalu belok ke kanan tidak sampai 200 meter, sudah sampai ke Desa Gandu. Di kanan kiri jalan sudah banyak warung-warung dengan menu ayam panggang. Dengan banner yang menyolok, warung-warung kecil itu sudah menampilkan gambar yang menggoda selera. Tetapi kalau ingin mencoba warung yang pertama kali jualan ayam panggang, masuklah ke kampung kecil di sebelah kanan. Kampungnya bersih dengan jalanan berpaving rapi. Setelah berkelok dengan melewati beberapa warung ayam panggang kecil lainnya, sampailah pada dua warung yang kondang sebagai perintis ayam panggang Gandu, yaitu warung Bu Suryani dan Bu Setu. Tidak seperti resto-resto di kota, pengunjung resto ayam panggang di Gandu Magetan ini menikmati sajian sambil duduk lesehan. Ruangan yang ada adalah ruangan lama, jadi jangan bayangkan kita akan makan seperti layaknya di rumah makan, ada meja dan kursi. Ayam panggang Gandu ini dijual di rumah warga yang sekaligus merangkap sebagai tempat makannya. Ruangan dalam rumah akan dikosongkan dari perabot, lalu digelar tikar di atas lantai. Nah, para pembeli akan duduk di tikar ini untuk menikmati ayam panggang beserta perlengkapannya, sehingga sangat terasa suasana rumah pedesaannya. Resto ayam panggang yang omsetnya cukup besar pada hari-hari biasa ini memotong sedikitnya 250 ayam kampung. Sementara pada hari libur panjang bisa memotong 1000 ekor ayam per hari. Ayam panggang Gandu Magetan memiliki dua pilihan menu. Ada ayam panggang bumbu rujak dan ayam panggang bumbu gurih. Kalau suka yang pedas, pilihannya ya bumbu rujak. Tetapi kalau kita memilih bumbu gurih, penyajiannya tetap disertai sambal terasi. Pelengkap lainnya ada lalapan, urap-urap, sayur lodeh, oblok tempe, dan sayur mentek. Sedangkan nasinya disajikan dalam wakul model kuno. Keunikan ayam panggang Gandu terletak pada cara mengolah dan menyajikannya. Menggunakan bahan baku ayam kampung yang masih muda dan dimasak dengan cara tradisional, membuat ayam ini sangat legit dan lezat. Rasa ayam panggangnya sangat melekat di lidah. Empuk, rasa bumbunya menggigit dengan aroma bakaran yang mengundang selera. Nah, sambil menunggu antrian, kita bisa melihat cara memasaknya. Kita diperbolehkan untuk melihat arena dapur, melihat cara ayam itu diolah, dipanggang, dan dibumbui. Cara memasaknya di dapur tanah liat dengan bahan bakar kayu. Menakjubkan bukan? Di zaman serba digital ini, ayam panggang Gandu masih mempertahankan cara memasak tradisional. Menggunakan dapur dari bata dan tanah liat, memakai kayu sebagai bahan bakar, dan wajan tanah liat sebagai alas untuk memanggang ayam. Semua dilakukan dengan satu alasan, mempertahankan rasa, aroma, dan kematangan. Kayu yang digunakan sebagai bahan bakar juga pilihan. Ada kayu yang nyala apinya kurang stabil, misalnya kayu randu. Nah, kayu sejenis ini tidak bisa dipakai sebagai bahan bakar memanggang ayam. Di sini, harga ayam tidak dihitung per potong, melainkan per ekor. Harga ini sudah termasuk nasi dan sayur serta lalapan dan sambal. Selain dua warung besar milik Bu Setu dan Bu Suryani serta warung-warung kecil lainnya, Di Desa Gandu Magetan juga ada usaha ayam panggang yang khusus untuk dijual di pasar. Antara lain, ayam panggang Gandu yang dijual di Pasar Ngawi, Pasar Maospati, Pasar Magetan, dan Pasar Madiun. Tapi, harga dan rasa ayam panggang Gandunya tentu berbeda. Ayam panggang Desa Gandu memang sudah jadi salah satu ikon destinasi Kabupaten Magetan. Bukan hanya bagi pemilik warung atau restoran, tetapi juga bagi masyarakat yang berternak ayam kampung untuk dipasok ke warung-warung di Gandu. Belum lagi yang memasok sayuran, karena kebutuhan akan sayur ternyata juga cukup besar.
0: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Witanti Yuli Rahayu, panggilan Butik, usia 62 tahun. Alamat saya Dusun Kademangan RT7 RW2 Desa Gudo, Kabupaten Jombang. Saya mengalami sakit jantung, rodok, ngejer, gelisah, asam lambung, dan kalau berjalan itu cuapek sekali. Ya, sekitar 1 bulan. Yang saya konsumsi CA sama gester. Dan cara minum saya itu sebelum makan 3 tetes 3 kali sehari. Ya, setelah habis 1 botol setengah kurang lebih, itu badan saya sudah merasakan enak. Ya, sampai sekarang saya sudah habis 14 botol. Namun, saya tetap mengkonsumsi untuk menjaga badan saya supaya sehat dan untuk menjaga stamina tubuh saya. Herbal Nariah, obat pilihanku dan andalanku.

0: Kadansa. Pertempuran Ambarawa. Sejarah Pertempuran Ambarawa merupakan salah satu pertempuran yang terjadi setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pertempuran Ambarawa berlangsung untuk tujuan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hal ini dilakukan karena setelah kemerdekaan, pasukan Nika dan militer Inggris datang kembali ke Indonesia dan berusaha menggoyahkan pemerintahan yang sudah terbentuk. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945. Nama Pertempuran Ambarawa diambil dari nama sebuah daerah di dekat Semarang. Daerah ini terkenal memiliki rawa yang begitu luas. Pasukan tersebut kemudian membebaskan tawanan perang di Magelang dan Ambarawa. Pasukan yang diizinkan untuk membebaskan tawanan perang oleh pemerintah Republik Indonesia tersebut kemudian mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan. Pasukan yang dibebaskan saat sebelum pertempuran Ambarawa pecah adalah merupakan tawanan perang dari Eropa. Akibat pembebasan dan pemberian senjata yang diberikan oleh pasukan sekutu kepada tawanan menyebabkan terjadi beberapa insiden tepatnya pada tanggal 26 Oktober. Insiden ini merupakan pertempuran yang berlangsung antara pasukan sekutu dan pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR sebelum pertempuran Ambarawa. Insiden sebelum pertempuran Ambarawa ini berakhir setelah pemimpin dari kedua belah pihak melakukan sebuah perjanjian. Kedua tokoh yaitu Insinyur Soekarno dari Republik Indonesia dan Brigadir Jenderal Betol dari Sekutu. Pertemuan berlangsung di Magelang pada tanggal 2 November 1945 dan melakukan sebuah perjanjian. Perjanjian yang telah dilakukan oleh kedua tokoh pemimpin ternyata dilanggar oleh pihak Sekutu. Tepat pada tanggal 20 November 1945, pertempuran kembali pecah. Pertempuran terjadi di Ambarawa antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat yang dipimpin oleh Mayor Sumarto dengan pasukan dari pihak Sekutu. Kemudian pada 21 November tahun yang sama, pihak Sekutu melakukan penarikan pasukan yang berada di Magelang menuju ke daerah Ambarawa. Pasukan ini ikut berperang dalam pertempuran Ambarawa di bawah perlindungan pesawat tempur milik Belanda. Setelah satu hari pertempuran Ambarawa berlangsung, kemudian keesokan harinya dilanjutkan di perkotaan. Pasukan Sekutu menyerang perkampungan di daerah Ambarawa. Kumpulan pasukan Tentara Keamanan Rakyat yang merupakan gabungan dari beberapa wilayah seperti Kartasura, Salatiga, dan Boyolali melakukan langkah dengan bertahan di pemakaman Belanda.
1: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Pringjowo Nganjuk. Objek wisata air terjun Sedudo atau Roro Kuning mungkin sudah tak asing lagi. Panorama air terjun yang begitu elok ini terletak di lereng Gunung Wilis, di Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Namun, terdapat objek wisata lain yang tidak kalah eloknya dengan air terjun Sedudo, juga terletak di kaki Gunung Wilis, yaitu air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo terletak di Dusun Salam Judek, Desa Blongko, sekitar 10 km dari kantor Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Untuk menuju lokasi air terjun Pringjowo, selain jalan yang sudah beraspal, ada juga jalan yang cocok untuk para pecinta motor trail. Trek dengan tanah khas gunung yang agak gembur ini terletak di kawasan Banyu Towo. Banyu Towo sendiri diambil dari sebuah sumber air abadi di tempat tersebut yang merupakan sumber air kecil yang tidak pernah kering meskipun kemarau panjang melanda. Berdasarkan cerita warga, dahulu pernah ada desa tetangga mengalami kekeringan yang melanda hingga akhirnya warga dari desa tersebut meminta izin untuk meminta air dari Banyu Towo selama seminggu untuk mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelum sampai di lokasi air terjun Pringjowo, ada sebuah lokasi yang bernama Gumitir. Gumitir merupakan pos 1 atau peristirahatan pertama sekaligus tempat kita memarkir kendaraan. Bagi pengendara roda 2 masih bisa sampai di Gumitir, sedangkan untuk roda 4 cuma bisa sampai di Banyu Towo. Setelah Gumitir, kita bisa melanjutkan perjalanan menuju lokasi air terjun Pringjowo dengan berjalan kaki. Dari sini, kita harus berjalan kaki merambah hutan yang masih rimbun. Sesekali masih terlihat binatang hutan seperti kera, kijang, serta ayam hutan di sepanjang perjalanan. Diiringi suara garengpung atau sejenis serangga yang memiliki suara khas, kita akan dimanjakan dengan indahnya panorama hutan yang masih alami ini. Setelah berjalan di atas aliran sungai kurang lebih 500 meter, barulah kita bisa menemukan air terjun Pringjowo. Hawa dingin

langsung terasa menusuk tulang ketika kita sampai pada radius 50 meter sebelum mencapai grojokan air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo yang terletak di kawasan hutan Pringjowo Gunung Wilis ini memiliki dua buah air terjun. Air terjun Pringjowo Ngisor atau Ngandap dan air terjun Pringjowo Ndhuwur atau Inggil. Untuk air terjun Pringjowo Ngandap memiliki tinggi sekitar 18 meter, sedangkan air terjun Pringjowo Inggil berbentuk zigzag atau berkelok dengan tinggi sekitar 30 meter. Karena harus melewati hutan bambu untuk bisa menjangkau air terjun ini, maka diberi nama Air Terjun Pringjowo. Hutan sekaligus air terjun ini pertama kali diberi nama Pringjowo oleh seorang penyebar ajaran agama Islam di Nganjuk yang bernama Syekh Abdul Hamid. Beliau merupakan murid dari Sunan Kalijogo.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: musik dari Jawa Barat. Alat musik ini dibuat dari bambu, dibunyikan dengan cara digoyangkan. Anak-anak Sunda bermain angklung di awal abad ke-20. Bentuk primitifnya telah digunakan dalam kultur Neolitikum yang berkembang di Nusantara sampai awal penanggalan modern. Sehingga angklung merupakan bagian dari relik prahinduisme dalam kebudayaan Nusantara. Kemunculannya berawal dari ritus padi. Angklung diciptakan dan dimainkan untuk memikat Dewi Sri turun ke bumi agar tanaman padi rakyat tumbuh subur. Jenis bambu yang biasa digunakan sebagai alat musik angklung adalah bambu hitam atau awi wulung dan bambu ater atau awi temen yang jika mengering berwarna kuning keputihan. Tiap nada dihasilkan dari bunyi tabung bambunya yang berbentuk bilah. Tiap ruas bambu dari ukuran kecil hingga besar. Di antara fungsi angklung yang dikenal oleh masyarakat Sunda sejak masa kerajaan Sunda adalah sebagai penggugah semangat dalam pertempuran. Fungsi angklung sebagai pemompa semangat rakyat masih terus terasa sampai pada masa penjajahan. Itu sebabnya pemerintah Hindia Belanda sempat melarang masyarakat menggunakan angklung. Pelarangan itu sempat membuat popularitas angklung menurun dan hanya dimainkan oleh anak-anak pada waktu itu.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Allah yang menjadikan bumi itu mudah untuk kalian. Maka berjalanlah di seluruh penjurunya dan makanlah sebagian rezekinya dan kepadanya lah tempat kembali. Quran Surat Al-Mulk ayat 15.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat pagi. Anda di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Apa kabar untuk hari ini? Hari Jumat ya. Tanggalnya 17 Juli 2026. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai di jam 8 nanti. Gatekeeper shift kali ini ditemani ada Ii Satin dan juga Intan Anggraini. Anda dapat tambahkan untuk kondisi pagi ini di sekitar Anda, di jalur yang Anda lalui seperti apa? Bisa kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga Anda bisa bergabung via line telepon lewat 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah. Ada nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100%

0: Sen Herbal Pilihan, sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Nariah CA untuk stamina yang tak pernah padam, Nariah Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Nariah DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
1: Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa lewat Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariah juga bisa Anda dapatkan di Radio Krishna FM Bojonegoro yang ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, masuk Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya ada di sebelah utara, SPBU Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro.

0: Ya, untuk di wilayah Nganjuk ya, dari pantauan CCTV untuk di pagi hari ini, traffic lalu lintas masih cukup lancar. Sudah mulai banyak pelajar yang berangkat sekolah ini di Simpang 4 Kertosono. Jadi lebih hati-hati. Truk muatan belum terlalu mendominasi, masih roda 4 pribadi dan juga sepeda motor yang banyak melintas di jalur Kertosono, terutama yang arah ke Madiun dan juga yang arah ke Surabaya. Cek ke gatekeeper dulu, Ii, silakan.
1: Ya Van, ini kami terima informasi dari pendengar adanya insiden. Jadi semalam itu sekitar jam 23:30 malam ada truk trailer yang melintas di kawasan jalur Surabaya-Madiun, tepatnya di Sukomoro, terlalu minggir, akhirnya itu nyerempet pohon yang ada di tepi jalan. Kemudian pohon yang diserempet itu tumbang gitu, ngenai bagian kabin dari truk trailer dan rusak lumayan agak parah ini bagian kabinnya begitu. Namun alhamdulillahnya tidak ada korban jiwa. Ini masuknya Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, truk trailer yang terlalu mepet saat berkendara. Ini terjadi, kalau video yang kami terima itu jam 23:30 malam, tapi kalau kejadian awal jam berapa masih belum diketahui, kemungkinan juga nggak jauh dari situ. Untuk kemarin malam kemacetan cukup panjang, bahkan mencapai 4 km dari kedua arahnya karena proses evakuasi juga lama menunggu dari rekan-rekan BPBD. Ini saya juga masih komunikasikan dengan Kepala Pelaksana Kalaksa BPBD Kabupaten Nganjuk, Bapak Sutomo MM, untuk dapat info lebih lengkapnya. Memang kalau untuk saat ini sudah bersih ya di sana, atau bisa dilalui oleh dua kendaraan di dua jalurnya. Tapi kami masih coba cari info apakah betul penyebabnya karena melintas terlalu ke pinggir begitu ya, sehingga terjadi insiden tersebut, atau karena ada hal lain. Nah ini nanti kalau sudah ada jawaban akan saya sampaikan lagi. Kemudian masih komunikasi dengan Aibda Agung Supriyono, anggota Lantas Polsek Warujeng, Polres Nganjuk, ini terkait dengan pengamanan Tago Festival 2026 di Stadion Warujeng Nganjuk yang akan berlangsung di tanggal 18 Juli 2026 sore, kalau tidak salah jam 4 sore ya, betul?
0: Iya, mulainya.
1: Jam 4 sore ya, dan itu nanti akan ada beberapa titik yang akan dialihkan, karena jalur depannya stadion itu juga termasuk jalur rame. Ini adalah jalur sambungan menuju ke arah Nganjuk dan Kediri. Nanti kalau beliau sudah bisa untuk kita sambungkan via on air, akan saya sambungkan. Kemudian Pak Budi, oh iya Pak Budi ini juga menginfokan terkait dengan yang di Sukomoro semalam. Beliau malah lebih dulu sekitar jam 11 malam. Jadi kemungkinan kejadiannya ya under jam 11 sampai jam 23:30 malam ya. Lalu info masuk ini tadi Mas Ilham di Ngerajek Tanjunganom kirim sebuah video adanya insiden lalu lintas, lokasinya tapi belum jelas. Kata beliau juga mohon dicari informasinya lebih lanjut. Nah ini kami belum dapat clue sama sekali di daerah mana, kecamatan mana. Mungkin Mas Ilham selaku pengirim video bisa diinfokan kira-kira itu terjadi di kecamatan mana, Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, yang melintas di jalur arteri ataupun juga di ruas tol jalur Cakra, masih kami tunggu update informasi untuk kondisi pagi ini seperti apa. Nganjuk sudah cukup cerah ya di menit ke-14 ini. Traffic juga ramai, jam-jam berangkat sekolah, berangkat kerja lebih hati-hati saja. Kami tunggu untuk update di tempat lain, bisa kirimkan bergabung lewat telepon ataupun juga lewat WA di 0852 9001061.
2: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
3: Taman Nyawiji Nganjuk.
4: Taman Nyawiji Nganjuk. Sangat cocok sebagai rekomendasi tempat rekreasi. Taman Nyawiji Nganjuk, sebuah taman yang dibangun di pusat kota Nganjuk dengan konsep yang ikonik. Di area Taman Nyawiji juga terdapat arena bermain anak, sehingga anak-anak dapat bermain dengan riang gembira. Taman Nyawiji dibangun sejak tahun 2019 sebagai kelanjutan dari perombakan total wajah kota Nganjuk di sepanjang Jalan Ahmad Yani. Ruas Jalan Ahmad Yani yang dulu terbagi menjadi dua lajur, sekarang dirubah menjadi satu arah, sehingga jalannya menjadi sangat lebar. Trotoar di sepanjang Jalan Ahmad Yani Nganjuk juga telah dirubah mirip dengan trotoar yang ada di Jalan Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berbeda dengan taman-taman lainnya, Taman Nyawiji Nganjuk yang dibangun di atas lahan seluas 10.054 meter persegi ini dibuat khusus dengan memperhatikan sisi estetik di setiap sudutnya. Di pintu masuk terdapat gapura megah yang bentuknya unik. Di tengah taman terdapat replika Tugu Jayastamba, tugu kemenangan yang menjadi simbol dan kebanggaan warga Nganjuk. Di sisi barat Tugu Jayastamba terdapat lapangan bola basket yang bisa dipergunakan masyarakat sepanjang waktu. Sedangkan di sebelah barat lapangan basket terdapat sebuah lorong yang mirip dengan terowongan dengan lampu yang sangat eksotis saat sore maupun malam hari. Masuk ke terowongan ini, rasanya saya seperti tidak berada di Nganjuk, seperti mimpi. Eksotika Taman Nyawiji di malam hari juga tidak kalah bagus dibandingkan saat siang ataupun pagi hari. Banyak lampu dengan berbagai ukuran dan warna yang menyala menambah kesan cantik di Taman Nyawiji. Di seluruh area Taman Nyawiji juga disediakan banyak tempat duduk dan spot foto yang keren-keren. Nyawiji dalam bahasa Indonesia berarti melebur menjadi satu. Tujuan dari pembangunan Taman Nyawiji yang berada di jantung kota Nganjuk ini diharapkan dapat menyatukan masyarakat. Mulai dari anak-anak, remaja, dewasa sampai lansia. Dari berbagai latar belakang bisa berkumpul menjadi satu di taman kota ini. Oh ya, saat berkunjung, jangan lupa ikut merawat Taman Nyawiji ini ya. Mulai dengan cara membuang sampah pada tempatnya, serta tidak mengingatkan

0: Ya, menit ke 23 lepas dari jam 6 pagi Seduru Cakra. Saya cek informasi ke gatekeeper dulu. Intan, silakan.
1: Pagi hari ini kita dapat informasi yang disampaikan oleh Pak Heru yang saat ini juga aktivitas perjalanan dari Jombang arah ke Surabaya lewat jalur arteri. Lalu lintas untuk pagi kali ini juga masih aman dan lancar, didominasi dengan kendaraan roda 2 maupun truk muatan barang. Cuaca juga sudah mulai terik dan panas. Kemudian Pak Fuad mengabarkan posisi berada di Simpang 4 Jongbiru arah ke Blitar Kota nantinya. Lalu lintas panjang jalur juga masih aman saja. Tadi melintas di wilayah Gampeng Rejo Kediri juga cukup aman dan lancar. Cuaca untuk di pagi kali ini juga cukup terik. Kemudian satu informasi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Agung, saat ini perjalanan dari Caruban Madiun arah ke Magetan, lalu lintas pagi kali ini juga masih aman, belum begitu ramai untuk jalur utama. Cuaca juga cukup cerah ya untuk di pagi kali ini. Kemudian tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bu Ambarwati, ini dari Mantingan Ngawi arah ke Surabaya lewat jalur bawah nantinya. Lalu lintas untuk di pagi kali ini juga masih aman saja. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah, Alvan.
0: Ya, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sementara itu kebakaran hutan rawan terjadi di wilayah Taman Hutan Raya Raden Surjo yang luasnya mencapai 27.000 hektar. Saat ini kebakaran tengah melanda di Gunung Biru, Pegunungan Ancasmoro di wilayah Mojokerto. Kata Kalaksa BPBD Jawa Timur, Bapak Andi Karyono ini juga mengatakan kalau pihaknya terus memantau kebakaran yang terjadi di Gunung Biru Mojokerto. Terkait untuk rencana penggunaan helikopter untuk proses pemadaman, pihaknya masih menunggu laporan lengkap tentang luasan hutan yang terbakar. Sementara dari data BPBD, per pukul 6 petang kemarin, masih terpantau kepulan asap pada puncak Gunung Biru. Untuk cuaca juga terpantau cerah sepanjang kemarin. Pihaknya juga menambahkan bahwa saat ini BPBD bersama dengan tim gabungan kesulitan untuk memadamkan api karena titik api berada di kawasan yang curam, sehingga untuk personel menuju ke titik kebakaran juga mengalami kendala. Nanti apakah memungkinkan penggunaan helikopter untuk melakukan proses pemadaman? Ini masih belum dapat dipastikan. Kalau nanti kebakaran meluas dan tidak bisa diselesaikan secara manual, pemadaman awal antisipasi tidak bisa dikendalikan, maka otomatis dari BPBD akan berkoordinasi dengan BNPB untuk bisa melakukan pemadaman dengan helikopter. Tapi kalau bisa dipadamkan manual, tidak perlu menggunakan helikopter, dari BPBD akan melakukannya bersama dengan tim gabungan. Saat ini masih dipetakan untuk luas kebakaran yang saat ini terjadi di wilayah Gunung Biru di Pegunungan Ancasmoro wilayah Mojokerto. Selengkapnya di cakrakrishna.com ya, Anda bisa kunjungi untuk cek ulang informasi dan juga berita yang kami sampaikan. Yang mau bergabung, berbagi informasi bisa langsung lewat WhatsApp ataupun juga bergabung lewat line telepon di 0852 9001061. Pagi ini saya bertugas masih ditemani Iis Atin dan juga Intan Anggraini.

0: Ya, untuk yang baru bergabung di 106,1 FM Radio Cakra Krishna di Kabupaten Nganjuk, beberapa hari terakhir juga digemparkan untuk kasus pembunuhan ya, Setru Cakra. Seorang warga di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk secara sadis dihabisi oleh anak angkatnya bersama dengan sang pacar. Kedua tersangka kemarin sudah diamankan, inisial DM 19 tahun dan juga NJS 28 tahun yang diduga dengan sengaja melakukan rencana pembunuhan terhadap ayah angkatnya berinisial G usia 53 tahun. Kata AKP Sukoco, Kasat Reskrim Polres Nganjuk kemarin menjelaskan kalau kedua terduga pelaku telah merencanakan aksi pembunuhan itu sejak tanggal 11 Juli 2026 lalu. Kedua korban juga memiliki peran masing-masing dalam melakukan tindak pidana pembunuhan ini. Kemarin kedua terduga tersangka sudah berhasil diamankan di wilayah Gresik saat berusaha melarikan diri dari kejaran aparat kepolisian. Hasil otopsi juga menunjukkan bahwa korban ini meninggal karena urat nadi leher yang terputus. Dan pihak kepolisian juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga kuat sebagai alat korban untuk menghabisi nyawa korban kemarin di rumahnya di wilayah Kecamatan Ngeronggot. Untuk beberapa alat bukti yang dikumpulkan kemarin mulai dari cangkul, kemudian juga benda tajam lainnya. Ini juga terus diamankan oleh teman-teman kepolisian. Kedua tersangka saat ini diamankan di Polres Nganjuk untuk didalami terkait dengan motif dan juga peran lebih detail dari kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah Desa Kaloran, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk. Di mana kasus ini terungkap setelah jenazah korban ditemukan pada hari Rabu terkubur di halaman rumahnya sendiri. Iya, Iis.
1: Iya, ini diduga kecelakaan lalu lintas tunggal semalam itu. Jadi melibatkan sebuah truk trailer peti kemas di Jalan Nasional Surabaya Madiun di wilayah Sukomoro Nganjuk. Semalam sempat menyebabkan kemacetan yang cukup panjang sekali. Jam 11-an malam itu antrian bahkan bisa sampai 4 km dari arah timur maupun dari arah barat. Ini dari rekan-rekan BBBD juga masih saya mintai info lebih lanjut terkait dengan proses evakuasi dan juga dari rekan-rekan Satlantas. Info selanjutnya tadi dari BMKG sempat share info ada gempa magnitudo 2,4 ini di 100 km selatan Gunung Kidul Yogyakarta, tapi masih aman, tidak berpotensi adanya gempa susulan. Lalu Pak Yitno, Jombang Kota, cuaca pagi ini cerah. Jadi semoga kesehatan, keselamatan selalu menyertai langkah sedulur Cakra Krishna, juga punggawanya Cakra Krishna. Lalu dari Bapak Imron tadi menambahkan saja, ini sudah melintas di sekitaran jalur Kediri Kota, tepatnya Jalan Kawi, arah ke Penanggungan. Lalu lintas juga rame ya, pagi ini mohon untuk hati-hati, Alvan.
0: Iya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, masih kami tunggu ya Setru Cakra Anda untuk bergabung, berbagi informasi dan juga kewaspadaan lain di jalur yang Anda lalui atau di sekitar tempat Anda. Bisa kirimkan lewat 0852 9001061. Ini untuk jadwal Piala Dunia ya. Di akhir pekan ini ada pertandingan nanti hari Minggu tanggal 19 Juli. Perebutan juara 3 antara Prancis melawan Inggris, pertandingan hari Minggu jam 4 pagi Kemudian final antara Spanyol dan Argentina akan digelar di hari Seninnya, tanggal 20 Juli. Ini jam 2 dini hari. Jadi masih menyisakan 2 pertandingan untuk gelaran Piala Dunia tahun 2026. Perebutan juara 3, Prancis melawan Inggris Minggu jam 4 pagi. Kemudian finalnya ini mempertemukan duel Spanyol dan Argentina. Berlangsung di hari Senin 20 Juli, ini mulai jam 2 pagi untuk kick-off-nya. Ada 2 pertandingan ini untuk laga terakhir di Piala Dunia 2026.

0: Ya, satu komposisi dari Niji tadi, Sumpah dan Cinta Matiku, menemani aktivitas dan juga perjalanan Anda untuk pagi hari ini. Masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya Alvan Amar sampai jam 8 nanti. Gatekeeper ada Intan Anggraini dan juga Iis Atin. Saya coba cek dulu ke Intan, silakan.
1: Informasi masih kita terima yang disampaikan oleh Mbak Ima ya, ini menginformasikan aktivitas perjalanan dari Kediri arah ke Surabaya nantinya lewat jalur bawah saja. Posisi saat ini sudah melintas di jalur Papar. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal. Cuaca juga dikabarkan jalur Papar Kediri juga sudah mulai terik dan panas. Kemudian satu informasi kita terima yang disampaikan oleh Mas Munawir, ini juga sudah melintas di jalur utama Pujon Malang. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan lancar saja. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah ya untuk di pagi kali ini. Namun perlu diwaspadai, informasinya memang ada beberapa titik yang masih dilakukan adanya perbaikan pelengsengan. Jadi hanya satu jalur saja yang bisa digunakan. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Pak Yudi, perjalanan dari Brebek arah ke Joho Pace. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal. Cuaca dikabarkan juga pagi kali ini cukup cerah. Bu Sania, perjalanan dari Grogol Kediri arah ke Tulungagung nantinya lewat jalur Mojo disampaikan, lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja untuk di jalur utama. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bu Lina, perjalanan dari Sukomoro Nganjuk arah ke Magetan, lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja. Cuaca dikabarkan pagi kali ini cukup cerah, Alvan.
0: Ya, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Ya, kemarin dalam konferensi pers yang digelar di halaman Polres Nganjuk, polisi telah mengungkap cerita di balik kasus pembunuhan Gatot Triwahyu, warga Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Kronggot, Kabupaten Nganjuk. Kedua tersangka yang diamankan yaitu inisial DM, 19 tahun, anak angkat korban, dan NJS, 28 tahun, pacar dari anak angkat korban. Keduanya diketahui membunuh korban dengan latar belakang atau motif yang berbeda. Kompol Didit Wahyu Agustiawan, Wakapolres Nganjuk, mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, NJS mengaku terlibat karena hubungannya dengan DM tidak mendapatkan restu dari korban. Penolakan itu disebut berkaitan dengan kondisi ekonomi keluarga NJS yang dinilai kurang mampu. Selain itu, NJS juga mengaku dijanjikan sejumlah uang oleh DM setelah membantu menghabisi nyawa korban. Dari pemeriksaan sementara, perempuan inisial DM 19 tahun itu mengaku sejak kecil memang dibesarkan dengan ayah angkat itu dengan pola asuh yang sangat keras, baik secara verbal ataupun juga secara fisik. Emosi yang selama ini dipendam disebut memuncak setelah DM mengetahui bahwa dirinya merupakan anak angkat. Kasus ini terungkap setelah perangkat desa dan juga warga sekitar mencari keberadaan korban yang beberapa hari tidak terlihat di rumahnya. Kecurigaan warga juga muncul ketika tetangga korban menemukan gundukan tanah di dekat tanaman pisang di pekarangan rumah korban. Temuan itu kemudian dilaporkan ke Babin Kamtibmas dan juga ke Polsek Ngronggot. Setelah didatangi ke lokasi dan juga gundukan tanah itu dibongkar, ditemukan jenazah korban yang telah dikuburkan di pekarangan rumahnya sendiri. Dari hasil olah TKP, pemeriksaan saksi dan juga penyidikan, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku. Dan 10 jam setelah jenazah korban ditemukan, unit Resmob Satreskrim Polres Nganjuk berhasil mengamankan kedua tersangka di Jalan Jenderal S. Parman, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Saat ini kedua tersangka dijerat dengan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 mengenai pembunuhan berencana. Keduanya terancam pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana paling lama 20 tahun.

Iya, setelah naiknya harga Pertamax ya, Sedulur Cakra, di angka 16.000 sekian pada bulan Juni lalu, ini Pertamina Patraniaga juga mencatat ada

0: kenaikan pengguna Pertalite melonjak hingga 80% bahkan. Permintaan ini naik diduga karena banyak pengguna Pertamax yang beralih ke BBM jenis Pertalite setelah terjadi kenaikan harga untuk BBM jenis Pertamax beberapa waktu lalu. Permintaan Pertalite cukup tinggi dari beberapa bulan terakhir ini. Sejak Juli 2026 ini sudah naik 9,4% atau meningkat lebih dari 7.000 kiloliter per hari dibanding dengan rata-rata normal. Dengan peningkatan itu, porsi penggunaan Pertalite dibandingkan jenis BBM lain ini naik menjadi 80% pada bulan Juli dibanding dengan periode Januari sampai Mei 2026 ini. Ya, ke gatekeeper kembali, Iis.
1: Ya, ini nanti untuk di Tago Festival 2026 Stadion Warujaya Nganjuk, Surucakra, yang acaranya itu digelar di 18 Juli 2026 jam 4 sore, ada beberapa jalur yang akan disterilkan. Ini seperti di Simpang 3 baratnya stadion, lalu Simpang 3 timur stadion, Simpang 4 Kujon Manis dan belakangnya stadion. Ini nanti yang akan ditutup begitu karena memang jalur tersebut nanti digunakan untuk acara tersebut. Lalu untuk pengamanan nanti dari pihak Polres Nganjuk dan juga dibantu dengan Polsek Warujaya juga, seperti di Simpang 3 Jeti, Simpang 3 SMAK, Simpang 4 Kawedanan, Simpang 3 Masjid Jamek, Simpang 3 Barong, Simpang 3 Bang Bogo, Simpang 3 Tugu Jotos. Nah, itu nanti akan ada pihak kepolisian atau petugas yang akan disiagakan di titik-titik tersebut untuk mengarahkan pengguna jalan. Jadi tanggal 18 mulai sore hari, tapi untuk penutupan kemungkinan agak siangan sudah ditutup demi kelancaran acara. Mohon dimaklumi Sudut Cakra karena memang pada saat itu ada insiden, ada acara di Stadion Warujaya. Info selanjutnya, Van. Ini tadi disampaikan oleh Pak Amin. Beliau perjalanan menuju ke arah Tulungagung. Ini sudah nyampe di depannya Pasar Keras Kediri. Hati-hati yang mengarah ke Pasar Keras di Simpang 3, traffic light-nya ramai, banyak kendaraan truk muatan barang, kendaraan pribadi roda 2 juga banyak melintas pagi hari ini, Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, pantauan CCTV untuk di wilayah Nganjuk pagi hari ini masih cukup lancar, Sedulur Cakra. Hari Jumat ini ramai tadi, sempat padat saat jam 6:30 karena anak sekolah yang berangkat itu ramai sekali, arteri ataupun juga di jalur dalam. Yang mau lewat area sekolahan ini hati-hati, lewat area pasar juga kurangi kecepatan. Pasar Kertosono tadi informasi yang masuk ini cukup padat untuk trafik kendaraan yang melintas di sekitaran pasar dan beberapa titik persimpangan di wilayah Kecamatan Kertosono Nganjuk. Ada yang melintas di jalur lain, kemarin kita terima info di wilayah Locaret yang ada perbaikan jalan. Kemarin sore masih berlangsung. Yang lewat di wilayah Locaret pagi ini sudah melintas di sana lebih dulu, dapat tambahkan. Apakah masih berlangsung untuk proyek perbaikan jalan yang kemarin dilakukan di wilayah Godian Locaret ya, sebelah baratnya Lampu Merah. Pagi ini apakah masih ada atau mungkin sudah diselesaikan kemarin, dapat Anda ikut berbagi. 0852 9001061. Saya Alvan, masih sampai jam 8 nanti. Gatekeeper ada Iis Atin dan juga Intan Anggraini.